0: Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Kau masih sama Dwi dan Fili.
1: Iya, teman bro dua, pagi hari ini mungkin kamu sudah di jalan ke tempat beraktivitas ya. Sekarang udah jam 7.
0: Udah pada ke kampus, ke kantor, ke sekolah.
1: Buka toko, ya kan? Persiapannya dilakukan untuk menunaikan ataupun menyelesaikan hari ini.
0: Betul.
1: Walaupun enggak tahu ya, karena ini masih awal bulan banget. Kalau gue sendiri sih kayak perasaannya tuh ini lagi
0: gimana tuh?
1: Masih akhir bulan yang kepanjangan, ngerti gak sih?
0: Iya, kayak aduh lama banget gitu.
1: Tapi kalau kita bicara tentang menghilangkan rasa kantuk nih Wi, lo punya kebiasaan khusus gak sih? Apa yang lo lakuin
0: khusus
1: untuk ngilangin ngantuk?
0: Kebiasaan, apa ya? Dengerin lagu sih, tapi lagunya tuh yang agak keras dikit, asik, keras gitu. Gitu. Biar gak ngantuk. Kalau lagunya yang galau-galau, ya
1: jadi tambah ngantuk ya.
0: Ngantuk lagi.
1: Jadi kalau di kelas dengerin lagu pakai headset.
0: Iya, pakai headset.
1: Iya, ampun. Bu, ini Bu. Muridnya nih,
0: aduh,
1: Bu.
0: Nanti dosen gue ada yang denger nih. Oh, ini nih ditandain nih jadinya.
1: Oke deh kalau gitu teman bro dua, informasi selanjutnya ya di sepada ya Wi, apa nih Wi informasinya Wi?
0: Jadi informasi kali ini ada Bupati Lampung Selatan Radityo Egy Pratama mendorong pengembangan budidaya melon dan anggur. Wow. Agak keren ya nih.
1: Keren.
0: Udah keren banget ini. Dan berbasis badan usaha milik desa atau BUMDes sebagai model pemberdayaan masyarakat sekaligus penguatan ekonomi desa yang dapat diterapkan di wilayah lainnya. Dan dalam dorongan tersebut disampaikan pada Bupati saat mengunjungi kebun budidaya melon dan anggur yang dikelola BUMDes di Merak Berseri, Dusun Tanjung Waras, Desa Merak Batin, Kecamatan Atar, Lampung Selatan pada Rabu kemarin.
1: Oke, ya teman bro dua, menurut beliau nih ya, budidaya melon dan anggur yang dikembangkan BUMDes Merak Berseri ini punya nilai lebih karena tidak hanya berorientasi pada produksi pertanian, tapi juga memadukan unsur pemberdayaan masyarakat dan wisata edukasi. Dan juga pola ini teman pro 2 bisa dikembangkan jadi program pemberdayaan masyarakat secara lebih luas dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang tersedia di masing-masing desa ya.
0: Oh.
1: Dan untuk mewujudkan replikasi program ini beliau meminta pengelola budidaya memberikan pendampingan dan juga berbagi pengetahuan kepada masyarakat yang tertarik mengembangkan usaha serupa. Karena menurutnya keberhasilan pengelolaan yang telah berjalan nih Wi, itu perlu dijadikan contoh supaya manfaat ekonomi dari potensi pertanian bisa dirasakan lebih banyak masyarakat.
0: Wow,
1: gitu.
0: Menarik banget ya nih budidaya. Wow.
1: Terus?
0: Pengen juga sih.
1: Pengen nyoba di rumah.
0: Ini semua pengen aku cobain deh kayaknya deh.
1: Iya, karena kalau kita bicara tentang wisata apalagi pertanian gitu kan ya, kota-kota lain banyak banget yang udah mengembangkan dan juga besar bahkan jadi wisata nasional gitu.
0: Betul.
1: Wi, kayak petik apel di Malang.
0: Itu pengen cobain juga,
1: iya
0: pengen
1: kan?
0: Ke Malang.
1: Terus juga banyak yang udah bikin hal-hal tersebut itu menjadi daya tarik untuk turis-turis dari lokal kita sendiri. Ya kan?
0: Berarti yang dari misalkan turis dari Bali nih terus ke Malang petik apel. Aduh itu kayaknya seru gak sih bisa petik apel bareng turis-turis?
1: Iya, jadi supaya kita juga bisa seperti itu ya teman pro 2. Kayak nanti kan keren tuh turisnya bukan cuma ke Malang doang, tapi ke Lampung juga untuk petik melon.
0: Betul.
1: Gitu kan ya. Jadi dinilai oleh Bupati ini teman pro 2, budidaya melon dan anggur ini berpotensi dikembangkan jadi destinasi wisata berbasis masyarakat dan pengembangan kawasan secara terpadu yang dinilai bisa memberikan nilai tambah untuk hasil pertanian sekaligus membuka peluang usaha baru.
0: Dan beliau juga berharap pengembangan budidaya berbasis BUMDes ini mampu menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru di tingkat desa yang berkelanjutan.
1: Iya kan?
0: Wow, keren ya. Jadi mungkin teman produser bisa cerita-cerita nih, mungkin pernah berbudidaya juga ya kan, bisa ke WhatsApp kita 0811-7208-925.
1: Betul.
0: Atau ke sosial media kita @pro2bdl.

0: bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini.
1: Teman terbaik kamu, Prodway RRI.

lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: Fi, lo ngerti gak penjelasan dosen tadi? Fi?
1: Apa Mi? Kalau gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah? Kalau lo sakit, tenang-tenang, ini gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih, tapi gak apa-apa lah.
1: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? Dua sekaligus, biar cepet sembuh. Pala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
2: Stop konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.
3: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Handphone baru nih. Gue liat-liat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo?
2: Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini.
1: Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
3: Top judi online dari sekarang. Top judi online dari sekarang. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: sama Dwi dan
1: Pilih ya. Dan kita berdua masih temenin kamu di Spada. Dan pagi hari ini ya kita menerima kabar baik ya, membahagiakan untuk kita semua dan juga membanggakan teman Pro 2. Jadi ada kabar tentang pemanjat alam Indonesia yang tak kalah saing di dunia ya. Ini kalau kita lihat fotonya seru banget.
0: Agak dan takut juga tapi ya, menantang ekstrim gitu.
1: Ekstrim tapi indah gitu kan ya. Jadi teman Pro 2 ada kabar dari Ketua Indonesia Bikul Expedition Ibex Freden Sembiring yang menilai bahwa keberhasilan tim ekspedisi Merah Putih Europe Bikul Expedition 2026 menaklukkan Troll Wall di Norwegia ini jadi bukti bahwa pemanjat alam Indonesia tidak kalah saing dengan pemanjat Eropa atau dunia. Dan dinyatakan bahwa keberhasilan tersebut jadi pencapaian penting untuk perkembangan panjat tebing alam Indonesia, sekaligus juga menunjukkan bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti mengejar tantangan di tingkat dunia ya.
0: Dan, jauh ya kita mainnya ke Norwegia
1: iya
0: nih ya.
1: Iya dong. Menurutnya nih Wi, pencapaian ekspedisi ini membuktikan pemanjat Indonesia itu mampu melakukan tantangan yang selama ini identik dengan kemampuan pemanjat dari Eropa atau dunia, mungkin karena postur tubuh dan lain-lain.
0: Betul.
1: Gitu ya. Dan keberhasilan ini jadi bukti bahwa keterbatasan yang dimiliki pemanjat Indonesia justru dapat jadi pemantik untuk lebih berani menghadapi medan dan tantangan baru.
0: Itu ekstrim banget sih ya.
1: Betul.
0: Dan selain membuktikan kemampuan pemanjat Indonesia, ekspedisi tersebut merupakan upaya melanjutkan mimpi para pendiri panjat tebing di Indonesia yang telah meletakkan dasar perkembangan olahraga tersebut di tanah air kita.
1: Betul. Dan jadi kabarnya tuh ada 5 pemanjat Indonesia yang menaklukkan Troll Wall di Norwegia ini, Wi.
0: Keren banget. Betul. Ya mereka. Aduh, pengen ikutan juga. Aduh, banyak banget yang pengen diikutin nih.
1: Pasti dari keberhasilan ini juga didorong gitu ya, dengan latihan yang luar biasa gitu. Betul. Ya, terus juga jaga pola hidup dan banyak hal yang dilakukan persiapannya. Tapi memang kalau dikabarkan ya teman Pro 2, diharapkan keberhasilan ekspedisi Merah Putih Europe Bikul Expedition 2026 ini jadi momentum untuk memperluas pembinaan dan pengalaman pemanjat Indonesia supaya lebih mampu tampil dalam ekspedisi berskala internasional. Gitu. Tadi kan udah disebutin nih ya, ada 5 pemanjat Indonesia yang berhasil menaklukkan Troll Wall di Norwegia. Ada siapa aja, Wi?
0: Ada Muhammad Akram Al Amin. Wow. Kemudian ada Iga Wihantara, Nazib Fatullah, Deden Wahyudi dan Dodi Liswan Wardi. Wah, orang-orang keren nih. Betul. Orang-orang keren banget. Aduh. Ya. Dan tim ini menyelesaikan pendakian Troll Wall setelah menghadapi karakter tebing yang panjang, terjal dan membutuhkan kemampuan teknis serta daya tahan tinggi. Keberhasilan tersebut menjadi bagian dari misi The Earth Expedition Europe yang membawa tim Indonesia menjajal 3 tebing ikonik Eropa, yakni Le Petit Dreux di Prancis, Troll Wall di Norwegia dan Naranjo de Bulnes di Spanyol. Jauh-jauh banget main-mainnya ya.
1: Betul. Dan memang mudah-mudahan ya, Wi, ini menginspirasi banyak orang.
0: Betul.
1: Terutama
0: banget
1: pemanjat-pemanjat muda Indonesia gitu kan. Ya, adik-adik kita, bibit-bibitnya gitu ya.
0: Bener
1: supaya
0: banget nih
1: bisa terus melestarikan, kemudian juga menjaga prestasi yang dimiliki.
0: Betul.
1: Oleh senior-seniornya.
0: Dan teman Prodo mungkin pada ini ya, ada yang suka panjat tebing tuh.
1: Betul.
0: Bisa banget cerita-cerita ke kita di WhatsApp kita 0811 7208925 atau di Instagram kita @pro2bdl.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Pak?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah. Nggak usah dipisah-pisah.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja ribet loh.
1: Tapi Mpo.
0: Alah, nggak usah banyak parlente lah. Sini sini, gue viralin lo. Eh, kenapa sih Mpo? Ini nih, nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Bukan nggak mau, tapi.
0: Alah, nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah, viralin aja sini. Sini sini, masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih, gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Eh, dengerin dulu. Ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online. Dipikirin dulu coba pakai logika.

0: Handphone baru nih, gue liat-liat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online, aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Judi online dari sekarang. Judi online dari sekarang. Teman terbaik kamu.

Kamu tahu gak sih Indonesia pernah punya stasiun radio terbesar di dunia? Stasiun radio itu namanya Stasiun Radio Malabar. Dibangun sekitar tahun 1917 sampai dengan 1923 atas perintah Belanda yang tujuannya untuk menghubungkan Belanda dan Indonesia tanpa kabel. Dan ini juga menjadikan stasiun radio ini stasiun radio pertama tanpa kabel atau nirkabel. Stasiun radio ini berdiri megah di Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Tapi sayangnya yang tersisa dari Stasiun Malabar hanyalah puing-puing bangunan saja.

0: Ya teman Pro 2, itu dia Sunday Morning dari Maroon 5 ya. Udah kita puterin buat kamu.
1: Iya, ini spesial untuk kamu semua teman Pro 2 yang lagi di perjalanan dan mungkin sedang ada jeda waktu sebelum aktivitas berikutnya.
0: Betul.
1: Kita mau ngundang kamu untuk bergabung ke RRI Bandar Lampung, karena di RRI Bandar Lampung sedang berlangsung ataupun sedang ada gitu ya, donor darah. Jadi kalau sekarang lagi di jalan, kira-kira mungkin aktivitasnya jam 9:30 atau masih jam 10 nanti, boleh mampir ke RRI Bandar Lampung dulu untuk mendonorkan darah kamu, teman Pro 2. Darah kita bersama itu bermanfaat untuk saudara-saudara sesama manusia di dunia alam raya ini gitu kan ya. Jadi bagus juga untuk kesehatan tubuh kita. Betul. Gitu loh Wi. Dan pagi hari ini udah mulai ramai ya, kita udah lihat dari studio nih. Kita rekan-rekan ini terutama dari kepolisian ya kayaknya ya di depan ya, yang udah akan sedang menunggu giliran untuk mendonorkan darahnya. Luar biasa, terima kasih bapak-bapak semuanya.
0: Mau donor darah
1: ya, nanti ya. Yang kenalan ya yang depan
0: itu nanti lagi
1: nanti belakang ya. Oke, informasi berikutnya apa nih pagi hari ini Wi?
0: Selanjutnya ini ada informasi dari PSS Sleman siap hadapi tantangan pada BRI Super League di tahun 2026 dan 2027. Pelatih PSS Sleman, Peter Huistra, menegaskan tim asuhnya siap menghadapi tantangan dalam mengarungi kompetisi BRI Super League musim 2026-2027 yang dimulai pada akhir pekan ini. Nah, dikutip dari laman resmi klub, Kamis dini hari, Peter menjelaskan PSS Sleman telah melalui proses tumbuh menjadi tim yang lebih siap setelah sempat selama satu musim bermain di champion.
1: Iya, dan dikatakan juga oleh mantan pelatih Borneo FC ini, teman Pro 2, bahwa kembali bermain di kasta tertinggi ini merupakan sesuatu yang sudah dinantikan sejak lama dan mereka akan enggan untuk melewatkannya begitu saja ya. Peter juga menjelaskan bahwa PSS Sleman ini siap bekerja keras sepanjang musim untuk menunjukkan keseriusannya kepada supporter yang selalu memberikan dukungan kepada mereka, dan juga ia mengatakan bahwa kompetisi BRI Super League 2026-2027 ini akan mereka jalani dengan penuh antusias dan diharapkan Super Elang Jawa dapat mengakhiri kompetisi dengan hasil maksimal.
0: PSS Sleman juga dijadwalkan akan melakoni pekan perdana Super League dengan bertandang ke markas Bali United di Stadion Kabupaten Iwayan Dipta Gianyar Bali Sabtu pukul 19:00 waktu Indonesia bagian barat.
1: Oke. Ya, teman Pro 2, itu tadi satu informasi untuk kamu. Sekali lagi kita mau ngajakin kamu ya yang mungkin sekarang lagi dengerin kita atau masih di rumah, udah di jalan semuanya, langsung aja bergabung ke program donor darah yang sedang dihelat oleh RRI Bandar Lampung ya. Kabarnya nih, info orang dalam nih.
0: Apa tuh?
1: Banyak sembako bertebaran.
0: Nah, ikutanlah.
1: Iya kan?
0: Abis ini langsung ngantri nih. Abis ini langsung nganti, nggak mau ketinggalan.
1: Kalau gitu teman Pro 2 jangan kemana-mana, masih barengan sama Fili dan Dwi di
0: Padang.

0: ibu Ayati.
1: Bukan.
0: Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya di kuburan disiksa terus, tahu?
3: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

0: Vi, lo ngerti gak penjelasan dosen tadi? Vi?
1: Apa nih? Kepala gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah? Kepala lo sakit? Tenang-tenang, nih gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih. Tapi gak apa-apa lah.
1: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus biar cepet sembuh. Kepala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
2: Stop konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.

Pernah nggak sih dengar bunyi barusan? Kalau iya, ini suara ditimbulkan oleh alat musik khas Lampung yang diberi nama gamelan peking atau disebut juga cetik. Cetik terdiri dari 8 lempengan bambu dan memiliki kisaran nada lebih dari 1 oktav. Lempengan bambu itu diikat secara bersambung dengan tali rotan yang disusupkan melalui sebuah lubang yang ada di setiap lempengan dan disimpul di bagian teratas. Selain itu, ada penyangga yang tergantung bebas di atas wadah kayu yang akan memberikan resonansi ketika lempeng bambunya dipukul. Sebagian pakar antropologi meyakini, gamelan di Jawa merupakan pengembangan dari cetik yang dibawa oleh Sriwijaya. Kedua instrumen ini memiliki kesamaan dalam bentuk, tetapi bahan pembuatannya saja yang berbeda. Hal ini terbukti dengan ditemukannya gambar cetik pada relief Candi Borobudur, yang membuktikan bahwa usia cetik lebih tua dari gamelan. Sekarang kamu tahu kan alat musik khas Lampung, yaitu cetik.

0: 92,5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, udah beberapa jam ya, aku, Dwi, dan
1: Fili nemenin kamu di pada pagi hari ini. Berarti waktunya kita berdua untuk pamit dari pendengaran kamu, karena nanti di pukul 9 waktu Indonesia Barat kita bakal ajakin kamu untuk dengerin Bintang Bener Radio banget. Indonesia. Okay, Fili dan Dwi pamit.
0: Baik, dari kita, let's zip share and express your willingness only with Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: Sekali di udara, tetap di udara.
0: Bye-bye.

0: juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi gemoy.
1: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi enggak? Gua timpuk lo ya.
0: Ih, bukan gua kucing shaming ya, tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gua pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.

0: Lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Pertama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosial.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: ada pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan cake-nya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih, yang.

0: motor yang bener dong. Jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri, lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar, nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.

0: Baik teman Pro 2, kita bergabung ke auditorium RRI Bandar Lampung untuk mengikuti Bintang Radio bersama reporter Agung Gazaldi.
1: Ya, baik pendengar atau sahabat Pro 2 RRI Bandar Lampung, sesaat lagi ajang Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Provinsi Lampung akan digelar di auditorium RRI Bandar Lampung di Jalan Gatot Subroto nomor 26 Bandar Lampung. Kegiatan ini menjadi salah satu tahapan pencarian bakat penyanyi terbaik yang nantinya akan membawa nama Lampung ke tingkat yang lebih tinggi. Antusias para peserta mengikuti ajang ini cukup tinggi pendengar. Dari sebanyak 43 peserta yang mendaftar, setelah melalui proses registrasi lomba, tercatat 26 peserta yang mengikuti audisi. Peserta tersebut terdiri dari 14 perempuan dan 12 laki-laki. Bintang Radio Indonesia kali ini menggunakan sistem audisi di mana setiap peserta diberikan kesempatan untuk menunjukkan kemampuan vokal dan penampilan terbaik mereka di hadapan dewan juri. Dalam proses penilaian, juri tidak hanya melihat kemampuan peserta dalam menyanyikan lagu, beberapa aspek yang menjadi perhatian antara lain kualitas suara, teknik vokal, interpretasi lagu, serta tes performance atau kemampuan tampil di atas panggung. Kemampuan peserta dalam menginterpretasikan lagu menjadi salah satu aspek penting. Peserta diharapkan tidak hanya mampu menyanyikan lagu dengan nada yang tepat, tetapi juga mampu menyampaikan karakter dan pesan lagu pada pendengar maupun penonton. Dan adapun dewan juri dalam Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Provinsi Lampung ini diantaranya Sumadi Husen serta Moza Degal yang merupakan juara Bintang Radio RRI Bandar Lampung tahun 2012 lalu. Sementara untuk pembawa acara pada kegiatan kali ini akan dipandu oleh Irma Nurdewi. Dan pendengar, sesaat lagi Kepala RRI Bandar Lampung Peri Widodo akan menyampaikan sambutannya membuka kegiatan Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Provinsi Lampung.
2: Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabik pun. Yang terhormat Kabak PU RRI Bandar Lampung serta juga ada Katim, Atim Siaran, TMB serta juga seluruh teman-teman pelaksana maupun pengelola RRI Bandar Lampung, terus juga wabil khusus yang kami hormati juga para dewan juri, ada Ibu Moza dengan Pak Ardi ya, terus juga teman-teman terutama sekali peserta Bintang Radio RRI Bandar Lampung tahun 2026. Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmatnya kita masih diberikannya nikmat sehat, nikmat kesempatan untuk bisa hadir di auditorium RRI Bandar Lampung ini guna nanti menyaksikan secara langsung talenta muda mobil khusus yang berada di Bandar Lampung dan juga di kabupaten kota sekitar Provinsi Lampung. Besar harapan saya semoga wakil ataupun duta dari Provinsi Lampung terutama sekali yang mewakili RRI Bandar Lampung bisa membawa nama harum Provinsi Lampung nanti ke kancah nasional. Karena kenapa? Kalau kita merujuk ke tahun-tahun sebelumnya, Bintang Radio ini merupakan awal dari kesuksesan adik-adik semua yang memiliki talent, yang memiliki bakat, terutama sekali bakat seni dan nyanyi. Karena kalau kita melihat dulunya pertama kali awal itu yang namanya Indonesia Idol, terus juga ada musik dangdut dan sebagainya, itu belum apa-apa. Karena kenapa Bintang Radio ini awal dari menciptakan generasi muda yang siap tampil. Kita lihat jebolan dari Bintang Radio ada seperti Titiek Puspa, ada juga Harfi Malihulu, sama juga Estikus Endang. Itu merupakan jebolan dari Bintang Radio di tahun-tahun sebelumnya. Radio Republik Indonesia terus melakukan langkah nyata ini, dan juga tidak menutup kemungkinan setelah melakukan kegiatan Bintang Radio ini, adik-adik semua, terutama yang mempunyai talenta ini, bisa mencari bakat kembali di berbagai program, baik itu televisi maupun program-program lainnya, untuk mengikuti hal serupa. Sekali lagi saya berharap kepada adik-adik yang nanti akan mengikuti Bintang Radio tahun 2026 ini, saya berharap bisa mewakili atau mewakili Korwil 14 Belajar Sumba tampil di tingkat nasional di Jakarta. Karena setelah ini kita juga nanti akan adu bakat dengan Korwil Belajar Sumba atau Korwil 14 sebelum tampil ke tingkat nasional. Nanti adik-adik akan diadu melalui hasilnya dari Palembang, Jambi, Bengkulu, dan Sungai Liat. Ya, mudah-mudahan dari hasil yang terbaik yang sudah dinilai atau ditetapkan oleh Dewan Juri secara profesional dapat memberikan nilai tambah bagi adik-adik yang mengikuti Bintang Radio kali ini. Saya kira hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, mari kita dengarkan dengan seksama tampilan talenta muda dari Provinsi Lampung di ajang Bintang Radio 2026 yang merupakan rangkaian kegiatan RRI Fest 2026 di RRI Bandar Lampung. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pendengar, Kepala RRI Bandar Lampung Per Widodo telah menyampaikan sambutannya membuka kegiatan Bintang Radio Indonesia tingkat Provinsi Lampung 2020. Ikuti audisi, nantinya akan dipilih juara satu kategori putra dan putri untuk melanjutkan perjuangan pada tingkat Korwil RRI. Dari di Korwil Belajar Sumba nantinya juga akan diseleksi kembali untuk mengikuti tingkat nasional. Dengan demikian, ajang di tingkat Provinsi Lampung bukan hanya menjadi kompetisi untuk mencari penyanyi terbaik daerah, tetapi menjadi pintu awal bagi talenta-talenta Lampung untuk bersaing dengan penyanyi terbaik dari berbagai wilayah di Indonesia. Dan pengumuman untuk tingkat Provinsi Lampung ini nanti akan diumumkan pada 15 September 2026 nantang untuk menentukan peserta mana yang akan mengikuti tingkat selanjutnya. Dan selanjutnya pendengar, kita akan mengikuti kegiatan Bintang Radio Indonesia 2026 langsung dari Auditorium RRI Bandar Lampung, Jalan Gatot Subroto nomor 26 Bandar Lampung. Kita menuju ke pembawa acara Irma Nurdewi.
4: Kamoza lahir di Bandar Lampung tanggal 15 Mei di tahun 1992. Adalah seorang penyanyi dan vokal coach di JM Production. Memiliki banyak sekali prestasi, diantaranya adalah juara satu Bintang Radio Provinsi Lampung tahun 2012, kemudian juara satu Festival Krakatau Cabang Menyanyi Solo tahun 2012, juara satu Pekan Mahasiswa Seni Daerah Provinsi Lampung tahun 2012, top 8 Bintang Asik tahun 2014 tingkat nasional, kemudian adalah The Voice Indonesia tahun 2016 lebih tepatnya, tim Agnes Mo. Dilanjut adalah The Winner of Suara Semule 2018 tingkat nasional, Winner of 3K Event tingkat Asia Tenggara mewakili Indonesia perform di Malaysia tahun 2017, top 50 Indonesian Idol tahun 2018, kemudian The Voice Indonesia tahun 2019 tim Anggun C. Sasmi, X Factor Indonesia pada tahun 2023, Winner of Jux Karaoke Superstore Volume 2, dan record deal bersama Trinity Optima Production dengan single Pengganti Cinta Sejati. Memiliki banyak sekali pengalaman, diantaranya adalah juara atau lebih tepatnya juri ya, juri Bintang Radio Provinsi Lampung dari tahun 2019, kemudian 2023 ya. 2024 juga kalau nggak salah tahun kemarin, iya kan, 2024. juri lomba seni suara di beberapa instansi universitas sekolah di Provinsi Lampung dan menjadi vokal coach di beberapa instansi SD dan SMK. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kakak Moza Daigal Orvili Zenira SE. Kemudian kita lanjut ke juri selanjutnya yang sudah tidak asing lagi, ya kan? Kali ini kita langsung berkenalan dengan juri kita adalah kakak Ardi Hussein. Kak Hussein adalah juara 1 Modis Agency Got Talent, juara 3 Co Agency Got Talent, kemudian juri Korla Idol. Banyak sekali prestasi dan pengalaman, tapi kayaknya terlalu rendah hati ya Kak Ardi ya, sampai gak dikirim ya. Dan juga seorang penyiar senior di RRI Bandar Lampung yang saat ini bertugas di program 1 RRI Bandar Lampung. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kakak Ardi Hussein. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Hari ini kita akan segera memulai acara dengan mengecek mic terlebih dahulu ya. Dewan juri akan bernyanyi ngecek mic pagi hari ini. Kita mohon untuk naik atas panggung Kakak Moza untuk cek mic di kesempatan pagi hari ini. Baik, hadirin, acara hari ini selain bisa didengarkan di program 2 RRI Bandar Lampung, kemudian juga di RRI Y Kanan, Anda juga bisa menyaksikan menggunakan YouTube channel kami di RRI Official. Jadi Anda bisa langsung ya melihat penampilan terbaik peserta pagi hari ini di Bintang Radio Indonesia 2026 pada sesi pertama. Baik, hadirin, kita akan segera saksikan ya, ini ada kakak Moza, ini mic yang perempuan ya, mic yang cewek, iya mic cewek ya, oke. Karena ada mic cowoknya, ada mic cewek, oke. Kalau gitu kita langsung ini dia, dengarkan kak Moza juri kita di pagi hari ini.

0: Terima kasih.
1: Luar biasa. Tepuk tangan dong, meriah dong buat dewan juri kita. Luar biasa banget Kakak Moza. Thank you sudah memberikan juga penampilan pagi hari ini. Sambil juga kita cek mic tadi udah oke ya mic-nya. Bagaimana Kak Moza nanti juga akan menilai kualitas mic kita, apakah bisa digunakan untuk peserta wanita pagi hari ini. Oke. Gimana Kak Moza? Udah aman. Oke, kita yang cowok dulu ya kali ya. Kita yang cowok adalah dewan juri kita, Kakak Ardi yang akan cek. Silakan Kak Ardi untuk naik ke atas panggung. Baik, kita akan melihat juga kualitas mic pria dan juga mic wanita yang akan digunakan oleh peserta Bintang Radio Indonesia tahun 2026 ini di sesi pertama. Oke. Silakan Kak Ardi.
2: Oke, untuk yang pria ini kan kabelnya sama-sama berwarna ungu ya. Jadi untuk yang pria nanti standnya yang berwarna silver, sedangkan untuk yang wanita standnya yang berwarna hitam. Oke, jangan tertukar ya.

0: Thank you.
1: Udah ya, aman? Sekali lagi jangan salah ya, yang cewek stand mic-nya warna hitam, yang cowok stand mic-nya warna silver. Cowok di sebelah kanan, cewek di sebelah kiri mic-nya. Oke? Okay? Thank you.
2: Terima kasih kepada dewan juri kita, Kak Ardi yang juga sudah cek mic di pagi hari ini. Diingatkan untuk seluruh peserta, diingatkan tadi mic-nya ya, yang pria dan wanita. Dan kami ajak untuk seluruh peserta untuk berada di belakang panggung untuk bersiap-siap. Kami mohon untuk kepada seluruh peserta berada di belakang panggung untuk bersiap-siap akan tampil di pagi hari ini, oke? Okay? Sekali lagi kami mohon kepada seluruh peserta untuk segera berada di belakang panggung untuk bersiap-siap tampil di pagi hari ini. Baik, kita tunggu untuk ada di belakang panggung ya. Hari ini kita akan mendengarkan suara-suara dari peserta kita yang akan tampil di sesi pertama pada Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Setiap penyanyi punya warna suara yang berbeda. Ada yang lembut, ada yang powerful, ada yang punya karakter unik, dan juga ada yang mungkin hari ini akan membuat kita semua berkata, wah, ini dia bintangnya. Dan karena itu di Bintang Radio Indonesia tahun 2026 ini bukan hanya soal siapa yang memiliki suara yang paling tinggi atau paling kuat, tapi juga tentang karakter, penghayatan, teknik, penampilan, dan bagaimana sebuah lagu bisa sampai ke hati para pendengarnya. Jadi untuk seluruh peserta yang siap-siap untuk segera ke belakang panggung, untuk siap tampil di pagi hari ini, ayo kami tunggu untuk segera ada di belakang panggung sekarang juga. Kami mohon untuk segera berada ke belakang panggung sekarang juga untuk bersiap-siap. Dan hari ini kalian akan tampil dengan maksimal, percaya pada kemampuan kalian dan jangan takut untuk menunjukkan siapa diri kalian melalui musik dan suara kalian. Hari ini panggung ini adalah milik kalian. Silakan bersiap-siap untuk berada di belakang panggung untuk nanti namanya akan disebut dan akan langsung naik ke atas panggung. Hadirin yang kami hormati, seluruh pendengar RRI di Pro 2 Air Bandar Lampung ya, kemudian di Y kanan, juga teman-teman yang nonton di kanal YouTube RRI Official, Anda bisa menyaksikan penampilan terbaik dari peserta Bintang Radio Indonesia 2026 dari Provinsi Lampung. Dan jangan lupa untuk vote ya, untuk vote peserta favorit Anda ya, nanti Anda bisa buka Instagram RRI Bandar Lampung untuk lihat ya link vote mereka dan nomor peserta yang juga ada di Instagram RRI Bandar Lampung. Oke, sambil menunggu, bagaimana, sudah siapkah untuk kita mendengarkan suara-suara yang luar biasa di pagi hari ini? Udah siap atau belum? Siap ya, mana tepuk tangannya sekali lagi dong buat Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Oke, luar biasa. Kalau gitu ya, kita langsung ajak untuk mendengarkan peserta pertama yang akan tampil di pagi hari ini. Dan peserta, setiap peserta akan tampil dan menyanyikan dua lagu. Lagu pertama adalah lagu pop Indonesia, dilanjutkan dengan lagu daerah. Sepertinya peserta sudah tahu, kayaknya sudah technical meeting ya, kemudian akan siap tampil di pagi hari ini. Kita akan langsung sambut dengan meriah peserta pertama, Nabila Filda Sabrina. Oke, kita tunggu mana penampilan Nabila Filda Sabrina. Silakan naik ke atas panggung, Nabila Filda Sabrina. Oke. Kita tunggu peserta dengan nama Nabila Filda Sabrina. Ini udah konfirmasi, sudah tanda tangan nih. Oke, kita tunggu mana nih peserta Nabila Filda Sabrina. Mohon kepada tim penyelenggara untuk juga berkoordinasi dengan peserta. Sambil kita tunggu teman-teman yang hari ini juga siap. Oke, baik ya, ini dia, silahkan langsung naik ke atas panggung, beri tepuk tangan dong buat peserta kita nomor urut pertama. Nabila Filda Sabrina akan menyanyikan dua lagu, lagu pop Indonesia dahulu, kemudian lanjut dengan lagu daerah. Dengan lagu pertama, ini dia lagunya Marianjola dengan Rayu.

Baik, tepuk tangan yang meriah untuk Nabila, Filda, Sabrina, peserta kita nomor urut 1 di pagi hari ini. Kita lanjut lagi ke peserta nomor urut 0006 dengan nama Noval Algani. Oke, kita langsung tunggu peserta dengan nama Noval Algani dan silakan naik ke atas panggung. Untuk peserta lain yang sudah registrasi untuk segera berada di belakang panggung untuk bersiap-siap tampil di pagi hari ini. Oke, ini dia. Ada peserta nomor urut 0006 dengan nama Noval Algani akan menyanyikan lagu pertamanya adalah lagunya Marcel yang Firasat. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Noval Algani.

Baik, dilanjutkan dengan lagu daerah. Ini dia Noval Al Ghani, peserta nomor urut 0006.

Baik, tepuk tangan yang meriah untuk kakak Noval Algani, peserta nomor 0006 di pagi hari ini. Selanjutnya kita akan sambut lagi peserta dengan nomor urut 0007 atas nama Angeline Florencia Sitinjak. Baik, silakan naik atas panggung. Ini dia, gadis cantik kali ini akan menyanyikan lagu dari miliknya Liodra dengan Teganya Kau. Kita sambut yang meriah, tepuk tangan yang meriah untuk Angeline Florencia Sitinjak.

Dilanjutkan dengan lagu daerah untuk peserta nomor urut 0007.

0: Baik, itu dia penampilan dari peserta 007 di pagi hari ini. Kita akan lanjut lagi ke peserta selanjutnya. Namun sebelum itu kami mohon untuk peserta nomor urut 0016 untuk segera berada di belakang panggung ya, karena nomornya akan segera akan tampil. Kita panggil peserta dengan nomor urut 0013 dengan nama Syakila Endi Nurasyara. Oke, ini dia gadis cantik yang akan tampil di pagi hari ini, akan menyanyikan lagunya Raisa dengan judul Bila. Baik, hadirin dan seluruh teman Pro 2, penonton di kanal YouTube kita, ini akan segera kita dengarkan suara dari Syakila Endi Nurasyara.
1: Yeah.

Oke, baik, tepuk tangan yang meriah untuk Syakila Endi Nurasyara peserta dengan nomor urut 0013. Kita lanjut lagi ke peserta yang akan segera tampil. Kali ini peserta dengan nomor urut 0014 dengan nama Muhammad Raffi Syafaraz akan menyanyikan lagu Marcel dengan judul Firasat. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Muhammad Raffi Syafaraz.

0: Terima kasih.
1: Baik, terima kasih untuk peserta atas nama Muhammad Rafi Safa Safaras dengan nomor urut 0014. Baik hadirin, kita akan segera saksikan kembali peserta selanjutnya dengan nomor urut 0016 dengan nama Maru. Silakan naik atas panggung, akan menyanyikan lagu dari miliknya Rizky Febian dengan judul Alama. Oke. Baik. Kita tunggu kembali. Kita panggil lagi peserta dengan nomor urut 0016 dengan nama Maru. Oke. Silakan. Ini kita perlu panggilan atau panggilan ke 1, 2, 3 dewan juri atau kita tunggu? Kita lewati dulu ya. Baik. Kebaikan hati dewan juri pagi hari ini tidak didiskualifikasi, tapi kita lewati terlebih dahulu. Kita langsung ke peserta nomor urut 0018 dengan nama M. Fahza Lilam Putra. Nomor 0018 M. Fahza Lilam Putra akan menyanyikan lagu Rizky Febian dengan judul Alama. Oke, baik, ini dia peserta dengan nomor urut 0018 dengan nama M. Fahza Lilam Putra yang akan menyanyikan lagu Rizky Febian dengan Alamat.

0: Terima kasih.
1: Baik, kita lanjut lagi ke pasangan selanjutnya yang sudah siap tampil. Setelah tadi kita lihat ya, menyaksikan penampilan dari M. Fahzali Lamputra nomor urut 0018. Kali ini kita akan ke peserta dengan nomor urut 0016 dengan atas nama Maru. Oke, ini dia Maru, nomor urut 0016 akan menyanyikan lagunya Rizky Febian dengan judul Aloma.
2: Oke, cik.

Oke, okay, tepuk tangan nomor ya untuk peserta nomor urut 0016 Maru. Kita lanjut lagi ke peserta selanjutnya dengan nomor urut 0017 atas nama Bella. Silakan Bella naik ke atas panggung, akan menyanyikan lagu dari miliknya Mahalini dengan judul Bawa Dia Kembali. Baik hadirin, teman Pro 2 dan seluruh penonton kanal YouTube, ini dia peserta nomor urut 0017, Bella.

Yeay, tepuk tangan yang meriah untuk Bella. Luar biasa Bella penampilan pagi hari ini. Semangat teman-teman, masih semangat hari ini? Semangat dong ya. Oke, kita akan lanjut lagi ke peserta nomor urut 0019 atas nama Hugis Imelka Putri akan menyanyikan lagu Anggi Marito dengan judul Aku Bukan Untukmu. Hadirin, ini dia kita sambut dengan meriah Hugis Imelka Putri.

0: Terima kasih.
1: Terima kasih untuk penampilan dari Hugis Imelka Putri nomor urut 0019. Jika Anda tertarik dengan peserta yang sudah tampil di pagi hari ini, ayo jangan lupa untuk vote ya. Vote peserta, ada link yang sudah dicantumkan nanti di Instagram RRI Official. Bisa lihat nanti untuk vote peserta. Selanjutnya kita akan segera tampilkan kembali peserta dengan nomor urut 0020. Atas nama Yonathan Jason, silakan naik ke atas panggung. Yonathan Jason akan menyanyikan lagu dari Enau dan Ari Lesmana dengan judul Sesi Potret. Hadirin, teman Pro 2 dan seluruh penonton YouTube, ini dia Yonathan Jason.

Baik, tepuk tangan yang meriah untuk peserta nomor 0020 yang sudah tampil di kesempatan kali ini. Dan kami juga ajak teman-teman yang sudah menyaksikan di kanal YouTube RRI atau juga mendengarkan di radio di Pro 2 Bandar Lampung, di RRI Waikanan, juga seluruh teman-teman yang pendukung acara yang sudah hadir di auditorium RRI Bandar Lampung ya, untuk vote sebanyak-banyaknya peserta agar mereka bisa menjadi juara. Jadi dengan cara buka website bintangradio.rri.id, kemudian klik banner vote sekarang. Registrasi akun kalian, kemudian top up bintang pada fitur dompet, dan cari peserta yang ingin didukung dengan berikan bintangmu sebanyak-banyaknya. Berikan bintangmu agar peserta yang Anda inginkan menjadi bintang radio sesungguhnya di tahun 2026. Kita lanjut lagi ke peserta selanjutnya yang sudah siap untuk tampil. Kali ini peserta dengan nomor urut 0022 atas nama Muhammad Abdul Ajiz. Silakan naik ke atas panggung, akan menyanyikan lagu dari miliknya Wijaya 80 dengan judul Terakhir Kali.

92,5 Pro 2 Bener Lampung, teman terbaik kamu. Waktunya Anggala Besa, teman Pro 2 nemenin kamu cuma di Santai Siang. Nicki Minaj.

Selamat siang teman Pro 2, ada Angga Labesa yang hari ini yang nemenin kamu. Ini backsoundnya sepertinya backsoundnya salah, backsoundnya sore ceria teman Pro 2. Angga ubah dulu jadi santai siang teman Pro 2. Siang hari ini tentunya ada Angga Labesa yang nemenin kamu di santai siang teman Pro 2. Dan ya, Angga bakal memutarkan lagu-lagu pilihan kamu juga. Dan ada sedikit informasi teman Pro 2 buat kamu yang mungkin hari ini lagi bingung mau ngapain. Tenang, gak usah bingung, ke RRI Bandar Lampung aja. Kenapa? Karena di RRI Bandar Lampung sedang ada RRI Fest teman Pro 2. Keren banget RRI Fest, ada acara bintang radio juga teman Pro 2 yang bisa kamu tonton nih, lagi live juga di YouTube. Jadi mungkin kamu kalau lagi bingung mau ngapain nih, ke RRI Bandar Lampung, karena di sini lagi ada belajar UMKM, ada donor darah, dan banyak rangkaian acara yang keren-keren yang bisa kamu ikuti teman Pro 2 ya. Jadi nggak usah bingung lagi hari ini kemana, bisa ke RRI Bandar Lampung. Dan tentunya hari ini masih barengan sama Angga cuma di Santai Siang.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugung Raharjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

0: Lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Terlama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed, tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya, tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya

0: melambangkan kekuatan, keberanian, dan semangat bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan. Di dada Garuda terdapat perisai yang memuat 5 simbol Pancasila, yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, serta padi dan kapas. Kelima simbol tersebut mewakili nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Jumlah bulu pada Garuda juga memiliki arti khusus. Sayapnya berjumlah 17 helai, ekornya 8 helai, bulu di bawah perisai 19 helai, dan bulu leher 45 helai. Angka-angka tersebut melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Sementara itu, pita yang dicengkram Garuda bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebuah pengingat bahwa keberagaman adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa Indonesia.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 92,5 FM.

0: semua kan. Udah kita gak usah ke Juli Maret lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang Beb. Ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh Beb, itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih ada ciri-cirinya tahu. Catet ya biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus ngasih karcis parkir yang ditandatangani sama dinas perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya Beb.
2: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop.

0: bisa saja terjadi. Bahkan dalam sekejap, rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
1: Kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugung Raharjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

0: bola.
1: Pernah dengar bunga cempaka telur? Cempaka telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.
2: Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu. Kedua RI Bank Lampung.

0: Udah dapet WA belum? Kok lama banget sih? Padahal udah beli kunci mahal-mahal.
1: Belum. Mana gue gak belajar lagi semalam. Ini kok MTK susah banget sih?
2: Katanya generasi penerus bangsa, tapi kok malah ngerusak bangsa? Stop menyontek. Mulailah jujur pada diri sendiri.
3: Jujur pada diri sendiri.
0: Eh, ada WA nih. Tapi kunci bahasa. Apa gue pakai aja kali ya?
4: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: informasi yang gak familiar dengan Raden Intan II, namanya hampir ada di semua fasilitas publik di Lampung, dari bandara hingga universitas. Tapi, kamu tahu gak siapa beliau? Raden Intan II adalah pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Lampung, dan beliau lahir di Desa Kuripan tahun 1834. Raden Intan II dikenal sebagai pemimpin sekaligus panglima perang yang tak hanya memiliki fisik yang kuat, namun juga pemikiran yang cemerlang. Dari beberapa kali serangan yang dilakukan oleh Belanda, pasukan Raden Intan selalu dapat mengandaskannya. Meskipun telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengalahkan Belanda, namun akhirnya Raden Intan II gugur di tangan Belanda karena kalah persenjataan dan kalah jumlah dalam peperangan. Beliau akhirnya wafat pada 5 Oktober 1856 pada usia 22 tahun.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Eh, lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Pernama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed, tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya, tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.

0: belanjanya udah semua kan. Udah kita gak usah ke Juli Mart lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang Beb, ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh Beb, itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih ada ciri-cirinya tahu. Catet ya biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus ngasih karcis parkir yang ditandatangani sama Dinas Perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya Beb.
2: Tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
4: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
5: 92,5 FM.

0: Pembakaran bisa saja terjadi, bahkan dalam sekejap rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
1: Kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi.

0: belanjanya udah semua kan. Udah kita gak usah ke Juli Maret lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang, Beb. Ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh, Beb. Itu rumah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih, ada ciri-cirinya tahu. Catet ya, biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus ngasih karcis parkir yang ditandatanganin sama dinas perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya, Beb.
2: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop.

0: 92,5 Pro 2 RI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Angga Labesa, teman Pro 2 di Santai Siang. Dan siang hari ini, teman Pro 2, ya, kita bakal ngobrol nih tentang hobi dan juga bahayanya, teman Pro 2, ya. Dan tentunya, Angga gak sendiri, teman Pro 2. Angga tentunya nanti bakalan ngobrol nih ya barengan sama narasumber kita, teman Pro 2, yang udah ada di ujung telepon nih. Udah ada Denny Diora, SSI, teman Pro 2, sebagai ketua tim pemberdayaan masyarakat Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanggamus, teman Pro 2. Kita say hi dulu. Halo.
1: Halo.
0: Halo, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, Kak.
0: Oke, okay, suara
1: izin, Kak, suara mungkin agak-agak serak ya, Kak, ya.
0: Oke, okay, enggak apa-apa. Serak-serak basah sedikit ya, kayak abis nyanyi gitu. Oke, okay, ini aman ya suara Angga, aman ya?
1: Ya, Kak.
0: Suaranya aman?
1: Aman.
0: Oke,
1: terdengar jelas.
0: Oke, terdengar jelas ya? Ya. Oke, kan kita lagi ngobrol nih, Kak, tema kita hari ini menjelajahi potensi alam Tanggamus sebagai media terapi pemulihan nih. Nah, bisa dijelasin dulu nih, konteks di sini adalah BNN Tanggamus sebagai apa ya, bisa kita bilang bordernya dari teman-teman yang kadangkala ketika dia pemulihan kan pakai zat-zat yang tidak baik. Nah, seperti apa sih sebenarnya?
1: Oh, ketika teman-teman,
0: kalau kita kan lagi ngomongin nature versus sama chemical ya, hobi dan juga zat, menjelajahi potensi alam Tanggamu sebagai media terapi pemulihan. Nah, menurut Bapak sendiri nih, gimana nih sejauh ini Tanggamus BNN-nya mengedukasi masyarakat biar tidak menggunakan zat-zat berbahaya?
1: Ya, baik, Kak. Sejauh ini ya, kita sih sudah banyak sekali mengkampanyekan sosialisasi tentang bahaya narkotika, baik ke pelajar, ke masyarakat, maupun ke komunitas-komunitas seperti itu, Kak, seperti pecinta alam, seperti itu. Nah, bagaimana cara mereka pemulihan ya, Kak, ya?
0: Yes.
1: Pemulihan terhadap ini zat-zat dari yang mereka konsumsi itu. Kalau untuk pemulihan dari zat yang sudah mereka konsumsi, dalam hal ini narkoba, ya pemulihannya salah satu jalannya ya hanya dengan rehabilitasi, Kak. Rehabilitasi itu adalah serangkaian proses pemulihan terhadap ketergantungan narkoba dari pecandu tersebut. Baik dia melalui rehabilitasi medis, sosial, dan juga pasca rehabilitasi yang berkelanjutan seperti itu, Kak.
0: Oke, tapi apakah pemulihannya melalui alam bisa jadi salah satu pilihan?
1: Oh, kalau misal untuk mengalihkan sebelum terlanjur menjadi pecandu bisa banget, Kak. Karena kan alam sendiri ya, kalau kita bicara tentang detoksifikasi mental nih, maksud sebenarnya adalah memberikan kesempatan kepada pikiran kita untuk beristirahat dari tekanan dan juga rutinitas sehari-hari. Nah, aktivitas outdoor itu dapat membantu detoksifikasi mental lewat beberapa mekanisme, Kak, yang berdampak langsung kepada otak dan juga kondisi psikologis kita. Misalnya menurunkan hormon stres atau kortisol. Ketika kita berada di alam, seperti taman, gunung, ataupun pantai, secara alami menurunkan kadar kortisol kita, di mana paparan udara segar dan paparan sinar matahari dapat merangsang pelepasan hormon serotonin dan juga endorfin yang memperbaiki suasana hati gitu. Yang kedua itu bisa juga mengurangi rumination atau pikiran berulang. Saat kita stres, otak cenderung terjebak dalam rumination, memikirkan masalah atau penyesalan secara terus-menerus. Suasana luar ruangan yang dinamis mengalihkan fokus dari pikiran internal ke stimulasi sensori di sekitar, seperti suara angin atau warna dedaunan, seperti itu. Yang ketiga itu ada detox secara digital gitu kan. Dengan kita bergerak di ruangan, di luar ruang, secara spontan memberikan jarak fisik dari perangkat elektronik dan juga media sosial, serta mengurangi paparan informasi berlebih yang sering jadi pemicu utama kita pada saat kita kelelahan mental, seperti itu. Nah, dengan kata lain, aktivitas outdoor tadi atau alam tadi bisa membantu kita tuh mengurangi stres kita, Kak, karena dengan kita bergerak, menghirup udara segar, melihat lingkungan sekitar gitu ya, itu bisa mengurangi pikiran kita, itu bisa membuat pikiran kita untuk menjadi lebih rileks seperti itu. Hal ini tentu menjadi pilihan yang lebih positif dibandingkan mencari pelarian menggunakan hal-hal yang justru merusak diri seperti narkoba. Nah, gitu, Kak. Itu sebelum menjadi pecandu ya.
0: Oke, tapi
1: mengalihkan fokusnya.
0: Langkah-langkah apa aja sih yang dilakukan sama BNN Provinsi Lampung sendiri untuk menghindari ataupun sejauh ini mengedukasi masyarakat terkait penggunaan zat-zat berbahaya?
1: Ya, ada banyak sekali Kak program, mulai dari tim pencegahan kami mulai mencegah itu dari sosialisasi nih ke sekolah-sekolah dengan inovasi-inovasi yang ada. Misalnya kalau BNN Kabupaten Tanggap Sih itu ada inovasi untuk anak-anak TK, PAUD, SD yang lagi kelas 1 sampai dengan kelas 3, kita ada namanya Simelika. Apa? Edukasi pakai mobil merah keliling gitu. Nah, di mobil merah itu ada layarnya Kak, seperti bioskop gitu. Jadi kita tontonin anak-anak kecil ini menonton film kartun animasi yang di dalamnya terdapat pesan-pesan untuk mencegah penggunaan narkoba gitu. Itu mengedukasi untuk di tingkat anak-anak PAUD dan TK dan SD awal-awal. Untuk anak-anak yang remaja seperti SMP, SMA, kami mulai edukasi Kak ke sekolah, kami sosialisasi, kami lakukan juga upaya pencegahan itu melalui deteksi dini melalui tes urin Kak gitu.
0: Oke, selain itu apa aja?
1: Ya tadi selain sosialisasi, deteksi dini, kita buat juga nih Kak lomba-lomba kreativitas dari teman-teman di tingkat SMP, SMA itu untuk membuat poster terkait bahaya narkoba seperti itu. Kadang-kadang mereka juga membuat puisi terkait bahaya narkoba seperti itu Kak.
0: Oke, sejauh ini Kak, kalau tingkat penggunaan zat berbahaya di tanggamu seperti apa?
1: Sudah lumayan sih Kak, karena sekarang narkoba ini sudah menyasar ke kalangan pelajar. Banyak pelajar di tingkat SMP yang sudah terpapar narkoba Kak, terutama narkoba jenis sinte atau tembakau sintetis.
0: Oke, ada gak sih Kak langkah-langkah buat kita nih masyarakat awam untuk ngasih border ataupun biar teman-teman gak terjerumus ke narkoba sendiri?
1: Banyak banget Kak langkah-langkahnya, mulai dari kita itu membentuk ketahanan diri kita sendiri ya. Kita dekatkan diri dengan Yang Maha Kuasa, maksudnya kita perbanyak ibadah kita, itu yang pertama sebagai benteng diri kita. Kemudian kita bisa memilih lingkungan yang sehat Kak, baik itu lingkungan pekerjaan, lingkungan pertemanan seperti itu, di lingkungan sekolah juga. Jadi kita harus selektif dalam memilih teman gitu Kak. Kemudian kita juga harus bangun komunikasi yang baik dengan keluarga kita, terutama yang masih remaja-remaja ini ya Kak, karena mereka masih sangat-sangat rentan seperti itu. Mereka harus membangun komunikasi yang baik dengan keluarga. Kemudian kalau mereka masih sekolah, mereka juga bangun komunikasi yang baik terhadap guru. Jadi apabila mereka nantinya mempunyai masalah terkait mental, mereka bisa lari ke orang yang tepat gitu Kak, bukan teman-teman yang mungkin bisa menjerumuskan mereka seperti itu.
0: Oke. Tapi kan kita sama-sama tahu pasti BNN Tanggamus mengedukasi terus-menerus ya kan, memberikan bimbingan juga BNN Tanggamus. Tapi sejauh ini Kak, kenapa sih edukasi narkoba perlu dilakukan terus-menerus gitu? Kenapa nggak sekali aja terus abis itu ya tidak perlu lagi? Kenapa harus berulang?
1: Iya Kak, jadi kan gini, kenapa sih kita tuh harus terus-menerus mensosialisasikan bahaya narkoba kepada masyarakat? Karena kan banyak sekarang itu modus operandi itu semakin merajalela Kak. Selain itu juga perkembangan narkoba, banyak juga narkotika-narkotika jenis baru yang terus masuk ke Indonesia gitu. Atau bahkan sejenis obat-obatan aja yang mungkin di pikiran kita tidak berbahaya, itu bisa jadi berbahaya apabila disalahgunakan. Jadi itulah mengapa kami tidak henti-hentinya mengedukasi kepada masyarakat gitu ya, terkait bahaya narkoba itu Kak. Nah, selain itu juga
0: setelah edukasi nih sama BNN juga gitu. Selain itu ada langkah-langkah lagi nggak sih yang dilakukan BNN untuk mencegah biar tidak ada pengguna narkoba sendiri?
1: Iya, ya, tadi itu Kak, balik lagi ke tadi ya, cara yang mengedukasi itu. Nah, dengan cara kita itu mengedukasi masyarakat, harapannya permintaan terkait narkoba itu berkurang Kak, karena orang-orang ini udah sadar nih kalau bahaya narkoba mereka nggak mau pakai, sehingga permintaan berkurang, akhirnya peredaran juga lama-kelamaan akan berkurang seperti itu. Nah, terkait langkah-langkah yang sudah kami lakukan selain tadi sosialisasi, kami juga ada Kak program-program prioritas nasional seperti remaja teman sebaya nih, kalau untuk anak-anak SMP, karena kan mereka emang rentan.
0: Remaja mereka teman itu sebaya ya?
1: Oke. Okay. Ya, remaja teman sebaya.
0: Oke. Itu untuk tingkat SMP ya berarti ya. Tapi sejauh ini Kak ya, seberapa penting nih peran sekolah, peran masyarakat dan juga peran teman-teman dalam menghandle temannya sendiri yang salah pergaulan ataupun menggunakan narkoba sendiri?
1: Ya udah besar sih Kak, lumayan banyak yang sudah berperan, karena kan mereka itu salah satu yang kami sebut sebagai penggiat Kak. Kami kan setiap tahun ini membentuk Kak penggiat-penggiat, baik di lingkungan pendidikan, di lingkungan masyarakat, dan juga di lingkungan instansi swasta atau tempat kerja ya Kak.
0: Yes.
1: Jadi salah satu peran mereka yaitu tadi, selain mengingatkan temannya ke arah yang lebih baik untuk menghindari narkoba segala macam, apabila memang ada rekan mereka, keluarga mereka yang sudah terpapar, peran mereka juga bisa menjadi penghubung antara si klien ya, klien ini pecandu narkoba ini untuk bisa direhab di BNN seperti itu Kak. Jadi mereka bisa jadi agen-agen perubahan kami juga, bisa menolong menjadi apa ya, perpanjangan tanganan BNN seperti itu Kak.
0: Oke, jadi semua pihak berperan penting ya untuk menjaga betul, biar tidak ada pengguna narkoba gitu. Salah satunya Tanggamus juga ya, BNN Tanggamus. Tapi BNN Tanggamus sendiri nih Kak, sejauh ini biasanya per bulan ataupun per minggu kasusnya sebanyak apa sih Kak?
1: Kalau untuk kasus, mohon maaf sebelumnya Kak, karena kan saya di bidang pemberdayaan masyarakat ya. Kalau untuk kasus mungkin saya kurang memantau, karena itu mungkin lebih ke bidang pemberantasan. Kalau untuk kasus yang saya lihat dari tren yang laporan masuk ke BNN itu semakin tiap bulan itu semakin bertambah Kak pasti, karena dilihat dari orang yang rehab semakin hari semakin banyak. Kemudian pelajar-pelajar SMP di Kabupaten Tanggamus semakin hari itu ada aja kasusnya setiap tahun ya Kak, gak kita bilang setiap hari, karena tahun kemarin ada tuh yang sekolahnya melapor ke kami. Kemudian tahun ini bahkan rekan kami sendiri yang memergoki anak-anak SMP itu sudah sedang pemetaan lah istilahnya seperti itu, sedang mapping si Sinti tadi. Nah selain itu kasus dari tangkapan Polres Kak, jadi di sini kan ada juga layanan namanya PAT, tim asesmen terpadu. Jadi Polres itu aparat penegak hukum itu menangkap nih, misalnya menangkap orang-orang yang terindikasi menggunakan narkoba. Setelah ditelusuri mereka, oh ternyata mereka ini hanya penyalahguna berdasarkan SEMA nomor 4 tahun 2010 ya Kak ya, dengan kriteria-kriterianya tertentu, itu bisa diajukan yang namanya asesmen terpadu di BNN. Nah, setelah di asesmen terpadu tersebut, nanti asesmen terpadu tersebut melibatkan ini apa, pihak hukum dan juga medis Kak. Kalau hukumnya itu, tim hukumnya itu terdiri dari BNN, Polres, penyidik kejaksaan gitu. Dan untuk medisnya sendiri ada dokter, psikolog, dan juga konselor seperti itu. Nanti setelah dilaksanakan asesmen terpadu, itu BNN bisa merekomendasikan apakah yang bersangkutan tersebut layak untuk direhabilitasi ataupun tindak pidananya atau hukumnya itu berlanjut seperti itu Kak.
0: Oke, tapi untuk masyarakat nih, gimana seharusnya masyarakat memberikan kesempatan kepada teman-teman ataupun orang-orang yang sudah menggunakan narkoba tapi pingin balik lagi ke kondisi semula?
1: Iya Kak, jadi kan harapannya kami nih, pecandu narkoba setelah direhabilitasi mereka sembuh. Dan kami juga melakukan yang namanya home visit pasca rehabilitasi tadi Kak, serangkaian kegiatan itu untuk agar orang-orang ini benar-benar pulih dan bisa kembali ke masyarakatnya. Dan kami juga mengedukasi masyarakat bahwasannya orang yang sudah terpapar narkoba ini adalah sebagai korban Kak, jadi bukan sebagai pelaku Kak. Jadi ketika dia memang bertekad untuk pulih, ya harapannya masyarakat menyambut dia dengan baik, tidak dengan mengucilkan dia seperti itu Kak.
0: Oke, tantangan terbesar sejauh ini apa Kak?
1: Tantangan terbesar kami, karena memang wilayah kerja kami Kak, untuk Kabupaten Tanggamus ini kan 3 wilayah kerja, ada Periksewu, Kabupaten Tanggamus sendiri, dan juga Kabupaten Pesisir Barat. Dengan luas wilayah yang sangat-sangat luas, masyarakatnya juga padat seperti itu, kami kekurangan sumber daya manusia Kak di sini gitu. Jadi keterbatasannya itu satu. Kemudian mungkin dari segi ini ya Kak ya, peredaran narkoba ini kan semakin hari semakin berkembang gitu, termasuk dari jenis-jenis narkoba. Ya mungkin kita, tantangan kami ya, kami harus lebih update gitu Kak terkait informasi narkoba ini daripada masyarakat gitu. Jangan sampai masyarakat lebih tahu daripada kami.
0: Oke. Wow.
1: Karena kan kalau disuruh peraturan tersebut selalu berkembang Kak itu.
0: Oke. Wow, luar biasa sekali ya hari ini, ilmunya banyak banget. Tapi terakhir Kak, ada yang ingin disampaikan buat pendengar dan juga orang-orang yang lagi mendengarkan siaran hari ini?
1: Oke, okay, pesan kami kan tadi kita bahas tentang alam ya kak. Alam.
0: Bagaimana alam? Benar.
1: Pesan kami sih sederhana kak. Alam ini kan sudah menyediakan begitu banyak tantangan dan juga keindahan untuk ditaklukkan. Jangan tambahkan tantangan dengan merusak diri menggunakan narkoba. Jadi carilah adrenalin dari petualangan, bukan dari zat terlarang. Jadilah petualang yang sehat, kuat, dan berani berkata tidak pada narkoba. Seperti itu.
0: Oke, terima kasih Kak Deni Diora SSI. Ketua Tim Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanggamus. Semoga next time bisa ngobrol langsung di studio ya Kak ya.
1: Oke Kak.
0: Oke, aku tutup teleponnya. Terima kasih sekali.
1: Sama-sama Kak.
0: Oke, wow, luar biasa sekali teman Pro 2 ya obrolan hari ini. Dan ya, seperti yang disampaikan, jangan sampai kita terbuai sama narkoba teman Pro 2. Yaudah, nanti Angga bakal balik lagi teman Pro 2, tapi nanti tentunya cuma di Pro 2 RB Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: dibeli.
1: Rame banget sih pasar hari ini.
2: Mbak, mbak mampir mbak, sini mbak, dipilih mbak, ini makanannya banyak mbak.
1: Kuliner semua, ada acara apaan sih? Kalau kata gua mah ya, mending beli frozen food Prancis. Ini tuh acara UMKM, Nay. UMKM-nya yang kulineran gitu. Kan tadi lo lapar, mending beli di sini aja. Dengan lo beli di sini, lo bisa bantu UMKM. Dengan bantu UMKM, lo bisa bantu memajukan Indonesia. Bang, mau dong bang, es panasnya satu.

0: Jauh sebelum kita mengenal pertunjukan virtual, ada satu orang Indonesia yang sudah melakukan pertunjukan secara virtual di tahun 1937. Namanya Gusti Nurul. Saat itu Gusti Nurul mempersembahkan tarian di pesta pernikahan Putri Juliana di Belanda. Iringan gamelan Kiai Kanyut Mesem dimainkan secara langsung dari Pendopo Pura Mangkunegaran. Dipancarkan melalui SRV atau Stasiun Radio Solo ke pemancar Radio Belanda. Alunan musik mengiringi gerakan demi gerakan tari sari tunggal yang dibawakan apik oleh Gusti Nurul yang menari di depan Ratu Belanda. Pertunjukan tari ini berjalan lancar dan menjadi pertunjukan pertama yang memanfaatkan gelombang radio.
1: Kamu, di daerah Lampung.

0: belanjanya udah semua kan. Udah kita gak usah ke Juli Maret lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang Beb, ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh Beb, itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih ada ciri-cirinya tahu. Catet ya biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus ngasih karcis parkir yang ditandatanganin sama dinas perhubungan. Nah jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya Beb.
2: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
4: RRI Bandar Lampung.

0: bawa motor yang bener dong. Jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri, lagian siapa yang mau beli gorengnya di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar, nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: lo kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare?
1: Iya Git, tapi...
0: Nah, pas banget, gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah, gak usah tapi-tapi, nih pakai punya gue aja ya. Nanti gue beliin.
1: Tapi Git, kok Gita berani banget ya? Kan itu belum tentu resmi. Mana pinjaman online lagi? Ih, serem banget, ngapain juga sih harus ngutang?
2: Teman terbaik kamu, Kedua RT Bangku Lampung.

0: salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.
1: Teman terbaik kamu, Pro2 RRI, Bandar Lampung.

92,5 per 2 Bener Lampung, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Angga Labesa, teman Pro 2 di Santai Siang. Gimana siang hari kamu? Semoga baik-baik aja teman Pro 2 ya. Dan tentunya Angga masih nemenin kamu dengan berbagai informasi teman Pro 2. Jadi buat kamu hari ini jangan kemana-mana, tetap dengarkan 92,5 per 2 Bener Lampung, teman terbaik kamu.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Pak?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah. Nggak usah dipisah-pisah.
4: 9.5 FM Pro 2 RRI Bantar Lampung.

0: udah pasti murah lah belinya nih. Mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Duduh, aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Broadway RRI Bandar Lampung.

0: Kamu tahu gak sih Indonesia pernah punya stasiun radio terbesar di dunia? Stasiun radio itu namanya Stasiun Radio Malabar. Dibangun sekitar tahun 1917 sampai dengan 1923 atas perintah Belanda yang tujuannya untuk menghubungkan Belanda dan Indonesia tanpa kabel. Dan ini juga menjadikan stasiun radio ini stasiun radio pertama tanpa kabel atau nirkabel. Stasiun radio ini berdiri megah di Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Tapi sayangnya yang tersisa dari Stasiun Malabar hanyalah puing-puing bangunan saja.
1: Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Jauh sebelum kita mengenal pertunjukan virtual, ada satu orang Indonesia yang sudah melakukan pertunjukan secara virtual di tahun 1937. Namanya Gusti Nurul. Saat itu Gusti Nurul mempersembahkan tarian di pesta pernikahan Putri Juliana di Belanda. Iringan gamelan Kiai Kanyut Mesem dimainkan secara langsung dari Pendopo Pura Mangkunegaran. Dipancarkan melalui SRV atau stasiun Radio Solo ke pemancar Radio Belanda. Alunan musik mengiringi gerakan demi gerakan tari sari tunggal yang dibawakan apik oleh Gusti Nurul yang menari di depan Ratu Belanda. Pertunjukan tari ini berjalan lancar dan menjadi pertunjukan pertama yang memanfaatkan gelombang radio.
1: Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

92,5 Pro Jaya Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Karena disuruh Liza closing, jadi aku harus closing sekarang, teman Pro Jaya ya. Maaf banget. Karena abis ini bakal ada Liza yang bakal nemenin kamu dengan semua informasi yang ada dan siaran yang boom banget, teman Pro Jaya ya. Ya udah, ini waktunya untuk Angga Labesa pamit, untuk Dika, Fania. Kalau kamu mau dengerin Dika sama Fania, boleh banget teman Pro Jaya vote aja. Mau denger Dika Fania gitu. Ya udah, terakhir dari Angga, Angga Labesa pamit ya teman Pro Jaya ya. Terima kasih udah dengerin Angga ya sejauh ini ya teman Pro Jaya ya. Semoga kamu sehat, tambah rezeki, punya uang yang melimpah dan hal-hal baiknya teman Pro Jaya ya. Ya udah, Angga Labesa pamit, teman Pro Jaya terakhir dari Angga. Let's do fashion expressionless only with Pro Jaya Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Angga Labesa pamit, teman Pro Jaya, selamat beraktivitas, selamat berjuang dan juga tetap happy. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Angga Labesa pamit, teman Pro Jaya, sekali udara tetap udara. Bye bye.

0: dan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia, Studio Jakarta, kembali mengudara melalui.
1: Kamu penasaran gak sih dengan radio yang saat ini kamu putar? Sebenarnya dimulai sejak kapan? Radio pertama kali mengudara di Indonesia sejak tanggal 16 Juni 1925. Pada masa itu, Belanda lewat Bataviase Radio Vereniging atau BRV menggunakan radio untuk mempercepat hubungan komunikasi dengan negara jajahannya. Baru setelah munculnya radio BRV inilah, radio-radio lain jadi ikut bermunculan di berbagai daerah. Mulai dari Solose Radio Vereniging atau SRV di Surakarta, sampai Netherlands Indische Radio Omerop, Mitch atau Niro di Jakarta, Bandung, dan Medan.

0: aku pernah disiksa terus tau.
1: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
2: Sal, ada yang salah sama omonganku?
3: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
4: Kamu, perjuangan ribet rampung.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih Fit, tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget, kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masak iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare.
1: Iya Git, tapi
0: nah pas banget gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah gak usah tapi-tapi, nih pakai punya gue aja ya. Nanti gue beliin.
1: Tapi Git, kok kita berani banget ya? Kan itu belum tentu resmi. Mana pinjaman online lagi? Ih serem banget, ngapain juga sih harus ngutang?
2: Pro 2 92,5 Pro 2 RI Bandar Lampung. Tolong terbaik kamu.

0: Lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Pernah mau banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed, tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya, tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.

0: Yes, Pro 2 masih barengan sama siapa sih?
1: Sama Ece dan juga Liza.
0: Liza, yuhu. Eh, gak kedengeran deh.
1: Gak kedengeran?
0: Enggak.
1: Apa sih ini?
0: Oh iya benar. Okay,
1: gak dipake.
0: Gak dipake setnya. Ya Allah.
1: Ya ampun, sorry ya.
0: Iya, lo biasanya kalau misalnya lagu nih dengerin siapa sih?
1: Biasanya sih akhir-akhir ini lagi suka banget sama Boy Next Door.
0: Oh, Boy Next Door ya. Pantesan lo masukin lagu
1: iya.
0: Ya.
1: Masukin Sernit. Tapi buat teman-teman yang suka Boy Next Door juga bisa nih dengerin.
0: Benar, boleh banget ya request ya lagunya Boy Next Door nih ya.
1: Iya, Boy Next Door.
0: Nah, kalau gue tuh sukanya masih Miley Cyrus. Lo pernah denger gak Miley Cyrus?
1: Pernah, apa? Cuman gak ngikutin banget.
0: Judul lagunya apa?
1: Judul lagunya apa tuh?
0: Ngintip,
1: ada, aduh udah lihat dikit. Adore You tuh.
0: Adore You itu? Mm-hmm. Oh iya benar
1: yeah, ada. Bener kan? Ada Adore You, ada Flowers. Oh Flowers aku tahu.
0: Iya yeah, ini dia ini terkenal banget. Nah, sebenarnya dia udah terkenal, terkenal lama banget. Sih, tapi pas
1: cuman,
0: lagu.
1: Biasanya orang dengar tuh nggak tahu penyanyinya kan?
0: Oh, iya
1: ya
0: sih.
1: Kan dengar-dengar doang. Flowers ini aku kayak nggak asing gitu.
0: Itu loh lagu yang
1: I can buy myself flowers.
0: Yes,
1: gitu ya.
0: Bener. Terus ya lo tau nggak sih lagu dia yang, aduh.
1: Yang mana tuh?
0: Ada Party in the USA.
1: Nggak.
0: Nggak ada sih di sini ya.
1: Cuman yang Flowers doang.
0: Oke, okay, jadi dia tuh dulu terkenal banget gara-gara dia Hannah Montana.
1: Oh,
0: gitu.
1: Really?
0: Iya, jadi dulu ada series namanya Hannah Montana. Walaupun gue emang gak nonton sih ya, tapi emang dia terkenal dari situ. Terus juga dia tuh nyanyi lagu yang itu The Party in the USA, terus The Climb, terus Wrecking Ball. Lo gak tau Wrecking Ball?
1: Enggak.
0: I came in like a wrecking ball.
1: Enggak.
0: Enggak tahu.
1: Oh, mungkin abis ini dengerin,
0: abis ini dengerin ya. Enggak okay, ada tapi di sini ya. Tapi teman-teman, kenapa kita ngomongin Miley Cyrus? Karena dia ini abis mengumumkan album studio dia yang ke-10
1: wow.
0: Ya. Bertajuk Best Persuade sih. Kalau gue bener nih bacanya ya.
1: Benar, Best Persuade.
0: Ya udah, ya akan dirilis nanti ya tanggal 18 September. Kira-kira hari apa tuh ya? Nanti kita lihat aja. Sobat,
1: 18.
0: Kita bisa lihat di sini ternyata. Hari Jumat,
1: dua minggu lagi ya. Ini tanggal 3 nih, 2 minggu lagi teman Pro 2. Tungguin. Terus pengumuman ini tuh bakalan ada di Instagram ya?
0: Iya, kemarin tuh dia ngeposting gitu di Instagram. Lanjut
1: okay.
0: Ya. Lanjut gue.
1: Oke. Okay. Miley juga ngebagiin video dia lagi mainin gitar listrik terus diiringin lagu rock sama yang penuh distorsi. Distorsi. Apa tuh?
0: Lu bahasa yang mana sih?
1: Ini.
0: Oh, ini ya. Oh, distorsi itu kayak ya distorsi gitu lah. Ntar kita lihat aja videonya ya bareng-bareng ya.
1: Oke. Okay.
0: Jadi emang di era barunya ini nih si Miley ini tampak lebih memilih menggunakan nama depannya aja gitu untuk video musiknya. Karena emang selama ini kan dia pakai nama Miley Cyrus ya.
1: Yeah.
0: Di sini aja tulisannya Miley Cyrus kan.
1: Tapi ternyata untuk album terbaru ini Miley aja.
0: Iya, dia menghapus nama Cyrus di nama dia.
1: Kenapa
0: gitu
1: tuh?
0: Loh. Gue belum ngobrol sama dia ya.
1: Belum ngobrol.
0: Tapi teman-teman kita bakalan tungguin terus ya karya-karya barunya Miley. Apalagi dia tuh baru aja kehilangan neneknya. Neneknya kok gak salah Dolly Parton. Tau gak Dolly Parton?
1: Jujur enggak. Ada emang ya, kurang banget sih
0: anak ini
1: ya.
0: Ya jadi
1: maaf
0: yaudah
1: ya,
0: jadi ada supaya lo makin tahu nih tentang Miley. Kita dengerin dulu lagunya Boy Next Door.
1: Oke.

0: kayaknya sering banget dengan headphone disebut dengan headset. Begitu juga sebaliknya. Nah, biar kamu nggak salah sebut, ini dia beberapa perbedaan headphone, headset, earphone, dan juga handsfree yang perlu kamu tahu. Headphone merupakan alat dengan sederhana yang hanya bisa digunakan untuk mendengarkan tanpa bisa untuk komunikasi. Nah, sedangkan headset merupakan headphone dengan tambahan mikrofon sehingga tidak hanya bisa digunakan untuk mendengarkan, tetapi juga untuk komunikasi. Kalau dilihat dari kegunaannya, earphone sebenarnya tidak jauh beda dengan headphone. Namun, earphone memiliki bentuk yang mungil sehingga gampang dibawa kemana-mana. Handsfree ini merupakan earphone yang diberi tambahan mikrofon dan juga tombol fungsi. Tombol fungsi berguna untuk menaikkan atau menurunkan volume serta fitur lainnya. Handsfree inilah yang biasanya disertakan dalam kotak smartphone. Berkembangnya teknologi, saat ini banyak pula Bluetooth handsfree yang biasanya digunakan tanpa kabel. Nah, sekarang jangan asal sebut lagi ya.
1: Roadway RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja, ribet loh.
1: Tapi Mpok.
0: Alah, nggak usah banyak parlente lah. Sini-sini, gue viralin lo. Kenapa sih Mpok? Ini nih, nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Bukan nggak mau, tapi...
0: Alah, nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah, viralin aja sini. Sini-sini, masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih, gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Dengerin dulu, ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online, dipikirin dulu coba pakai logika.
3: Kamu. 내가 뭘 어쩌겠어?

0: kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare.
1: Iya gitu, tapi
0: nah pas banget gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol, terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan, nanti gampang lah bayarnya. Udah gak usah tapi-tapi, nih pakai punya gue aja ya, nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih kok kita berani banget ya, kan itu belum tentu resmi, mana pinjaman online lagi, ih serem banget, ngapain juga sih harus ngutang.

0: bawa motor yang benar dong. Jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri. Lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Lagi juga ngapa naik ke trotoar? Nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.

0: 92,2 RRB Lampung, teman-teman terbaik kamu. Ya gak kerasa ya teman berdua, ada waktunya Liza sama siapa sih?
1: Sama Echa Mariska pamit dari pendengaran kamu. Terakhir dari kita, let's jumpa share dan express your willingness only with Pro 2 RRB Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
0: Suara Indonesia berdaulat adalah makmur. Sekali di darah tetap di darah.
1: Nah, bye.
0: Bye teman berdua.

0: 92,5 Pro 2 dari Bandar Lampung. Teman terbaik kamu, teman Pro 2 di Kamis yang ceria ini. Halo. Ada Flo dan juga Nala yang bakal bahas tentang music and movie.
1: Ya, kita berdua bakal main kamu dari jam 5 sampai jam 7 malam nanti. So keep in tuning hanya di Sore Ceria. Bikin sore kamu makin berwarna.

0: baiknya bareng nih ya. Kita ketemu lagi di hari Kamis yang cerah. Tapi Kamis yang satunya nanti aja pas backsound selanjutnya.
1: Apaan sih?
0: Nanti aja lah. Ya seperti biasa di hari Kamis yang cerah ini kita akan ngebahas seputar apa nama?
1: Music and movie.
0: Oke, nih ya dari music kita akan ngebahas apa ya?
1: Apa tuh?
0: Apa ya?
1: Penasaran, coba
0: ada
1: penasaran,
0: ini loh.
1: Ketik 1111 aja.
0: Ketik 10 aja. Kita akan ngebahas yang pertama ada Nona, Island Girl segera rilis di bulan September.
1: Wow,
0: bentar lagi. Apa?
1: Lu excited enggak?
0: Excited dong, karena kan gua alhamdulillah bagian dari Nona.
1: Aduh, males deh kalau kayak gini.
0: Lanjut yang kedua, okay. Kita akan ngebahas tentang masih di music, ada Nadine Amizah rilis lagu-lagu baru yang maknanya itu deep banget. Au.
1: Gue nih.
0: Enggak, gue. Gue Nadine versi light-nya.
1: Tadi dia udah Nona, sekarang dia mau Nadine. Maru,
0: kebetulan gua ya, semua gitu ya. Yang terakhir apa nih Nala?
1: Oke, yang terakhir Flo dan juga Nala bakal bahas tentang Autopsy Dead Body Can Talk yang tayang hari ini. Lu mau nonton enggak, Flo?
0: Ayo kita pulang ini kita nonton. Yuk.
1: Guys, ya. Pro 2 yang mau ikut ketik 111.
0: Dan semua itu akan kita bahas hanya di Sore Ceria. It's time to Sore Ceria. Tadi tuh gue bilang gini Nala, apa selamat tuh? Hari Kamis untuk kamu yang manis teman Pro 2 gitu. Kayak depan kita juga pada salting nih gitu ya. Enggak, yaudah.
1: Makasih ya Flo.
0: Ya gimana Nala hari Kamisnya? Apakah good mood or bad mood? Gitu?
1: Gue good mood banget.
0: Oh my
1: sih.
0: God, pantas energi aura positifnya tuh terpancarkan.
1: Udah
0: gitu.
1: Udah kasih, perbola kasih.
0: Ya gimana Nala?
1: Oke. Okay. Kalau gue sendiri sih jujur hari ini happy banget ya. Tadi gue kuliah juga gak yang gimana-gimana banget. Terus juga tapi kayaknya tugas gue tuh agak kebanyakan gitu ya.
0: Agak kebanyakan.
1: Itu sih yang bikin gue agak aduh gimana gitu. Tapi kalau lu gimana nih Flo? Udah semester 3 nih.
0: Baru semester 3 loh, belum semester tua. Iya. Kalau gue hari ini sebenarnya gini.
1: Apa
0: guys,
1: tuh?
0: Jadi aku ingin menceritakan kehidupan kuliahku semester 3 ini.
1: Skip.
0: Tapi guys, jadi semester 3 ini gue tuh di hari Senin sampai Kamis itu tuh masuk kuliah tuh pagi jam 7.
1: Wow.
0: Dan kalau hari Senin tuh emang gue cuman ada matkul pagi doang sih. Terus kalau untuk Selasa sampai hari Kamisnya itu gue dari jam 7 sampai kurang lebih jam 4 sampai jam 5 sore. Kayak sekolah ya gitu.
1: Perjuangan ya emang Floyd.
0: Betul, perjuangan. Nah sementara di hari Jumatnya itu tuh gue setengah hari. Gue udah biasanya praktikum dari jam 10 sampai jam 5 kurang lebih.
1: Wow.
0: Gitu.
1: Oh my god. Jujur gue salut ya dengar perjuangan Floyd ya demi menjadi independent woman ya Floyd.
0: Amin, demi menjadi independent woman yang punya pabrik sendiri. Ya Allah,
1: ya Allah,
0: I wish. Amin ya Allah,
1: nah,
0: amin.
1: Ini for your information juga ya, Flo ya. Jangan cuma kita yang cerita.
0: Oh iyanya.
1: Tapi Flo diajak sendiri gitu ya. Kita berdua dong.
0: Oh iya. Tapi kan kita satu, nah.
1: Oh iya. Satu hati.
0: Satu jiwa satu raga.
1: Aduh alay.
0: Oke, lanjut lah.
1: Oke, teman Flo 2 yang mau request ke Flo dan juga Nala cerita-cerita praktikumnya hari apa aja gitu
0: ya. Betul, boleh sharing-sharing gitu kan. Atau kayak Nala nih tadi katanya dia emang happy, cuman emang ada beberapa matkulnya yang mungkin menurut dia susah, jadi dia kayak agak aduh gitu kan. Boleh banget langsung aja kemana nih Nala?
1: Boleh ke WhatsApp kita di 0811-7208-925 atau
0: di Instagram kita @sorcerpro2.
1: Kita
0: tungguin.
1: Kompak tuh satu, bener tuh satu.
0: Mau ulang apa enggak?
1: Gak usah.
0: Oh, gak usah, lanjut. Bye.

0: Pembakaran bisa saja terjadi, bahkan dalam sekejap rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
1: Kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
2: Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: What you say, like?
5: Shut up, girl!
6: Play me some Pippin, mate.

0: sejak sopan.
1: Mama, saya dikuburan disiksa terus tau.
2: Serangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
3: Sal, ada yang salah sama omonganku?
4: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.

FM Pro 2, sesaat lagi kita akan bergabung ke program 1 RRI Bandar Lampung guna mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, azan maghrib, dan juga lagu-lagu islami. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

Pendengar, saat ini mari kita dengarkan bersama pengajian Al-Quran dengan surat Al-Isra ayat 1 sampai dengan 5 dibacakan oleh Febri Ardiansyah, dilanjutkan dengan beduk serta azan maghrib untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya.

0: salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Teman Pro 2 LPP RRI dan segenap angkasawan dan angkasawati Rebana Lampung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib, dan kamu masih mendengarkan Pro 2 RRI Rebana Lampung, teman terbaik kamu.

0: banget mau endingnya ternyata Flo yang gantiin.
1: Kebetulan gue yang konser ya, nah, gitu. Aduh ya Allah, gue kayak apa ya? Gue ngebayangin ngedenger lagu ini tadi, ngebayangin kayak ya Allah mungkin gue 5 tahun lagi. Ya 5 tahun lagi. Kayak terlalu cepat ya untuk 5 tahun lagi, mungkin 6 sampai 7 tahun lagi gue akan bersanding Adi Pelaminan gitu kan. Tapi jujur Nal, gue I wish banget lo punya cowok yang pintar nyanyi. Oh, ya kan, gitu.
0: Jadi lo mau dinyanyiin gitu ya di nikahan lo?
1: Mau. Kan kayak romance gitu kan, karena ini adalah salah satu request dari teman Pro 2. Gitu. Katanya nih ya dari 0886305 51 sekian katanya. Kau tolong dong puterin lagu Janji Suci by Yuvi, karena kemarin minggu aku abis nikah dan aku masih kebayang-bayang sama lagu ini.
0: Jujur emang jam-jam rawan banget ya Flo.
1: Iya, ngayal-ngayal. Makanya kalau tadi teman Pro 2 emang kenyataannya, gue bagian ngayalnya.
0: Oh iya bener, gak
1: gitu.
0: Apa-apa, manifesting.
1: Lo iya kayak Dua Lipa, nah gitu.
0: Liriknya dong.
1: Nah lo bisa aja cari kelemahan gue di sini deh.
0: Tapi jujur ya Flo, kalau misalkan lu tadi ngomonginnya tentang nikah, ada nih yang request ke gue di Flo.
1: Nikah juga?
0: Bukan. Dia justru baru putus dari pacarnya loh Flo.
1: Sedih banget.
0: Ya kan, sedih banget jujur.
1: Lagu apa yang dia pengen puterin?
0: Sabar dulu.
1: Oh sabar dulu, okay,
0: ada back story-nya dulu.
1: Okay.
0: Jadi katanya dia tuh baru putus sehari sebelum dia ujian katanya.
1: Aduh kok itu, ini dia, maaf, ini dia ngasih ciri khas gak kayak yang nge-request ini cewek atau cowoknya gitu?
0: Ada yang nge-request cewek.
1: Oh berarti yang mutusin cowoknya?
0: Iya.
1: Pengen marah cuman gimana gitu ya. Oh my god ya. Parah banget sih untuk cowok-cowok, tolong banget ini ya.
0: Iya.
1: Kalau misalkan ya ceweknya besok mau menghadapi ujian keramat, jangan diputusin gitu ya.
0: Iya.
1: Karena kan mungkin apa ya, bakalan mentalnya
0: iya,
1: down.
0: Iya dia udah stres gitu kan. Makanya kayak saking stresnya dia kayak udah ngayal bakal nikah sama cowoknya atau diputusin.
1: Iya.
0: Dia tuh request lagu The Apartment We Won't Share dari Nicki.
1: Oke. Kita masukin di list gitu ya Nala ya. Tapi Nala ya, kayaknya ini akan berbalik fakta lagi. Ada yang nge-request dari Instagram dari @flow.io. Katanya kak tolong dong puterin lagunya Tiara Andini. Yang apa sih kak, yang kayak perempuan banget itu? Kayak apa yang kayak perempuan banget nih?
0: Kayak
1: yang
0: apa
1: ini
0: ya?
1: Yang apa lagunya cantik, cantik?
0: Gue
1: yang, jurjang-jurjanggal nih yang gak apa. Oke nih, aku bakal puterin kamu nanti lagu cantik by Tiara Andini ya. Udah kita masukin dalam list gitu
0: kita
1: ya.
0: Kita masuk set.
1: Betul, kita langsung set. Dan ada lagi gak Nala kalau lo? Dari
0: ada,
1: mana? Ya. Ini kayaknya banyak ya hari ini yang
0: biar
1: request.
0: Biar langsung greng-greng-greng.
1: Greng-greng-greng. Kenapa sih bahasanya makin jelek banget greng-greng gitu?
0: Ya.
1: Biar set gitu ya.
0: Benar. Tadi kalau misalkan ada yang mau barusan nikah, ada yang apa tadi cantik-cantik,
1: iya,
0: ada
1: yang putus-putus cinta.
0: Sekarang dia lagi bucin-bucinnya sama apa ceweknya Flo.
1: Apa tuh?
0: Jadi
1: apa
0: dia
1: tuh?
0: Request lagu You dari Lenny.
1: Boleh. Oke, langsung aja lah kita puterin untuk kamu.

0: Ayo Vi, lo ngerti gak penjelasan dosen tadi? Vi?
1: Apa Wi? Kalau gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah? Kalau lo sakit, tenang-tenang nih, gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih, tapi gak apa-apa lah.
1: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus, biar cepet sembuh. Pala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
2: Stop, konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Ini dia Bumerang.

0: depan belok kanan ya, gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sebat dulu lah, bentar. Biar anak nih akhirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan diri sendiri.

0: Pro 2 dari Benang Lampung, teman terbaik kamu. Ya, teman Pro 2 gak kerasan ya, Flo Nala udah 2 jam nemenin kamu. Betul. Dan terima kasih untuk teman Pro 2 yang udah request and titip salam ke kita.
1: Yes, terakhir dari Flo dan juga Nala, let's do my channel special witness only with Pro 2 dari Benang Lampung, teman terbaik kamu. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
0: Dan teman Pro 2, sesuatu kita akan bergabung ke program 2 Jakarta. Dan untuk kamu yang di jalan, hati-hati, sekali di udara,
1: tetap di udara.
0: Flo
1: Nala
0: signing out. Bye-bye teman Pro 2.
2: Sore Ceria. Fund untuk mendukung serta membantu penyediaan bantuan bahan pangan bagi masyarakat yang terdampak. Info Pro 2. Penyanyi Olivia Rodrigo sukses menggalang dana sebesar 10 juta US dollar atau sekitar 177 miliar rupiah lewat festival musik khusus perempuan berjudul Daisy Chain Fields yang digelar di California pada hari Sabtu kemarin. Festival musik lintas generasi yang menghadirkan deretan musisi perempuan ini ditujukan sebagai panggung apresiasi sekaligus penggalangan dana bagi isu-isu kesetaraan dan juga hak-hak perempuan. Info Pro 2. Informasi ketiga, Lisa baru aja merilis official poster untuk film dokumenter perjalanan terbarunya berjudul Always Lisa. Di mana film ini akan menceritakan seluruh perjalanan Lisa dari kecil sampai sukses seperti sekarang. Film ini akan tayang di bioskop di seluruh dunia serentak pada tanggal 12 Oktober mendatang. Info Pro 2. Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Set bareng sama gue, Edi Taman, temen lo di malam hari ini. Dan malam ini tentunya bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa bareng sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget ya. Dan di malam hari ini gue bakal ngajak lo ya ngobrol-ngobrol bareng sama seseorang di malam hari ini. Dan malam ini bakal seru juga ya, karena kita bakal ngobrol bareng sama Rabin. Yes. Jadi buat kamu teman-teman berdua yang malam hari ini pengen seru-seruan juga, boleh banget langsung bisa merapat di WhatsApp ya Pro 2 FM Jakarta di 08 11 800 105, atau bisa langsung merapat ke Zoom atau di YouTube ya di RRI Jakarta. Tentunya bisa kamu drop aja pertanyaan kamu yang malam hari ini, nanti kita bakal seru-seruan bareng sama Rabin. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: jalannya.
1: Betul.
0: Kemarin gue juga sempat festival. Nah, kalau yang sekarang kenapa gue konvensional, sebenarnya ada fakta unik.
1: Okay.
0: Dimana sekarang banyak Gen Z katanya, dan gue juga sudah memvalidasi, banyak yang udah mulai nyari kaset lagi. Nah, jadi penyiar radio.
1: Yes.
0: Ya, jadi gue punya pengalaman dan punya pengetahuannya kan di industrinya, di bidangnya.
1: Betul.
0: Kemarin gue juga sempat festival. Nah, kalau yang sekarang kenapa gue konvensional, sebenarnya ada fakta unik.
1: Oke.
0: Okay. Dimana sekarang banyak Gen Z katanya ya, dan gue juga sudah memvalidasi, banyak yang udah mulai nyari kaset lagi.
1: Oke.
0: Okay. Terus banyak orang yang mulai lebih mengapresiasi piringan plat vinil, gitu. Dan itu kalau kita ngelihat dari salah satu genre, misalkan genre K-pop, fansnya juga banyak mengumpulkan merchandise, sesuatu yang sesuatu yang sebenarnya salah satu pola industri musiknya. Jadi gue merasa apa yang orang bilang masanya lagi berubah, gue merasa malah ada hal yang udah berubah lagi. Nah, itu yang gue coba. Nah, kita balik lagi. Kayaknya human interact seperti kayak gue ngobrol sama penyiar seperti ini kan sesuatu yang harusnya value-nya tinggi gitu.
1: Betul.
0: Kenalan sama penyiar radio, kenalan sama teman pro 2, itu yang menurut gue kayaknya dicari lagi experience-nya.
1: Iya sih, benar sih. Tapi emang sekarang emang kayaknya Gen Z itu udah knowledge-nya tentang kaset, vinyl segala macam itu juga udah tinggi gitu. Jadi emang mereka ngumpulin, bahkan sampai ngumpulin vinyl-vinyl itu gitu ya. Alright. Betul. Tapi kalau di skena hip hop gimana nih? Kalau di Indonesia nih sekarang nih perkembangan zaman yang lu kan udah 20 tahun, zaman-zaman mungkin dulu zamannya Iwake, zamannya Saikoji, sekarang mungkin udah ada lagi genre lagi hip dude gitu kan, yang menggabungkan dua genre sebenarnya tuh kan. Gimana lu melihatnya itu?
0: Kalau hip hop di Indonesia, gue melihatnya dibilang berkembang, yes berkembang gitu ya. Dan ikut senang buat teman-teman yang baru yang emang masih berkarya. Tapi gue juga melihat kayak justru ada segelintir orang yang pengen tahu hip hop Indonesia tuh yang dulu-dulu seperti apa. Nah, itu gue sebagai mungkin yang dulu udah berkarya, gue merasa ada tuntutan, kayaknya gue harus berkarya terus. Karena apa? Varian musik tuh terlalu luas kan, terlalu banyak.
1: Betul.
0: Gitu. Jadi gue ngelihatnya hip hop Indonesia sekarang maju banget, dan mereka juga punya caranya masing-masing.
1: Betul.
0: Nah, karena gue punya pengalaman yang dari zaman terdahulu, akhirnya gue merilis sesuatu dan gue menerapkan apa yang dulu dilakukan.
1: Oke.
0: Okay. Gitu. Jadi gue ngelihatnya zaman sekarang banyak yang baru, justru gue ngerasa yang lama-lama nih harus berkarya lagi nih.
1: Betul.
0: Untuk memperbanyak katalog musik genre hip hop di Indonesia.
1: Betul,
0: jadi
1: betul.
0: Berkembang banget, tapi justru gue hadir untuk memberikan warna yang lama juga masih ada di Indonesia.
1: Alright, tapi seperti yang lo bilang gitu kan, warnanya sekarang udah banyak gitu kan, ya mungkin bahasanya kayak fusion genre gitulah ya, segala macem.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi itu bikin ini nggak, maksudnya setiap rapper mungkin yang di genre hip hop sendiri bakal punya identitas sendiri nggak sih? Kesulitan nggak buat mencari identitas sendiri? Akhirnya.
0: Dulu iya.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugon Harjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

0: MLC Music Live Chat. Masih barengan sama gue, Edi Tama. Dan tentunya kita masih barengan sama Raben.
1: Yes.
0: Alright bro, lu membutuhkan waktu selama 3 tahun buat merilis single lagi nih akhirnya. Setelah terakhir mungkin album berarti terakhir ya?
1: Iya.
0: Kenapa akhirnya 3 tahun itu lu menyiapkan sesuatu yang berbeda kah di single ini atau gimana tuh dari album terakhir lu?
1: Kalau di album terakhir sebenarnya lancar-lancar aja. Semuanya berjalan dengan baik. Cuma gue merasa tidak puas. Okay. Ada ketidakpuasan. Karena di tahun 2023 pas gue bikin album itu, gue mencoba keep up dengan tren.
0: Oh, I see. Oke.
1: Jadi kayak gue harus bikin lagu ini nih biar laku gitu. Terus gue juga, gue harus bikin konten ini, gue harus ini A sampai Z-nya tuh gue ikutin apa yang katanya orang zaman sekarang harus seperti itu. Gue melakukan itu semua dan ternyata lancar-lancar aja, jalan-jalan aja, ada rezekinya. Tapi gue ngerasa kayak mentok.
0: Oke.
1: Okay. Karena sebagai musisi pas gue melakukan itu. Ternyata gue nggak gitu loh, gue maksa diri gue ikutin apa yang lagi menjadi tren seorang musisi gitu loh. Nah, jadi 3 tahun itu gue kayak oh ya udahlah, tetap ada rezeki, tetap ada panggung-panggungan, cuma kayak gue harus bikin apa lagi ya. Nah, 3 tahun itu cukup memberikan waktu untuk menemukan jati diri untuk bikin sesuatu yang baru.
0: Ini sedap. Apa itu bro yang lu temukan akhirnya dan diterapin lah ya bahasanya mungkin di single ini apa tuh?
1: Iya. Mungkin di karyanya dulu kali ya. Proses-prosesnya. Jadi yang gue temukan adalah gimana caranya gue lebih berkarya tuh lebih jujur.
0: Oke.
1: Okay. Gue lebih jadi diri gue sendiri. Diri gue sendiri tuh kayak gimana sih? Ternyata gue menikmati hip hop yang ada era zaman dulu. Nah, ternyata gue harus balik lagi ke situ.
0: Oke. Okay.
1: Daripada gue ngejar nih kayak oh harus bikin ini, nanti bikin konten ini. Waktu itu bikin lagu tuh harus ada joget TikToknya gitu. Ternyata nggak harus.
0: Betul.
1: Iya.
0: Betul.
1: Ternyata nggak harus. Nah, di lagu yang baru ini gue tetap bikin sesuatu yang baru yang bisa dinikmati semua orang. Tapi yang kali ini gue kembali dengan karya yang lebih jujur dan menjadi diri sendiri.
0: Oh ini asik, berarti di sini adalah benar-benar kejujuran lo lah ya, dari liriknya, dari musiknya segala macam dituangkan di single ini berarti ya.
1: Yes.
0: Alright,
1: yes.
0: Tapi satu pertanyaan deh, ini gue penasaran banget sih sebenarnya, mungkin sebagai musisi gitu kan, apakah sebagai musisi harus ngepres egonya, harus ngepres idealisnya gitu ketika membuat sebuah lagu, atau sebenarnya kayak ya udah lo saja lakuin apa yang lo pingin gitu?
1: Gue lebih setuju dengan musisi itu harus lost aja apa yang lo pengen lakuin. Tapi kebebasan lo di saat lost melakukan apa yang lo mau, lo juga harus tahu kalau yang lo lakukan ini punya dampak sama orang lain.
0: Alright, okay.
1: Jadi di saat lo berkarya, lo bebas bikin lagu, tapi jangan sampai lagu ini menyinggung orang lain, menyakiti orang lain, itu juga nggak boleh.
0: Okay, berarti tetap ada batasannya lah ya.
1: Betul. Jadi lo bener bebas berkarya, tapi jangan sampai amit-amit lagu ini bahkan menyakiti diri lo sendiri. Nah itu yang
0: itu dia.
1: Itu yang menurut gue sebagai seorang seniman itu berbahaya.
0: Betul. Jadi nggak cuma bebas tapi juga harus bijaksana berarti ya.
1: Iya, bijaksana dan akan lebih keren kalau karya lo ini punya dampak positif buat orang lain.
0: Nah, itu dia.
1: Itu yang lebih penting
0: sekali. Tapi kalau di single terbaru lo di Lulu Gua, ini apa nih yang lo ceritain di lagu ini tuh apa?
1: Ya, jadi di Lulu Gua ini sebenarnya nggak jauh-jauh dengan tren apa yang terjadi di Indonesia ataupun sosial media. Dimana kita mulai banyak melihat konten-konten orang tuh yang sukses dan ingin bangga, punya self reward, self achievement, terus ditaruh di sosial media gitu.
0: Okay.
1: Kan. Tapi selalu ada orang yang berusaha untuk menjatuhkan. Entah tetangga atau mungkin teman sendiri, selalu yang mungkin kayak ya kasarnya pun ngejelek-jelekin kesuksesan, keberhasilan seseorang. Dan itu sering terjadi. Nah, gue bikin lagu ini lebih ingin memotivasi, memberikan semangat orang untuk lo harus bangga dengan apa yang lo punya tanpa harus mempedulikan apa kata orang. Sesimpel itu.
0: Oh wow, oke. Okay. Tapi berarti ini base pengalaman lo atau gimana nih?
1: Base pengalaman gue dan base apa yang gue lihat di sosial media. Makanya judulnya Lulu Gua.
0: Oke.
1: Okay. Kayaknya cukup menjelaskan ya.
0: Iya. Yeah.
1: Gue

0: gitu. Makanya dulu gua gitu.
1: Teman terbaik kamu, Pro2 RRI.

0: Gitu. Oh, makanya lu gua gitu.
1: Iya, iya, iya, benar-benar. Udah deh, kayak enggak usah ikut campur urusan gua deh. Gua bangga sendiri aja gitu kan.
0: Iya, iya. Cuma kadang ada aja kan, bahkan kadang tuh ada, aduh, kita bahasa paling umum kayak emak-emak yang kita enggak kenal kayak
1: nyinyir. Ya.
0: Iya, nyinyir. Nah, lagu ini tapi bukan menyerang orang-orang yang melakukan itu. Lagu ini lebih ke ngingetin diri sendiri kayak kayak nggak apa-apa, gue bangga, ya udah gitu aja, tanpa ngejelekin orang lain. Gitu.
1: Benar-benar. Tapi kan memperdulikan hal seperti itu kan juga butuh proses kan. Maksudnya sebagai kita mungkin kayak ngeliat kayak gitu awalnya kayak, ya apa sih? Dia maksudnya apa sih? Tujuannya apa sih? Kayak akhirnya kepikiran banget gitu kan. Tapi gimana cara lo buat kayak, ya istilahnya kayak menghiraukan lah hal-hal seperti itu.
0: Oke. Kalau di bagian verse pertama lagu ini, gue lebih mengingatkan aja. Dan sebenarnya buat diri gue sendiri, kayak kalau daripada lo mikirin itu, coba lo ingat deh. Kalau lo lihat jam dinding, jam dinding itu kan selalu muter ke kanan, gak mungkin ke kiri tiba-tiba. Terus lo harus tahu kayak hidup tuh jalan terus, jadi gak perlu mikirin itu. Terus kita hidup, ya ini bahasa paling general adalah hidup cuma sekali.
1: Yes.
0: Jadi kita di dunia ini sebagai manusia, kita memang menikmati hidup, tapi kadang-kadang kita juga nyadar kita suatu saat akan terjadi sesuatu yang buat kita sadar kalau kita di sini tuh cuma numpang.
1: Yes, itu dia.
0: Benar-benar. Jadi kalau kita cuma, iya kan, kalau kita cuma numpang di dunia ini, mendingan kita lakukan yang terbaik.
1: Betul.
0: Buat diri sendiri, buat sesama, buat hewan, buat tumbuhan. Wah. Amit-amit gue takut mulai politik nih ngomongnya.
1: Alright, okay.
0: Bahkan tapi gambaran besarnya, gambaran besarnya seperti itu.
1: Alright, bahkan sama tumbuhan dan hewan pun kita harus ini ya, hidup bersama gitu lah ya.
0: Iya, intinya fokus dengan apa yang kita bisa lakukan dan orang akan ngomong terus. Cuma ya udah, biarin aja.
1: Yes.
0: Makanya di first bagian pertama, gue mulai dari angle kayak posisi kita di dunia ini, dimana kita harus sadari dulu. Kedua, ada satu penggalan lirik yang gue bilang, so you mad, jadi lo marah karena gue hebat. Gue gak jahat sih, gue cuma jago aja.
1: Asik. Ada tengil-tengilnya juga ya tapi ya.
0: Iya, tapi dalam bahasa Inggris.
1: Okay.
0: Ada satu lagi penggalannya, pakai peribahasa Indonesia, mulutmu harimaumu. Terus gue tuang di dalam liriknya, mulutmu harimaumu, punyaku bukan urusanmu.
1: Asik. Ya kayak gitu deh. Alright. Menarik.
0: Motivation aja.
1: Alright deh, kita habis ini bakal dengerin lulu gua Dedy Raben ya, teman bro dua. Buat kamu yang pengen seru-seruan juga, masih gua tungguin sampai jam 8 malam nanti ya. Dan kita langsung aja dengerin lulu gua dari Raben.

0: sama Robin.
1: Yes,
0: alright. Tadi kita udah dengerin Lulu gua dan musiknya afrobeat banget ya.
1: Yes.
0: Kenapa akhirnya lu masukin unsur afrobeat di lagu lu ini?
1: Oke, yang pertama memang gue sebagai vokal juga ya, gue terima musik dulu, musiknya dulu, apa musiknya seperti apa. Terus musik ini memang ada trennya juga kan afrobeat.
0: Yes.
1: Ya udah, gue kemas dengan lirik yang sesuai, yang fun juga dan bisa dinyanyiin dengan moodnya. Cuma yang lebih unik sebenarnya dari lagu ini adalah judulnya.
0: Yes, benar.
1: Judulnya kan kalau orang Jakarta bilangnya lolo gue.
0: Benar.
1: Nah, cuma pas gue dikasih musiknya afrobeat, gue coba eksekusi semampu gue. Nah, pas rekaman, gue belum tahu judulnya apa. Judulnya kalau nggak salah masih Afrobeat Raben.
0: Oke.
1: Nah, pas rekaman, gue tiba-tiba nyeletuk lulu gua. Jadi dalam judulnya penulisannya adalah aksen Afrika, lulu gua.
0: Oke.
1: Okay. Yang artinya lolo gue. Tapi gue kemas karena musiknya afrobeat, sekalian judulnya lulu gua kesannya bahasa Afrika, padahal nggak ada artinya lolo gue.
0: Oke, cuman pakai ya biar kesannya Afrika aja, afrobeat gitu kan.
1: Betul.
0: Oke.
1: Betul. Makanya di dalam liriknya nggak ada, gue nggak menyebut lolo gue lulu gua, gue nggak menyebut, tapi ada celutukan yang terkesan Afrika gitu, lulu gua.
0: Menarik.
1: Nangkep.
0: Alright.
1: Kalau teman Pro 2 juga nangkep nih. Jadi kesannya Afrika gitu.
0: Bener. Bayangin aksennya aja kan sebenarnya kan.
1: Iya betul.
0: Benar kan? Oke. Wow, tadi juga sempat kita ngobrol di off air, ada yang menarik gitu kan. Lu sempat berarti ngembangin promosinya atau teknologi ya dari lagu ini menggunakan AI juga. Gimana tuh ceritanya tuh?
1: Jadi kalau secara rekamannya gue nggak pakai AI secara maksimal lah, lebih kayak yang udah ada aja. Cuma pas gue mau merilis lagu ini, gue independen, gue nggak ada label, bahkan gue nggak ada tim, gue cuma ada shout out Mas Gilang yang bantuin gue untuk ke radio,
0: yes,
1: itu doang. Tapi gue nggak tahu nih cara kenalin lagu gue gimana ya zaman sekarang ke dengan istilah algoritma sosial media. Nah, akhirnya gue menggunakan ChatGPT. Gue cuma tanya sama ChatGPT, gue punya lagu baru, seminggu lagi H-7 gue akan rilis. Gue tanya sama ChatGPT, AI gitu ya, apa yang harus gue lakukan di social media. Dan gue pakai tiga AI.
0: Okay.
1: ChatGPT, Cloud, sama Gemini-nya Google. Dan mereka menjawab semuanya, dan ya udah daripada gue pusing-pusing, kayaknya harus ini dulu deh, kayaknya harus itu dulu deh. Nah, mereka di AI udah ngasih listnya, itu gue ikutin aja semuanya.
0: Alright, oke.
1: Dan ya hasilnya

0: kita, pekerjaan kita gitu.
1: Betul, karena ya manfaatkan AI sebagai asisten kita kan.
2: Betul.
3: Teman terbaik kamu, Prodware RRI.
1: Cara ya pelan-pelan mungkin ya.
4: Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu.
1: You're listening to 92.5 FM. Dengar terus berubah. Gimana tuh? Okay. Lo menyikapinya?
0: Oke, okay. Hai Lara. ya, yang paling sulit adalah mempertahankan karakter diri sendiri. karena kadang-kadang kita nggak mau ketinggalan dan nggak mau kelihatan nggak maju. Gitu kan? Cuma akhirnya itu bisa dilakukan kalau kita beneran tahu dasarnya kita siapa.
1: Oke.
0: Okay. Contoh kalau gue, ternyata gue adalah rapper yang di era awal 2000-an nih. Ya udah, di situnya gue bisa konsisten. Cuma menyesuaikannya adalah di warna musiknya yang baru, atau di apa eksekusinya yang ikutin zaman itu bisa. Tapi menyesuaikannya adalah di warna musiknya yang baru, atau di apa eksekusinya yang ikutin zaman itu bisa. Tapi gue menyadari kalau lo menjadi musisi, lo cuma harus menjadi, lo harus menjadi satu hal yang orang lain gak punya.
1: Okay.
0: Atau yang orang lain gak paham. Tugas lo adalah bikin orang paham. Kayaknya itu deh.
1: Oh,
0: cara
1: wow. Okay. I know. Paham. Gue dapet poinnya sih. Alright. Yeah. Berarti di lagu ini lo tetap mempertahankan itu ya. Istilahnya ya. Emang pondasi lo, dasar lo yang mungkin lo besar di era 2000-an awal gitu kan. Dan lo tapi tetap adapt sama mungkin musik-musik sekarang, teknologi sekarang gitu ya.
0: Iya.
1: Benar-benar.
0: Salah satunya afrobeat itu.
1: Iya, benar-benar. Afrobeat kan emang akhir-akhir ini lagi rame banget kan. Lagu-lagu ya. Semua pakai base-nya mungkin afrobeat gitu kan.
0: Betul.
1: Benar-benar.
0: Tapi karakter vokal gue, cara gue menulis lirik itu yang sama.
1: Nah itu dia. Jadi emang pondasinya harus kuat dulu ya.
0: Iya. Gimana caranya bikin yang enak aja deh. Zaman dulu sama zaman sekarang digabung.
1: Bener.
0: Lo bikin enak dulu dah.
1: Betul. Itu dia sih. Bener. Tapi dengar lo katanya lagi menyiapkan sesuatu yang baru nih ya. EP berarti ya. Next projectnya lo ya.
0: Yes, gue lebih target ke EP dulu.
1: Ke EP berarti di rencana tahun kapan nih? Di tahun ini kah? Atau tahun depan?
0: Tahun ini gue coba produksi semuanya pelan-pelan. Terus setelah single ini rilis, mungkin bulan depan atau 2 bulan lagi ada yang baru gue rilis lagi. Jadi gue ngikutin flow-nya aja. Dan kalau gue prediksi dari timeline-nya, enaknya tahun depan.
1: Tahun depan ya? 2027 depan. Bakal rilis full EP-nya ya?
0: Iya, jadi ngebangun dulu nih setiap lagu yang baru, ngebangun atensi orang kayak, ada yang baru. Dan akhirnya apa? Di ujungnya lebih ke EP dulu, karena gue independen, jadi tidak berfokus ke album. Jadi yaudah.
1: Alright.
0: Nah, fokus ke musiknya, satu ke karyanya satu-satu aja.
1: Oke. Tapi secara garis besar, apakah maksudnya nuansanya akan seperti lagu Lulu Gua-Gua atau ada sesuatu yang beda-beda nanti di EP ini?
0: Di EP yang gue bikin ini bakal beda-beda sih.
1: Beda-beda ya?
0: Bakal punya varian-varian yang berbeda, mood yang berbeda. Tapi ada benang merahnya. Benang merahnya di project yang gue bikin ini sekarang semuanya bisa dipakai joget.
1: Asik. Nah, dipakai iya. Ya. Yang penting musiknya enak ya buat joget ya.
0: Iya. Karena kalau mau yang galau-galau, kayaknya musisi-musisi lain ada yang lebih jago deh.
1: Oh bener.
0: Kita bagi-bagi kue aja.
1: Oke. Tapi lo ini gak sih pernah kepikiran mau maksudnya memfusionkan genre-genre lain? Mungkin kalau ini udah afrobeat, mungkin nanti lo bakal mencoba hipdut mungkin?
0: mungkin sih. Tapi balik lagi ke yang gue jelasin tadi, gue udah punya karakter dasar yang gue pegang teguh. Jadi maksudnya mau seperti apapun, gue nggak mau apa ya egois juga milih-milih gitu. Semuanya gue bisa gue sikat. Tapi warna raben bangetnya ini kayak gimana sih? Itu yang pengen gue jaga.
1: Alright, Oke. Berarti single Lulu Gua bisa didengerin di mana aja nih?
0: Nah, balik lagi penjelasan kita awal di mana gue mencoba cara konvensional. Lulu Gua ini tidak bisa didengar di DSP.
1: Wow, oke, menarik. Alright. Yes. Berarti di mana didengerin nih?
0: Yang pasti teman Pro 2 kalau mau dengerin lagu Lulu Gua bisa request terus aja di teman Pro 2.
1: Yoi.
0: Jadi radio gue rilis, tapi kalau mau akses simpelnya di TikTok dan Instagram ada.
1: Oke.
0: Nah, jadi gue lebih memilih teman mungkin edit dan teman-teman Pro 2 kalau mau bikin konten pakai lagu gue bisa ada.
1: Ada ya. Alright.
0: Tapi iya, tapi belum ada di platform digital Spotify ataupun Apple Music. Bukannya enggak, cuma gue pengen lihat lu antusiasnya banyak nggak nih. Request di radionya banyak, kontennya yang pakai lagu gue di platform sosial media banyak. Request dan ada demand untuk taruh dong di Spotify, baru gue taruh.
1: Oh, menarik. Oke. Berarti
0: jadi gue juga nggak anti maksudnya.
1: Iya, benar. Berarti lu emang selalu mencoba sesuatu yang baru ya untuk mungkin menemukan formula yang tepat gitu ya.
0: Yes.
1: Wow, menarik loh, menarik.
0: Lumayan.
1: Tapi dan menurut gue, oke, silakan.
0: Ya, kalaupun berhasil nggak berhasil itu kayaknya nanti ya. Dan balik lagi, gue nggak ada niat untuk berhasil. Gue hanya mencoba dan membandingkan aja. Gitu. Ada sesuatu yang gue yang bisa gue share dari pengalaman gue.
1: Iya. Itu menurut gue ya, itu merupakan langkah yang cukup berani sih sebenarnya di era sekarang ya. Ya mungkin industrinya sekarang digital banget, tapi lo emang bener-bener pendengar bisa akses cuman di Instagram dan TikTok secara digitalnya.
0: Iya.
1: Alright.
0: Karena kan semua orang juga hampir setiap hari, hampir setiap break, setiap saat balik lagi ke Instagram apa yang baru, ke TikTok apa yang lucu, itu yang dicari. Nah, lagu gue di situnya tetap ada. Ibaratnya kan istilahnya toko.
1: Bener,
0: toko itu ada.
1: Alright. Mana? Seru.

0: banyak yang udah luntur kan ya udah.
1: Seru-seru. Oke, berarti bisa di request aja. Lagunya Raben ya di Pro 2 FM di manapun tentunya bisa di request. Dan yes. Gue pengen nanya sih, lu kan udah berkarir 20 tahun lah ya kurang lebih di industri musik gitu kan. Untuk yeah. sekarang lu masih punya impian atau target atau pencapaian apa yang pengen lu raih lagi gak sih di sekarang ini?
0: Nah, gue pengen share satu hal sih. Jadi okay. ada musisi yang kebetulan tahun lalu berpulang, yaitu gitarisnya Seringai,
1: yes.
0: Ricky. Mm-hmm. Nah ini dia sahabat gue, dia idola gue. Terus dia pernah share satu hal ke gue. Kalau jadi musisi itu harus punya obsesi.
1: Yes.
0: Jadi jadi mungkin dengan angka yang tadi lo sebut masa gue berkarya, kadang-kadang banyak yang udah luntur kan, ya udahlah gini-gini aja.
1: Betul.
0: Nah gue coba bertahan untuk tetap punya obsesi, jadi berkarya terus, ada terus. Kalau target simple sih, gue pengennya dapat kesempatan manggung di festival aja.
1: Asik, gitu seru aja. Sih, seru sih.
0: Iya.
1: Semoga nanti akan ada lah ya, semoga ya.
0: Amin.
1: Tapi mungkin kalau dari lu mungkin ada pesan gak sih buat teman-teman Pro 2 yang mungkin pingin memulai buat berkarya gitu kan, atau mungkin masuk ke dunia hip hop tuh, apa suggest lu atau mungkin saran dari lu?
0: Saran gue sih yang paling kayak kalau bermusiknya semuanya bisa cari tahu ya.
1: Mm-hmm.
0: Cuma kalau kita ngomongin hip hop secara spesifik, kayaknya nggak ada salahnya pahami sejarahnya.
1: Alright.
0: Baik yang di luar maupun yang dalam negeri.
1: Okay.
0: Supaya nanti pas tampil sebagai artis hip hop, valid, ada sejarah yang emang dikuasai.
1: Benar.
0: Karena sejarah itu juga bisa mempengaruhi karya bermusik lo yang lebih luas lagi.
1: Iya sih, benar.
0: Ada latar belakangnya. Kalau ngikutin yang lagi viral, terus ngikutin yang instan, nanti nggak kokoh nilai-nilai bermusiknya. Nanti jadi labil kalau ditanya sama orang. Bahkan berkaryanya pun jadi labil karena nggak kokoh. Gitu aja sih, belajar. Kenali musiknya lebih dalam aja.
1: Alright, berarti harus paham lingkungan tempat lu buat bermain lah ya.
0: Betul.
1: Biar paham apa kondisinya, lingkungannya, segala macam sejarahnya lu harus paham, dan pondasi lu akhirnya kuat juga gitu ya. Alright, last but not least, kira-kira ada yang mau disampaikan lagi buat teman Pro 2 malam hari ini?
0: Yeah.
1: Diraben.
0: Yes. Buat teman-teman Pro 2 Jakarta, Semarang ataupun di mana ya, dimanapun, silakan denger, cek lagu gue Raben dulu, gua dan kalau bisa teman Pro 2 bikin konten pakai lagu gue.
1: Itu dia. Dibikin kontennya ya, pakai lagu
0: gue. Kontennya gua. Bebas, nggak ada standar, nggak ada aturan, pokoknya sebebas-bebas.
1: Bebas ya. Tapi ada dance covernya nggak di?
0: Boleh. Kalau bikin ada yang mau
1: ya?
0: Bikinin, boleh.
1: Asik, boleh. Nanti pada bikin ya, pakai lulu gua ya.
0: Yes.
1: Alright, terima kasih Raben, thank you so much. Thank you so much.
0: Sampai jumpa
1: malam hari ini. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini. Dan jangan lupa ya buat dengerin lagunya Raben, cuman ada di radio, jadi bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Dan ternyata bisa kamu pakai juga soundnya di Instagram dan juga TikTok tentunya. Pakai sebanyak-banyak.
0: Betul.
1: Ya. Alright, thank you so much Raben, sukses selalu.
0: Terima kasih Edi, terima kasih.
1: Thank you.
0: Dan teman Pro 2, selamat malam, thank you.
1: Nanti ditunggu EP-nya ya.
0: Siap.
1: Alright. Oke, okay, kalau gitu terima kasih teman Pro 2. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Jadi pastiin buat kamu tetap di Pro 2 FM dimanapun kamu berada ya. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit, dan juga
0: Raben pamit dulu.
1: Alright, peace out. Bye-bye.
0: Bye-bye.

0: 92,5 Pro 2 dari Benar Lampung, teman terbaik kamu. Yeay, selamat hari Kamis, malam Jumat, teman Pro 2. Malam hari ini kamu ditemenin sama gue ya, wanita cantik, dan juga ada partner gue, Dinda Amalia dan
1: Jizi Saragi yang akan nemenin lu semuanya sampai jam 10 malam nanti, cuman di Scary Night.
0: Yang tak terlihat selalu ada.

0: My love, my oh my, by Mitski ya. Yeah. Aduh, gue keinget seseorang jadi lagu itu.
1: Siapa
0: ya.
1: Tuh?
0: Ada deh gitu. By the way, teman pro 2 masih bareng sama gue Dinda dan
1: Jessie, cewek-cewek cantik di Scary Night.
0: Iya, yeah. Yeah, malam hari ini seperti biasa ya Jess, kita akan membahas tentang yang horor-horor.
1: Tentunya.
0: Betul.
1: Nah, jadi malam hari ini kita akan ngebahas suatu yang horor lagi, di mana di segmen 1 nanti akan kita akan ngebahas mistis or mito.

0: Jumat. Ada suara yang kembali lagi nih, teman-teman.
1: Ya, kembali lagi nih setelah udah 2 bulan ya tidak bersuara di sini.
0: Benar, pasti adalah yang rindu lah ya. Rindu. Pasti ada seseorang yang merindukan suara lo, Jess.
1: Ya, harusnya ada sih pendengar rahasia, pendengar pengagum rahasia. Oke, jadi ya teman Pro 2, di sini kita akan ngebahas lagi ya. Ngebahas terus nih. Ngebahas satu yang horor. Kebetulan ya kita habis dari lantai atas gedung RRI ini.
0: Oke.
1: Ya, biasanya katanya tuh ya terkenal dengan mistis-mistisnya tuh, Din.
0: Mistis-mistis apa tuh?
1: Kayak enggak tahu aja. Ya, jadi teman Pro 2, kita itu tadi dari atas dan ada sesuatu yang aneh gitu terasa waktu kita ada di atas karena emang suasananya itu lagi horor banget. Soalnya kan lagi malam ya. Dan juga lampunya gelap. Lampunya enggak hidup nih, teman.
0: Lampunya iya gelap sih malam. Karena udah malam kan dimatiin
1: kan. Iya, dimatiin. Jadi suasananya itu horor banget sih, serius. Dan
0: apa?
1: Gue ngerasa aneh sih.
0: Apalagi kan gue kan agak datang telat ya. Kayak abis maghriban gitu lah, jam 6:30 gitu loh, Jess. Nah, gue kan nelfon nih teman-teman, mana nih, di mana nih, di RRI di mana nih gitu kan. Gak ada yang ngangkat.
1: Akhirnya apa gitu. Akhirnya sendirian
0: gue ke atas.
1: Jujur ya teman Pro 2, sekarang lagi takut nih dekat Dinda. Soalnya takut banget ternyata sesuatu itu ngikut di Dinda.
0: Aduh, jadi takut kan kalau lo ngomong gitu kan.
1: Jadi ngomong-ngomong tentang sesuatu yang
0: horor ya.
1: Horor nih yang kita takutin. Lo pernah enggak sih, Din, mengalami sesuatu yang horor?
0: Yang horor. Jujur kalau misalkan horor yang gua alami sendiri itu tuh jarang banget.
1: Jarang banget.
0: Cuman kalau dengar cerita-cerita orang, Jess, merinding, gua tapi merinding gitu.
1: Sama, jujur sama. Ya kan? Dan seru banget kan? Walaupun tapi kalau misalnya mau ngalamin sendiri enggak mau.
0: Enggak mau
1: dengar orang.
0: Seru.
1: Mau banget.
0: Iya, seru banget ini kayak aduh kayak film horor nih gitu kan.
1: Iya. Tapi ya, gue sendiri sih enggak pernah yang ngalami langsung, tapi hampir mengalami pernah.
0: Hampir, tapi enggak jadi.
1: Enggak jadi.
0: Kenapa di undo kah? Setelah
1: Jadi kemarin tuh karena posko KKN-nya enggak jadi. Jadi lo tahu kan kalau misalnya KKN itu biasanya berhubungan dengan hal-hal
0: mistis. Oh, lo udah KKN.
1: Nah, jadi kita itu mau menempati tempat pos atau posko yang katanya itu terkenal angker. Tapi enggak jadi ditempatin karena katanya terlalu angker. Jadi kita cari yang
0: posko lain.
1: Betul.
0: Memang sih ya, kadang kalau misalkan kita ngomongin tentang KKN ya, ada aja cerita-cerita horor pasti.
1: Dan tapi seru.
0: Gak mungkin gak ada gitu.
1: Gak mungkin gak ada. Karena biasanya kan tempat KKN itu berada di tempat yang terpelosok ya. Tempat yang mungkin jarang untuk dijamah gitu.
0: Orang-orang kan kalau malam hari biasanya kan hari. Mereka pada berkegiatan di pagi hari, ya, siang, pagi hari siang hari, sore hari.
1: Dan kalau malam gitu. Itu biasanya sepi.
0: Makanya
1: jadi teman Pro 2, kalau teman Pro 2 mungkin punya cerita-cerita horor mengenai KKN ini, teman Pro 2 bisa langsung aja WhatsApp kita di 081172089925 atau di
0: Instagram kita di @pro2bdl atau juga bisa di @broadcasteracademy.pro2.
1: Kami tunggu sampai jam 10 malam nanti cuman di Scary Night yang tak terlihat selalu ada. Masa sih?

Kamu tahu gak sih Indonesia pernah punya stasiun radio terbesar di dunia? Stasiun radio itu namanya Stasiun Radio Malabar. Dibangun sekitar tahun 1917 sampai dengan 1923 atas perintah Belanda yang tujuannya untuk menghubungkan Belanda dan Indonesia tanpa kabel. Dan ini juga menjadikan stasiun radio ini stasiun radio pertama tanpa kabel atau nirkabel. Stasiun radio ini berdiri megah di Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Tapi sayangnya yang tersisa dari stasiun Malabar hanyalah puing-puing bangunan saja.

0: Huh. Apa nih, Jess? Kita mau bahas apa nih, mistis dan mitosnya? Mistis or mitos. Jadi apa? Mau bahas, jadi kita bahas apa?
1: Mau ngebahas ya, kayak tadi. Kita
0: tadi ya. Udah spill ya?
1: Iya.
0: Tentang
1: KKN.
0: Makasih. Oh enggak. Okay. Maksudnya gini dalam periode, jadi kita mau membahas tentang
1: kerja nyata.
0: Bukan, program pemerintah bukan. Maksudnya kita mau bahas tentang KKN ya. Tadi kan kita udah sipil-sipil. Nah, tapi Jess, sebenarnya tuh gue apa ya? Kayak penasaran banget gitu loh.
1: Apa yang mau dipenasarankan?
0: Kalau biasanya ini enggak sih anak KKN tuh biasanya disuka dibilangin sama warga tuh jangan sembarangan bicara sembarangan atau berlaku sembarangan pas di desa gitu.
1: Kayak pantangan-pantangan gitu ya.
0: Iya gak sih?
1: Iya, jujur waktu gue KKN juga kayak gitu sih.
0: Iya, jadi kayak misalkan gak boleh keluar malam-malam, terus juga gak boleh ke tempat tertentu. Misalkan kayak jangan kesana atau itu hutan terlarang kan. Atau kalau misalkan dilarang beneran kayak bisa terjadi sesuatu gitu.
1: Tapi sebenarnya belum tentu juga gak sih? Lo percaya gak sama hal-hal kayak gitu?
0: Bukan lebih kepercaya sih, tapi kayak lebih karena sering mendengar cerita-cerita orang gitu ya. Jadi ya masa orang-orang cerita tuh bohong kan, gak mungkin kan?
1: Iya sih, bukan, tapi kayaknya bukan berarti bohong juga sih. Bisa aja kan orang memang ngalamin sesuatu tapi penyebabnya bukan cuma gara-gara hal mistis
0: gitu. Emang apa? Emang lo ada contohnya kah atau kenapa?
1: Ini misalnya nih, lo lagi KKN di tempat yang asing kan, tempat yang orang-orang, tempat lo yang belum pernah lo datengin. Terus dari awal warganya udah bilang kalau jangan keluar setelah maghrib, kan sering banget tuh ya,
0: nggak boleh
1: keluar setelah maghrib.
0: Berarti
1: otomatis
0: setelah
1: kita bakal lebih
0: isya, boleh.
1: Enggak juga.
0: Oke. Jadi gimana?
1: Kalau misalnya kayak gitu kan otomatis kita jadi waspada dong dan kayak lebih berhati-hati untuk nggak keluar dari perintah-perintah yang dikasih itu.
0: Nah, tapi nih Jess, misalkan kalau tiba-tiba keluar gitu, terus dengar suara orang manggil nama lu gimana? Terus kaget, serem kan, kayak aduh horor gitu.
1: Iya jujur serem,
0: iya, kan?
1: Tapi kan belum tentu juga itu manggil nama lu beneran gitu. Mana tahu lu cuman lagi halusinasi gara-gara rasa takut lu berlebihan gitu.
0: Oh gitu. Emang kalau bukan tadi kan lu bilang bukan apa sih?
1: Bukan
0: gua.
1: Gua dipanggil.
0: Apa? Lo siapa? Iya, bukan siapa. Nah, tapi kan terus siapa emang kalau emang bukan orang
1: ya,
0: yang
1: biasa manggil? Mungkin dari lingkungan sekitar gitu, dari tempat yang sepi kan itu bisa karena suasananya lagi sepi, tempatnya lagi sepi tuh.
0: Makin
1: biasanya
0: sepi.
1: Suaranya tuh bisa merambat.
0: Aduh, takut banget.
1: Cukup jauh gitu. Terus karena gitu, lu udah tahu ada pantangan. Jadi kan lu jadinya otak lu ini lebih gampang menghubungkan suara yang samar itu dengan sesuatu yang menyeramkan. Makanya bisa kayak gitu.
0: Oh gitu. Tapi kalau misalkan kayak anak-anak KKN gitu yang sering ngalamin hal aneh, bisa aja karena mereka capek. Ini tuh gimana?
1: Ya justru ya otak manusia itu memang lebih mengenali suara. Apalagi kalau lagi kondisi gelap, capek, kurang tidur, kita bisa ngira suara biasa itu jadi suara yang familiar gitu. Padahal sebenarnya nggak ada gitu.
0: Nah kalau misalkan emang tadi kan gue bilang ya, kalau emang beneran capek gitu pas KKN terus mengalami hal itu gimana? Karena mereka capek
1: ya,
0: gitu kan?
1: Gara-gara mereka capek. Jadi biasanya jadinya hal-hal kayak gitu bisa terjadi gitu.
0: Oke. Tapi gue pernah dengar juga nih, misalkan ada anak KKN yang katanya lihat sebuah sosok, seonggok, semanusia, sesosok hitam atau bayangan gitu di kamar. Itu gimana?
1: Itu juga bisa dijelasin dari cara kerja persepsi gitu. Jadi dalam kondisi gelap itu kan otak kita lebih melengkapi informasi yang kurang gitu, kayak bayangan baju gitu, gantungan atau benda di sudut kamar bisa kebaca sebagai bentuk manusia. Kayak waktu kita ngelihat awan, paling itu kan awan biasa, tapi kita bisa ngelihatnya itu kayak suatu bentuk gitu.
0: Bentuk
1: ya kan?
0: Apa tuh?
1: Biasanya tuh kayak kita lihat awan, tapi terlihat itu kayak kadang bisa persepsi apa? Kita bisa
0: balon.
1: Iya, balon. Bisa jadi tiba-tiba jadi kuda. Tuh. Bisa kan?
0: Di awan,
1: di kuda. Awan. Iya, bentuk awannya kuda jadi
0: poni.
1: Kuda gitu. Betul. Itu tergantung lagi persepsi kita. Kadang emang bisa jadi kuda poni.
0: Oke, tapi berarti kan apa ya? Selama ini berarti yang emang kita mengira itu adalah penampakan, ternyata cuma emang ada di otak kita sendiri gitu.
1: Betul. Jadi lebih masuk akal kan.
0: Mm-mm, tapi menurut gue tetap serem sih, kayak apalagi kayak kita tinggal di tempat orang, apa kan di KKN ya, di daerah pelosok yang... kita tuh nggak tahu sejarahnya apa gitu, pasti kan kita tetap aja serem-serem gimana gitu
1: ya. Tapi mungkin biar lebih berhati-hati aja juga sih, pantangan-pantangan seperti itu tuh.
0: Oke. Jadi apa tuh kalau misalkan yang serem-serem gitu,
1: jadi kalau yang serem-serem itu maksudnya
0: apa, kayak takut diganggu gitu, itu gimana? Kenapa? Enggak, ya enggak, berarti bukan diganggu ya?
1: Bukan diganggu.
0: Emang gue aja yang mengganggu warga ternyata. Gue yang mengganggu warga, hei warga gitu. Berarti kita harus apa sih selain kita di tempat KKN gitu kan?
1: Lebih berjaga-jaga aja sih gitu.
0: Menjaga sikap.
1: Gitu. Kadang kan kadang itu kan pantangan-pantangan itu dibuat itu bukan karena sebenarnya juga bukan karena mistis. Tapi kalau misalnya kita lihat sisi ilmiahnya juga, kayak jangan keluar maghrib-maghrib gitu kan. Kan bukan berarti cuman gara-gara setan gitu. Kadang kan karena tahu karena
0: gelap, gitu. Matanya minus, hindar gitu.
1: Kadang kan,
0: kan
1: bisa juga bisa menyebabkan kayak penculikan gitu di malam hari gitu.
0: Iya sih, masuk akal juga. Tapi menurut gue tetap serem, karena ya pastilah adalah sebuah mitos gitu. Pasti kalau kita ke tempat baru, tempat yang kita tidak pernah tahu, kita tidak pernah tempe, kita tidak pernah oncom, kita tidak pernah, udah gak sih gue?
1: Mendoan.
0: Udah maksudnya kita ke tempat baru yang kita tidak tahu tuh pasti kita adalah kayak parno gitu.
1: Iya sih.
0: Ya kan? Nah kalau misalkan teman pro 2 gimana nih? Ada gak cerita-cerita hal tentang kayak yang mistis or mitos? Atau kalau teman-teman pro 2 kayak percaya bahwa setiap tempat itu pasti horor gitu kan?
1: Bisa banget teman pro 2 ceritain langsung aja di WhatsApp kita di 0811-7208-925 atau di
0: Instagram kita di @pro2bdl atau di @broadcasteracademy.pro2. Kita tungguin sampai jam 10 malam nanti,
1: hanya di Scary Night yang tak terlihat selalu ada.
0: Masa sih? When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Wahyu, Wahyu. Woi, Wahyu. Ih, Wahyu ini gak denger-denger loh. Wahyu, Wahyu.
1: Eh, astaga Salma, kenapa sih?
0: Lo gue panggilin dari tadi gak denger-denger. Lagi dengerin apaan sih emangnya?
1: Emang iya? Sorry. Ini gue lagi dengerin lagunya Tasya Kamila, Jangan Takut Gelap. Volumenya gue fullin sih.
0: Astaga, pikir gue dengerin apaan. Tapi lo tahu gak sih, keseringan pakai earphone kegedean itu ya bahaya loh, karena bisa mengakibatkan kerusakan gendang telinga dan juga otak. Mending lo dengerin gue nyanyi.

0: masih barengan lagi masih sama Dinda dan
1: Jessy, masih sama orang-orang cantik ini bener. Ya
0: masih di, kita sekarang udah masuk segmen kedua ya,
1: yaitu UGD,
0: unit gaib darurat. Tapi sebelum, bentar, kita harus setelin ini dulu kalau di UGD.
1: Oke, apa tuh?
0: Yeay.
1: Mana suaranya? Jujur, jujur.
0: Oke, okay, pasien masuk.
1: Pasien masuk.
0: Silakan.
1: Jujur. Yuk, masuk-masuk jujur ya. Mm-hmm. Gua kalau misalnya di segmen ini itu.
0: Kenapa jadi bisik-bisik ini?
1: Kan merinding.
0: Oh iya, merinding.
1: Ceritanya merinding.
0: Bukan karena kedinginan.
1: Iya, jujur dingin dan kejam.
0: Oke. Okay.
1: Jujur, kalau masuk ke segmen itu tuh baunya merinding banget, jujur. Hmm. Karena kita bakal dengar konsultasi-konsultasi horor dari teman-teman Pro 2 kita.
0: Oke. Okay. Jadi apakah sudah masuk pasien kita pertama hari
1: sudah
0: ini?
1: Sudah masuk. Jadi cerita pertama ini bakal ada orang nih namanya Bima.
0: Bima, Bima Sakti, Bima. Oh, Bima
1: satelit siapa tuh.
0: Bima apa? Bima aja. Apa kata
1: jadi,
0: Bima?
1: Dengerin ya guys. Jadi pas KKN nih ya katanya, kadesnya tuh ngomong nih ke kelompoknya Bima ini, katanya jangan pernah main ke jembatan bambu perbatasan desa kalau udah mau maghrib.
0: Oke.
1: Ini pasti ada temen yang ngeyel lah pasti ya.
0: Kenapa?
1: Karena iya benar teman-teman, ternyata emang ngeyel nih. Karena katanya temennya si temennya si Bima ini malah mandi di sungai dekat situ,
0: oh
1: dekat jembatan
0: God
1: itu jam 5:30 sore. Karena waktu itu temannya ini bilang itu mitos. Jadi diketawain.
0: Jadi dia tetap mandi.
1: Iya. Cari penyakit kan?
0: Sendiri apa berdua sama Bima?
1: Sendiri. Nah, jadi malamnya teman itu namanya Raka nih. Si Raka itu langsung demam tinggi dan pucet banget.
0: Oke.
1: Nah, jadi puncaknya itu waktu mereka lagi ngumpul nih. Pintu dapur itu ada yang ngetok kayak tok tok tok tok gitu.
0: Waalaikumsalam, keluar.
1: Kenapa? Assalamualaikum dong.
0: Assalamualaikum ya.
1: Pasti intip, intip Bima nih dari celah kayu itu. Okay. Di luar ada sosok cewek rambut panjang nutupi muka lagi nunduk. Aduh, jujur serem banget.
0: Suara apa sih itu?
1: Suaranya
0: kayak gini bukan?
1: Oh my God, jujur serem banget.
0: Itu bukan?
1: Iya, jujur. Nah, besoknya Kadis bilang nih sama si Raka. Raka itu katanya lagi kesapa penunggu jembatan. Wow, jujur serem. Merinding nih. Ini kalau misalnya bisa diperlihatkan visual ini, bulu kudungnya lagi.
0: Tapi bisa loh teman Pro 2 ya. Kita lagi jual lagi TikTok juga nih.
1: Kita lagi live di TikTok Pro 2 BDL jadi langsung
0: atau juga
1: aja
0: di akunnya Jessy.
1: Boleh banget langsung.
0: Jadi
1: ya.
0: Jadi gimana ceritanya si Raka itu temannya Bima? Kenapa?
1: Nah, itu cuman sampai situ aja sih.
0: Sampai situ aja. Cerita. Jadi mau konsul apa nih,
1: iya,
0: Bima?
1: Ini kita mau bedah nih.
0: Kenapa? Apakah Bima ngomong apa?
1: Apakah ini itu, apakah yang mengetok-ngetok itu dan yang cewek rambut yang nutupin muka yang dilihat si Bima itu apakah benar-benar sesuatu
0: yang kayak bisa, suara tadi ya?
1: Iya, tidak bisa dijelaskan atau bagaimana?
0: Yang kayak gini suaranya?
1: Gitu. Aduh, jujur serem. Serem banget.
0: Bukan?
1: Iya, kayaknya gitu ya.
0: Jadi apa sih Bima ini mau konsul apa? Jadi sebenarnya dia nanya apakah itu beneran gitu maksudnya.
1: Jadi kita mau ngebedah nih. Jadi
0: ngebedah kan, apa? Kita
1: ngebedah ceritanya.
0: Iya,
1: dibedah nih, tim bedah. Karena kan ceritanya kita di sini jadi dokter setan.
0: Oh iya,
1: dokter hantu. Dokter setan.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kan Raka itu sore-sore menjelang malam ya dia mandinya. Kan airnya sungainya itu dingin ya, lagi-lagi dingin. Jadi kan tadi dia katanya demam ya. Kan dia mau nanya nih itu sebenarnya bisa terjadi karena hal-hal gaib atau enggak. Nah, tapi di sini kita tahu kalau misalnya air sungai itu kan dingin. Jadi kalau misalnya mandi di suasana yang seperti itu, apalagi tadi katanya maghrib kan, itu bisa bikin hipotermia ringan. Makanya bisa jadi demam tinggi dadakan.
0: Ternyata bukan karena dia mandi maghrib-maghrib itu.
1: Iya, bukan gara-gara. Kan. Jadi bukan gara-gara adanya hal-hal gaib gitu. Jadi tadi itu gara-gara ya emang gara-gara airnya dingin dan emang suasananya kan udah malam ya. Pasti hawanya juga pasti lebih dingin daripada kalau misalnya kita mandinya itu siang gitu. Jadi si Raka ini bisa aja apa ya? Bisa
0: karena itu tadi hipotermia itu tadi
1: makanya jadi demam.
0: Iya benar gitu. Makanya hati-hati ya.
1: Iya.
0: Emang berarti kalau dilarang kan ada sebabnya.
1: Ada sebabnya. Ya jadi nggak semuanya karena hal-hal mistis. Hal mistis.
0: Stop deh kata gue Raka. Salah siapa Bima? Iya. Jangan semua hal-hal dimistiskan gitu.
1: Jangan terlalu dimistis-mistiskan. Iya.
0: Bisa aja kan. Karena itu tadi yang kayak kasusnya si Raka.
1: Bener. Nah, terus dia nanya nih, terus jadi cewek yang di dapur itu gimana?
0: Cewek yang di dapur.
1: Apakah itu hantu hipotermia?
0: Hantunya hipotermia. Tapi kalau menurut gue, justru hantu yang berambut panjang itu ya, kalau kata gue sih, justru itu temennya.
1: Oh, temennya. Iya. Nakut-nakutin ya. Atau mungkin kayak lagi lewat, terus enggak. Atau mungkin karena itu di agak di jendela, mungkin karena remang-remang mungkin jadi nggak jelas gitu, jadi belum tentu itu setan,
0: belum tentu setan,
1: belum tentu mungkin itu hal-hal gaib,
0: kuntilanak mungkin,
1: iya mungkin sama kuntilanak,
0: sama aja dong,
1: sama aja deh, gaib dong, gaib,
0: iya, mana mungkin tahu itu tadi kayak yang Jessie bilang ya,
1: iya,
0: mungkin orang lewat,
1: iya, atau gitu. Bayangan pohon gitu dari luar,
0: bener-bener,
1: gitu, atau mungkin kan gara-gara KKN jadi ada jemuran atau kain jemuran di celah-celah dari jendela
0: atau
1: itu,
0: atau lagi capek abis perokjaan kan, jadi dan kayak ngelihat mungkin tuh kain pel jadi
1: tapi dilihatnya
0: kan gitu,
1: jadi gitu guys, jadi nggak gitu, bisa gitu, kita gitu, harus gitu. Sambung-sambungan ke hal
0: dengerin ya Bima ya
1: gitu, dengerin ya Bima ya. Oke. Okay.
0: Terus ada lagi nggak, cerita lagi nggak?
1: Ada.
0: Masih ada.
1: Kali ini.
0: Banyak banget deh pasiennya, nggak mau deh.
1: Iya, banyak banget nih pasiennya nih. Tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Okay, karena kita juga pengoleksi nih, pengoleksi.
0: Yeah. Karena kita dokter yang profesional.
1: Dokter profesional.
0: Dokter hantu yang profesional. Betul. Yang gelarnya kita apa tuh? Kalau misalkan spesialis horor mentok gitu.
1: Dokter hantu. Dokter
0: bisa,
1: apa ya?
0: Bisa,
1: dokter
0: bisa.
1: Setan. Oke, jadi cerita kali ini jadi cerita kali ini tuh datang dari yang namanya Dina. Oke, Dina. Halo Dina. Jadi dia cerita nih, katanya waktu dia lagi KKN di salah satu desa yang cukup jauh dari kota nih ya. Posko dia sama teman-teman itu rumah kosong yang emang dipinjemin sama warga. Oke, okay? Rumahnya itu katanya lumayan besar, tapi karena anggota kelompoknya itu cuma beberapa orang, jadi ada satu kamar di bagian belakang yang jarang banget dipakai. Sebenarnya katanya dari awal warga sekitar itu udah bilang kalau malam jangan sering keluar dari posko, terutama kalau udah lewat jam 11. Lagi ngapain ya jam 11 masih keluar,
0: makanya,
1: mau ngapain nih?
0: Kalau nyari sate juga nggak mungkin.
1: Iya, gitu jam 11 malam. Tapi katanya waktu itu dia nganggepnya cuma sebagai larangan biasa. Ini orang-orang bandel nih ya. Nah, suatu malam sekitar jam 12 malam lewat, teman-temannya itu udah pada tidur. Sementara dia masih bangun karena lagi ngerjain laporan KKN. Aduh, tulang punggung kelompok nih kayaknya beliau ini. Tiba-tiba dia dengar ada orang ngobrol dari arah dapur, katanya pelan banget.
0: Okay.
1: Kayak ada dua orang yang lagi bisik-bisik. Oleh dia pikir teman itu yang bangun, jadi dia panggil, siapa tuh di dapur?
0: Siapa
1: yang di dapur? Gitu.
0: Saya. Bukan aku doang, kan gak mungkin kita di situ kan?
1: Ya, mungkin ya kita di situ. Tapi katanya gak ada jawaban. Nah, habis itu dia berdiri jalan ke arah dapur, pas dia cek gak ada siapa-siapa. Akhirnya katanya dia balik lagi ke ruang tengah, terus duduk berapa menit, terus dia dengar lagi bunyi yang sama nih.
0: Buset.
1: Kali ini lebih jelas guys, jadi kayak ada orang yang bilang, katanya itu, udah pulang belum?
0: Aduh,
1: udah pulang belum?
0: Aduh, gak bisa deh kalau misalnya ada suara-suara gitu.
1: Gak bisa nih, aduh gue udah merinding nih.
0: Jujur, gue gak bisa nih. Coba deh lanjutin deh.
1: Nah lanjutin dia deh. Habis dengar itu langsung diam. Gue jujur juga pengen diam nih, karena suara itu terdengar persis kayak suara salah satu teman dia yang lagi tidur di kamar.
0: Sumpah
1: ini serem sih jujur. Nah habis itu dia katanya cek ke kamarnya kan, ternyata teman itu masih tidur.
0: Jadi temannya tidur ternyata.
1: Nah,
0: aduh.
1: Katanya beliau ini mulai takut nih, tapi dia masih berusaha pikir positif, bagus. Mungkin dia mungkin salah dengar doa. Sampai katanya sekitar jam 1 malam, dia tiba-tiba dengar suatu suara pintu kamar belakang dibuka. Bunyinya kan
0: krek.
1: Oh my god, padahal kamar itu kosong.
0: Oh my god.
1: Gue langsung masuk, katanya dia langsung masuk kamar dan gak berani keluar lagi.
0: Iya makanya udah sih, gak usah aneh-aneh.
1: Iya
0: gak
1: usah aneh-aneh. Dan besok paginya dia ceritain kejadian itu ke warga dekat poskonya. Katanya warga dekat ruang pos, rumah poskonya. Katanya dia bilang, warganya malah bilang, "Oh, kalian dengar suara dari kamar belakang." Warganya langsung tahu, Terus katanya dia langsung jawab iya, terus mereka bilang dulu sebelum rumah itu kosong, kamar tersebut memang pernah ditempati seorang ibu yang tinggal sendirian. Dan katanya beberapa tahun lalu beliau meninggal di rumah itu. Oh my god.
0: Oke, okay, rest in peace. Tapi merinding banget.
1: Jujur. Sejak saat itu beberapa anak KKN yang tinggal di sana juga pernah cerita mendengar suara orang ngobrol dari arah dapur. Okay. Sampai sekarang gue nggak tahu. Kata dia nggak tahu itu cuma kebetulan atau bukan. Tapi sejak kejadian itu dia nggak mau sendirian di posko lagi. Wow, jujur. Udah sampai situ aja ceritanya, jujur merinding.
0: Jadi ini cerita aja, nggak kocok.
1: Kata dia nih, menurut dokter setan ya, ini itu tuh kira-kira beneran gaib kah atau cuman
0: halu
1: atau mungkin karena dia capek gitu.
0: Tapi itu posisinya dia sendirian apa?
1: Iya, dia lagi sendirian.
0: Tapi katanya itu ada temannya tidur.
1: Ada temannya tidur tapi.
0: Oh, jadi dia sendirian tapi temannya pada tidur.
1: Dia kan tulang punggung kelompok, tadinya cuman dia doang yang ngerjain laporan.
0: Siapa sih namanya?
1: Dina.
0: Dina sabar ya. Udah dia ngerjain, dia dapat pengalaman horor gitu. Tapi kalau menurut lo gimana?
1: Kalau menurut gue ya, dengar suara ngobrol, apalagi jam 1 malam kan, pasti dia udah capek banget kan, karena itu waktu seseorang untuk tidur.
0: Jadi dia mengalami, menurut lo dia halusinasi dengan hal-hal yang dia lakukan, alami maksudnya.
1: Karena kalau dari sisi logisnya sih, rumah kan udah mau kosong, jangan ditempati yang bisa menghasilkan banyak suara, apalagi tadi kayak bunyi pintu kan.
0: Tapi pintu make sense kalau misalkan orang.
1: Nah, kalau misalnya orang mungkin
0: emang
1: mungkin suara orang ngobrol dari kejauhan, karena kayak tadi KKN itu kan biasanya tempat-tempat yang terpelosok gitu. Jadi biasanya kan kalau misalnya sunyi kayak gitu, kalau misalnya ada yang orang ngobrol, biasanya suaranya itu ke bawah.
0: Iya, tapi siapa gitu orang ngobrol di posko KKN, siapa?
1: Mungkin kan dari luar. Oh, maksudnya dari luar.
0: Kan jauh juga enggak sih biasanya rumah-rumah gitu?
1: Iya, bisa.
0: Tapi menurut gua Dina itu setan. Menurut gue ya Dina, yang Dina cerita lo bilang, tapi itu menurut gue sih udah aneh, banyak hal-hal
1: Mbak itu ya
0: janggal yang terjadi sama Dina gitu. Tapi kalau menurut gue ya Dina, lo bangunin temen-temen lo.
1: Iya, harusnya dia bangunin sih, jujur. Even itu bukan hantu atau apa gitu.
0: Betul.
1: Kalau misalnya kayak gitu, kata gue bangunin sih.
0: Jangan gitu. Jangan menjadi apa ya, karakter film horor.
1: Iya. Kalau misalnya udah ada suara kayak gitu,
0: kabur.
1: Masa gitu. Ini malah ngecek. Gimana dong?
0: Makin digangguin kan.
1: Bener.
0: Gitu. Tapi bisa aja yang kayak Jessie bilang lagi kecapean.
1: Karena kan itu di jam 1 pagi gitu. Jadi kayak otak kita itu memang kadang itu jadi salah menginterpretasikan suara yang sama. Jadi, karena bisa aja suara angin mungkin, suara binatang atau suara orang dari luar rumah yang tadi aku bilang.
0: Jadi
1: bisa diproses otak sebagai suara manusia dan sumber-sumber dari ketakutan kita.
0: Gitu. Jadi mungkin Dina juga lagi burn out sih kalau kata gue ya.
1: Apalagi waktu kita tahu kalau dia lagi ngerjain laporan KKN sendirian.
0: Ya itu dia tadi ya, aku memproduksi cerita-cerita dari teman-teman kita ya. Thanks banget nih buat siapa tadi?
1: Dina dan Bima
0: yang udah ceritain tentang horor-horor KKN-nya gitu. Mungkin kita bakal next ya, nanti kita bakal ada telepon bareng narasumber. Kalau kalian punya cerita horor tentang KKN dan mau ditelepon sama Jessie,
1: dan Dinda juga
0: telepon Pro 2 dong maksudnya, buat cerita di segmen kita di teror, kita tungguin ya sampai jam 10 malam nanti. Dan bisa banget hubungin di WhatsApp kita di
1: 08117208925 atau di
0: Instagram kita @prodobedel.
1: Jadi sampai jumpa di segmen selanjutnya, cuman di Scary Night
0: yang tak terlihat selalu ada.
1: Masa sih?

0: Lo kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare?
1: Iya gitu, tapi...
0: Nah, pas banget. Gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply. Lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah, gak usah tapi-tapi. Nih, pakai punya gue aja ya. Nanti gue beliin.
1: Tapi Git, kok Gita berani banget ya? Kan itu belum tentu resmi. Mana pinjaman online lagi? Ih, serem banget. Ngapain juga sih harus ngutang?
2: Teman terbaik kamu.

0: masuk ke segmen teror.
1: Teror teman horor
0: ya. Kita tadi kan kita udah bilang ya kalau misalkan mau apa sih?
1: Kita akan mau seru-seruan
0: sama teman produa. Betul.
1: Jadi kita langsung berkomunikasi langsung dengan narasumber yang akan membagikan kisah horornya nih seputar KKN.
0: Nah, coba kita sapa-sapa dulu teman kita nih ya, udah bergabung sama kita lewat WhatsApp. Mungkin boleh say hi dulu. Halo.
1: Halo.
2: Halo.
0: Halo. Yeay. Nah, boleh kenalan dulu enggak nih Kak dari siapa namanya? Rumahnya di mana? Hobinya apa? Makannya suka makanan favorit?
1: Minuman favorit, minuman favorit?
0: Gak, nama sama asalnya jadi Kak.
2: Oh, lengkap juga ya, Kak. Oke, kenalin, aku Hana, aku dari UI Halim. Terus ini makan minuman juga
1: enggak usah,
0: bercanda. Jadi Kak Hana dari UI Halim ya.
1: Halo Kak Hana, iya. Halo Kak UI Halim. Halo Kak Hana, halo UI Halim.
0: Halo. Nah, gimana sih Kak kabarnya? Boleh enggak sih kasih-kasih kabar ke kita?
1: Iya, boleh. Bagaimana kabarnya hari ini, Kak?
2: Oh, kalau hari ini ya alhamdulillah biasa aja ya Kak, gitu aja hidupnya.
0: Kesibukannya apa sih kalau boleh tahu? Kalau nggak boleh tahu nggak apa-apa.
1: Iya.
2: Tentunya aku kuliah ya Kak, masih ya menuju semester akhir ya, mulai agak-agak gimana gitu.
1: Pegangan tangan.
0: Kayaknya kita bersama deh Kak, karena kita juga kita berdua
1: semester akhir.
0: Penghuni apa nih?
1: Penghuni ruang prodi.
2: Iya.
0: Bener. Jadi karena kan tadi kita udah bahas tentang cerita horor KKN. Karena ada cerita juga Kak atau mau berbagi pengalaman ke kita juga
1: seputar KKN.
2: Iya nih, aku kayak punya pengalaman gitu Kak kemarin waktu KKN. Di awal tahun.
0: Boleh dong diceritain gimana horornya?
2: Okay. Gitu.
0: Harus horor ya?
2: Enggak. Harus ya.
0: Pressure jadi.
2: Kayak belum horor ya.
0: Iya, boleh. Yuk.
2: Oke Kak, jadi waktu itu kan aku KKN nih di salah satu wilayah di Bandar Lampung kan. Nah, terus kami itu, kelompok aku tuh kayak punya posko gitu kan Kak. Nah, di posko itu tuh kita kayak dua lantai gitu. Nah, malam itu, kalau malam tuh kita emang kegiatannya tuh pasti abis sholat isya atau maghrib gitu. Kayak makan bareng gitu Kak di lantai satu, okay. Pasti kumpul semua tuh di situ. Nah, jadi mungkin ini ya dari layout rumahnya dulu, jadi lantai satu tuh kayak buat kumpul-kumpul, lantai dua itu khusus kamar yang cewek-cewek Kak.
1: Oke.
2: Jadi ada empat kamar kan di lantai dua, jadi posisinya di lantai dua tuh juga ada kayak toren air gitu loh Kak. Tau kan?
1: Tau toren air.
0: Toren air yang warna?
2: Nah,
0: oranye biasanya.
2: Orange, biru gitu kan
0: nah,
2: banyak.
0: Kakak warna apa? Ungu.
2: Nah, jadi. Tapi itu posisi toren airnya di dalam ruangan ya, jadi kayak agak lembab gitu kami di lantai dua. Nah, terus posisinya malam itu tuh kita lagi cerita horor, kayak biasa kan Kak, kalau kumpul-kumpul tuh kayak cerita yang serem-serem gitu loh.
1: Cari penyakit ya.
2: Agak mengundang kayaknya ya. Nah, terus aku tuh mau ngambil tumbler di kamar aku di lantai dua, naik ke atas, terus teman aku tuh juga nitip di samping kamar aku. Minta tolong ngambilin barang di dalam lemari. Okay. Udah lah aku naik ke atas kan Kak. Jadi di lantai satu tuh di bawah semua, pokoknya temen-temen gak ada yang di atas. Yang di atas tuh cuma aku sendirian. Dari empat kamar itu bener-bener cuma aku sendirian Kak. Nah, pas aku ngambil di kamar aku, fan-fan aja tuh aku ngambil tumbler. Terus aku geser kan ke kamar samping Kak. Nah, kamar sampingnya tuh posisinya lemarinya itu lurusan sama si pintu. Terus seberangnya tuh ada kasurnya. Okay. Nah, aku kan ngadep lemari ngebelakangin kasur kan, Kak.
0: Iya.
2: Tiba-tiba dari belakang aku tuh kayak gitu Kak, maksudnya kayak suara orang nafas deket banget di kuping aku.
0: Sumpah.
2: Aduh, merinding.
0: Iya,
2: terus
0: habis itu
2: terus habis itu aku kayak mikirnya, "Ih, apaan sih?" kayak gitu kan. Kita kan kayak denial kan, kayak enggak kayak gitu. Aku masih nyari barangnya, karena tiba-tiba kayak jadi panik, kayak mana sih gitu kan. Udahlah ketemu barangnya, tiba-tiba ada yang kayak gitu lagi, tapi deket banget Kak, bener-bener deket banget di belakang kuping aku. Aku takut, terus aku langsung turun ke bawah, terus aku langsung duduk gitu kan, diem kayak temen-temen tuh kayak, kenapa lo? Gak apa-apa kok, aku ngomong kayak gitu aja. Tapi bener-bener malam itu tuh deg-degan, aku gak bisa tidur. Jadi kayak kepikiran itu apaan ya, kayak gitu. Nah aku tuh sempat ngeblank sebentar waktu ada suara yang kedua itu, karena aku mikirnya kayak jadi inget omongan ibu aku kak. Kata ibu aku tuh kalau misalkan ruangan yang lembab, gelap gitu kan, biasanya kan energinya agak kuat ya gitu. Apalagi ini deket banget sama kuping aku, kayak nafas di deket belakang kuping gitu loh kak. Jadi kayak
0: gitu
2: apaan ya? Gitu.
0: Oke. Tapi kamu nggak cerita ya?
2: Enggak, karena aku nggak mau bikin temen-temen takut. Tapi aku takut sendiri jadi.
0: Oke, tapi setelah kejadian itu kak, apakah apa nih?
1: Jadi apakah ada sesuatu yang terjadi,
0: hal bisa ada terjadi lagi, atau bahkan lain, teman-teman gitu. Kamu juga ikut merasakan hal itu juga gitu?
2: Ini sih kak, teman aku tuh, jadi gini, kalau kita tuh kan pagi subuh itu ada yang piket masak kak.
0: Oke, okay. Rajin ya.
2: Jadi rajin. Dapurnya itu di bawah tangga. Nah, di situ dia kayak nggak nyaman, kayak dia ngeliatin di tangga besoknya.
0: Terus
2: dari situ teman aku dari situ tuh bangunin kayak tolong dong temenin gue masak di bawah gitu, kayak dia ngeliatin nih di tangga dari si tempat orang itu kak, karena kan bener-bener kadang kita nih share kan kayak tumpah basah gitu lembab gitu, jadi dari POV torrent ke bawah itu kayak dia ngeliatin.
0: Oke. Jadi emang kayaknya langganan ya.
2: Apa
0: bisa jadi itu penunggu juga sih di situ.
1: Tapi bisa jadi
2: kayaknya yang punya rumah ya aslinya itu.
1: Oh, berarti sebelumnya ada cerita-cerita kalau misalnya dulu itu ada yang nempatin gitu atau gimana?
0: Atau gimana?
2: Nah, kalau dari cerita sebelumnya itu katanya tuh rumah sebenarnya belum kosong lama sih kak, cuman posisinya kayak bener-bener ya rumah yang ditinggalin gitu aja gitu loh kak.
0: Okay.
2: Jadi emang agak serem sih kita kalau misalkan ngelihat sekilas tuh kayak rumah kosong yang serem gitu.
0: Tapi tempat itu kan ditinggalin gitu aja pas kalian sampai, apakah berantakan atau justru biasa aja gitu?
2: Nah itu agak berantakan kak, makanya waktu pertama kali. Nah waktu pertama kali masuk ya kak, rumah itu tuh kayak gitu loh, sumpek ya bahasanya ya.
1: Panas gitu ya.
2: Panas. Tapi pikir kita kan kayak oh lama gak dibuka kali ya jendela dan lain-lain gitu.
1: Jadi makanya sirkulasi udaranya jadi kayak panas gitu kayak.
2: Betul-betul kak. Cuma mikir positif aja ya pada saat itu.
0: Tapi kalau aku negatif sih. Tapi kan sebelumnya
2: positif
0: ya. Sebelumnya kosong, terus juga banyak kejadian yang jadi, apalagi kayak pas tadi cerita kan Kak Hana bilang kalau misalkan ada yang bisikin dekat banget, sumpah gue langsung merinding sih.
1: Jujur merinding, tapi kalau misalnya dipikir-pikir lagi ya, kayak balik ke case-case yang sebelumnya, kadang tuh itu memang karena itu kan posisinya malam, dan juga mungkin posisinya juga lagi ya pasti ada rasa takut kan karena sendirian juga.
0: Tadi kan tadi teman-temannya di bawah ya.
1: Jadi gitu. Kayak kadang itu emang otak kita ngerespon takut-takut gitu. Jadi kadang bisa terjadi hal-hal seperti itu.
0: Oke. Gitu. Thank you so much Kak Hana udah cerita ke kita. Jujur berani ya Kak Hana ya malam-malam ini
1: ke atas. Terus habis itu sekarang agam, juga dia berani banget cerita.
2: Agak merinding loh Kak ngingetnya lagi tuh kayak masih merinding nih.
0: Hati-hati ya.
1: Hati-hati ya.
0: Kata aku kupingnya ditutup deh.
1: Kamu sendirian gak ini di mana nih? Di kosan, di rumah?
2: Oh, kalau aku di rumah. Mana nanti tadi sebelumnya tuh aku lagi nonton jurnal Risa loh, Kak. Jadi kayak agak takut nih sekarang.
0: Atau mungkin ada yang menemani juga kamu sekarang?
1: Iya, mungkin lagi ada yang menemani sih sepertinya. Kalau kita dengar-dengar kayak
0: Hana
2: ada yang manggil ya.
0: Kita yang manggil.
1: Hana.
0: Oke, thank you.
2: Teman-teman pro 2 kan.
0: Iya, benar. Thank you Kak Hana ya udah bergabung sama kita, cerita-cerita juga ke kita.
2: Sama-sama teman pro 2.
0: Terima kasih Kak Hana. Yeay, itu dia teman pro 2 ya, cerita dari
1: Kak Hana.
0: Jujur gue Aduh, kalau jadi ke Hana kayak kalau gue langsung gue ceritain deh, gue nggak mau takut sendiri deh.
1: Iya, harusnya diceritain gitu kan. Tapi katanya kalau misalnya kita lagi dapat hal-hal seperti itu, ada baiknya gue usah diceritain dulu sih.
0: Nggak, tapi kalau gue tetap ceritain sih.
1: Biar semua orang merasakan. Gitu.
0: Iya.
1: Terus gue doang yang takut, lo semua juga harus takut.
0: Harus takut.
1: Kan kita harus solid.
0: Bener. Nah, teman produa itu tadi cerita dari ke Hana ya. Kalau misalkan teman produa masih mau ada cerita-cerita lagi, boleh banget. Mau request lagu juga boleh.
1: Boleh banget.
0: Atau bisa langsung ya kirim requestan kalian di WhatsApp kita di
1: 0811-7208-925 atau di Instagram kita
0: di @produbdl atau juga bisa di Instagram @broadcasteracademy.produa. Kita tungguin sampai jam 10 malam nanti cuman di
1: Scary Night yang tak terlihat selalu ada.
0: Masa sih?

0: anget, esnya yang anget, Kak, dibeli.
1: Rame banget sih pasar hari ini.
2: Mbak, mampir, Mbak. Sini, Mbak, dipilih, Mbak. Ini makanannya banyak, Mbak.
1: Kuliner semua, ada acara apaan sih? Kalau kata gua mah ya, mending beli frozen food Prancis. Ini tuh acara UMKM, Nay. UMKM-nya yang kulineran gitu. Kan tadi lo lapar, mending beli di sini aja. Dengan lo beli di sini, lo bisa bantu UMKM. Dengan bantu UMKM, lo bisa bantu memajukan Indonesia. Bang, mau dong, Bang, es panasnya satu.
3: Teman terbaik kamu, Prodway RRI.

0: time for Flash Info.
1: Teman Pro 2, Flash Info kali ini datang dari dunia musik Korea Selatan. Grup musik Big Bang kembali mencuri perhatian setelah lagu-lagu mereka mengalami lonjakan streaming hingga 333% sepanjang Agustus 2026. Berdasarkan data Melon, peningkatan ini terjadi setelah comeback Big Bang sekaligus rangkaian konser perayaan 20 tahun perjalanan mereka. Salah satu lagu yang kembali naik di chart adalah Haru Haru yang kini menempati posisi ke-67 top 100 Melon. Sementara single terbaru mereka, Big, langsung menduduki posisi puncak chart Melon setelah dirilis. Tidak cuma itu, Big Bang juga telah menjadi tour dunia XS Cosmos yang akan menyembangi 18 kota. Jakarta menjadi salah satu tujuan mereka dan dijadwalkan berlangsung di Jakarta International Stadium pada 16 Januari 2007 mendatang. Teman Pro 2 sekalian, flash info dari JC Saragi, info flash lainnya bisa kamu akses di rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital.
0: Flash Info Pro 2 FM.

0: tanya-tanya ke kita, dan tentunya udah request-request lagu juga. Dan ini mungkin saatnya Jesse dan Dinda akan pamit dari pendengaran kamu.
1: Oke, terakhir dari kita, let's diva share and express your willingness only with Rodo dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Sore Indonesia Berdaulat, adil dan makmur.
0: Sekali di udara, tetap di udara. And now, bye.

92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Ada Gen Bekas teman kamu semua di Jaga Malam Cerita Penutup Hari sampai dengan jam 11.

Selamat malam teman Pro2, apa kabar? Malam kamu di Agustus ini ya. Akhirnya kita bisa ketemu sama bulan Agustus, kok Agustus? September ya. Akhirnya kita bisa ketemu lagi sama bulan yang ngingetin kita untuk lebih mawas diri gitu ya terhadap pergantian hari dan tanggal. Karena udah tinggal dikit lagi 2027. Atau setidaknya sedikit lagi kita harus mengakhiri 2026 teman Pro 2. Kalau mungkin ada beberapa teman Pro 2 yang punya kegiatan yang sama gitu ya, ketika malam hari nge-scroll, doom scroll kayak gua, sampai di titik dimana lu ketemu akun yang ngitungin udah berapa persen progres tanggal. Dan terakhir kali gue cek itu kayak kita udah 67% gitu ya, berdasarkan datanya dia. Punya waktu luang banget ya untuk ngitungin tanggal-tanggal gitu ya. Dan ya pastinya di malam hari ini gue gak pengen ngasih teman Pro 2 semua space untuk mikirin terlalu panjang gitu ya. Karena anyway ini juga malam, waktunya otak itu agak

Oh, bisa juga di Instagram kita di @pro2bdl, oke? Karena nanti Lukas bakalan bacain dan pastinya puterin lagu-lagu yang kayaknya cocok untuk nemenin teman Pro 2 semua di malam hari ini. Jadi untuk teman Pro 2 semua, keep on tuning di Pro 2 Radio Bandung Lampung.

0: pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan cake-nya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda, yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih, yang.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
3: 92,5 FM.

0: from Blake Street. Won't you come visit sometime? We
1: This come from Josie Edwards, Chemical Lights. Di Produer dan Lampu Teman Terbaik Kamu barengan Gip Lukas. Jaga malam, cerita penutup hari, nemenin kamu masih sampai dengan jam 11 ya. Tadi gue udah ngajak teman Produer untuk cerita di malam hari ini, ngomongin tentang masa lalu yang masih berdampak ke masa sekarang. Memang gak ada habisnya ya kalau ngomongin tentang masa lalu ya, padahal kan yang infinite itu sebenarnya masa depan ya. Ngerti gak sih maksudnya? Kayak masa lalu itu ya terbatas sesuai dengan umur lo gitu. Tapi kalau masa depan kita gak pernah tahu gitu kan, kayak masih infinite banget gitu. Dan gue rasa sih nostalgia itu datang karena ya memang kita lebih nyaman terhadap apa yang kita pernah lalui atau pernah kita kenali aja, ya gak sih? Dan di malam hari ini gue pengen nanya ke teman Pro 2 semua, mungkin lo belum sempat untuk dapetin sesuatu ini gitu ya. Lo hampir mendapatkan sesuatu ini, entah itu seseorang atau kerjaan atau kampus, sekolah, apapun itu gitu ya. Hal yang hampir lo dapetin tapi pada akhirnya tidak lo dapatkan, dan sampai sekarang itu masih kayak ngeganggu lah gitu ya. Bukan ngeganggu ya, lebih ke masih lo pikirin gitu, masih jadi pikiran lo sampai sekarang. Boleh langsung diceritain WhatsApp 0817992525 atau di Instagram kita di @produbdl. Gue lupa WhatsAppnya udah ganti 0811-7208-925. Oke, okay? Udah masuk di malam hari ini 0821-7943 sekian. Beberapa bulan lalu aku hampir banget diterima kerja di agensi impianku di Jakarta. Tahapannya udah sampai final interview sama user langsung. Nah, di interviewnya sih aku ngerasa lancar ya, bahkan ketawa-ketawa, bahas hobi, dan udah semulus itulah aku rasa. Jadinya aku udah GR, sempat nge-preview dalam kepala mau resign dari kosan lama. Mau keluar dari kosan yang lama karena bakalan pindah juga ke Jakarta gitu. Malamnya dapat email rejection standar yang isinya terima kasih tapi kami memilih kandidat lain. Sampai detik ini tiap lewat daerah-daerah situ, aku lihat juga kegiatan-kegiatan temanku yang lolos di sana, aku masih suka kepikiran gimana ya kalau misalnya waktu itu diterima gitu. Kayaknya aku bakalan punya kegiatan yang menarik kayak teman-teman aku. Ya. Masalahnya gue baru tahu kok, emang kalau email rejection template kata-katanya gitu ya. Gue bingung. Masalahnya mungkin pada akhirnya yang lu dapetin nantinya kerjaan itu bukan yang menunjang gaya hidup lu kali. Karena kan yang menunjang kebutuhan hidup lu nantinya gitu kan, dan gak fokus di gaya hidup yang akan lu ciptakan gitu ya. Karena kan yang penting, yang lebih penting dari kerja kan adalah ketika lu bisa membiayai kan, membiayai kebutuhan primer lu gitu kan. Cuman gue sih yakinnya ada beberapa hal yang tidak lu dapatkan itu justru memang bukan karena apa ya, bukan karena lu sial gitu, tapi justru jangan-jangan menyelamatkan lu dari satu kesialan gitu ya, atau mungkin satu celaka gitu. Dan semoga aja itu yang terjadi gitu. Dan semoga aja masih ada lowongan kerja in this economy di luaran sana yang memang bisa lu dapetin nantinya, dan mungkin lebih baik gitu kan. Mungkin gak secara apa yang terlihat di sosial media, tapi lebih baik pada saat lu menjalaninya gitu.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Perbekala Pugon Harjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

Masih di Brodo Era di Melambung, teman terbaik kamu barengan Gabriel Lukas. Jaga malam cerita penutup hari masih nemenin kamu di malam hari ini ya. Cerita dong di malam ini, hal apa sih yang hampir banget kamu dapetin tapi pada akhirnya tidak kamu dapatkan dan sampai sekarang masih jadi pikiran kamu, teman Pro 2, atau mungkin masih jadi perjuangan kamu ya. Boleh langsung aja diceritain gitu ya, atau mungkin kasih tanggapan WhatsApp 081 79 925 925, atau bisa di Instagram kita di @pro2bdl ya. Di Instagram ada yang bilang aman kan ya, nggak disebut namanya, aman. By the way, malam kak, dulu aku pernah hampir jadian sama seseorang yang pinter banget untuk nge-treat aku kayak ratu. Kita udah deket 6 bulan dan bahkan sampai dikenalin sama keluarga. Bahkan udah janji mau nonton konser bareng pas akhir tahun. Ah, gue kira janjinya janji apa, karena gue tuh berharap ada eskalasi gitu kan. Udah dikenalin keluarga, bahkan janji nonton konser, ya udahlah gak apa-apa. Pas hari H, tiket tadi beli, tiba-tiba dia ngilang alias ghosting tanpa alasan. Nomor aku diblokir, sosmed di private. Yang bikin kepikiran sampai sekarang bukan soal sakit hatinya, tapi aku tuh pengen banget nanya, kenapa tiba-tiba ngilang dan salahku di mana? Kenapa ninggalin pas lagi sayang-sayangnya? Ah, kata-kata klise itu datang lagi ya. Ya, gue juga bingung sih kenapa ya. Gue rasa kayaknya kalaupun pada akhirnya lo mempertanyakan kepergian dia, berarti mungkin selama ini juga lo merasa dan lo percaya bahwa lo tuh tidak melakukan sesuatu hal yang salah gitu kan. Dan gue sih karena lo yang cerita gitu, jadi gue mempercayai hal itu gitu. Masalahnya terkadang kan kita juga gak ngerti gitu ya, kenapa sih orang itu bisa pergi dari kita gitu kan. Mungkin juga karena ada hal-hal yang di luar yang kita lakukan yang sebenarnya bisa dikomunikasiin gitu ya, instead of lo pergi. Atau mungkin juga pada akhirnya kalian berdua dan kepergian dia gitu ya, itu jadi jawabannya aja gitu, simply ya udah memang not meant to be. Dan mungkin gak fairnya gak ada apa ya, gak ada closure-nya gitu. Tapi terkadang ini gue ingin membela orang-orang yang orang yang court enough untuk ghosting orang tanpa sebab gitu ya, karena gue melakukannya dan tiba-tiba pengakuan dosa. Gue rasa bahwa mungkin ada beberapa hal yang justru ketika dijelaskan malah membuat masalahnya semakin keruh. Atau dia memang benar-benar gak ada waktu, gak ada lagi nyali, karena nyalinya udah habis membayar hal-hal yang lagi dia perjuangin gitu. Gue tidak mengajak lo untuk gue tidak bermaksud untuk guilt tripping dan mengajak lo untuk terpaksa memaafkan seseorang yang ghosting lo gitu ya. Tapi gue pengen simply apa ya, ngajak lo untuk ngeliat sudut pandang lainnya gitu, yang mungkin there's a chance orang itu memilih mengghosting lu karena alasan itu gitu kan ya. Yeah. Gitu deh. Tapi ya untuk teman Pro 2 lainnya, kalau misalnya mau ikutan gabung untuk cerita di malam hari ini, masih ada waktu banget sampai jam 11. WhatsApp kita 0811 7208 925, atau di Instagram kita di @prodobdl untuk ceritain hal apa sih yang hampir banget kamu dapetin tapi pada akhirnya enggak kamu dapetin dan sampai sekarang kayaknya masih kepikiran deh.

Kamu pasti udah gak asing kan dengan Gedung Air, sebuah kelurahan yang berada di Tanjung Karang Barat? Nah, asal-muasal nama Gedung Air adalah karena di kelurahan ini terdapat bangunan bersejarah peninggalan Belanda, yaitu penampungan air atau yang biasa disebut Gedung Air. Bangunan ini dibangun pada tahun 1827 oleh pemerintah Belanda sebagai menara dan tampungan cadangan air untuk memenuhi kebutuhan logistik di Provinsi Lampung. Bangunan ini memiliki

Dan demikian ya, Monita Tahalea, kehidupan yang kamu dengerin di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu barengan Ghibli Kas di Jaga Malam Cerita Penutup Hari. Ngomongin kehidupan memang pastinya gak bakalan selesai sampai kita selesai, ya yeah, obviously. Dan pastinya masih banyak hal juga lah yang mungkin jadi pikiran teman Pro 2. Dari hal yang sudah pernah dilakukan dan gagal, dan sedang diperjuangkan kembali teman Pro 2. Ada beberapa hal yang mungkin hampir kamu dapetin dan sampai sekarang masih kepikiran. Dan kalau misalnya pengen ceritain, kayaknya masih sempat sih ya. WhatsApp kita 08 11 7208 925, atau bisa di Instagram kita di @pro2bdl. Ada lagi yang udah masuk di WhatsApp ya. Ini lucu banget, singkat padat jelas. Dia bilang gak pernah kak, tapi pernahnya dikecewain pas lagi berharap-berharapnya banget. Jadi kamu udah pernah mendapatkan seseorang tersebut terus dikecewain. Oke, okay, gak apa-apa. Boleh di-spill gak? Siapa? Kayaknya lebih seru deh kalau di-spill deh. Terus juga ada lagi, kita cek lagi ya dari Instagram ya. Dibilang aku pernah hampir dapat beasiswa untuk kuliah di luar negeri, tapi nggak bisa aku ambil karena urusan keluarga intinya ya, kayaknya nggak bisa gue sebut tuh. Tapi pada akhirnya sampai sekarang aku masih berusaha untuk dapetin kesempatan bisa pergi dari sini, atau setidaknya bisa bekerja di luar negeri katanya. Oke. Dan gue harap sih masih ada kesempatannya gitu ya, karena memang gue rasa kesempatan akan lebih dekat sama orang-orang yang selalu mencoba, ya kan? Meskipun memang gak menutup kemungkinan gagal gitu ya, atau mungkin juga gak selalu berhasil, tapi setidaknya dia lebih dekat sama orang-orang yang terus berusaha atau lagi dalam perjuangannya gitu, atau lagi dalam lagi dalam usahanya gitu. Satu lagi deh, tumben pada singkat-singkat semua ya. Dia bilang pernah hampir jadian sama crush yang aku suka dari SD sampai kuliah, tapi pas mau nembak tiba-tiba aku jadi ragu karena ngelihat dia masih deket sama mantannya. Sampai sekarang sih masih kepikiran ya, gimana kalau waktu itu gue coba aja kak, dan gue kayaknya bisa sih sebenarnya untuk menangin hati dia. Ya tapi mau gimana, sekarang nikahnya sama mantannya yang dulu dipikirin. Ya berarti bener dong. Ya gak sih, she or he is proving your point dengan nasib dia atau takdir dia yang sekarang, ya gak sih. Gue gak bermaksud untuk menertawakan kondisi lo. Tapi gue ngebayangin ini as in script film. Itu pasti itu film itu lucu aja gitu. Dan semoga aja lo bisa menemukan hal yang lucu dari pengalaman lo ini gitu kan. If not ya berarti masih ada waktu-waktu yang harus dijalani gitu ya, untuk pada akhirnya bisa berdamai dengan semua ini. Dan gue berharap sih datangnya bersamaan dengan orang yang akan menjadi pasangan lo nantinya gitu ya. Jadi ketika lo udah sembuh, ketika lo sudah bisa menertawai hal itu, datang juga orang yang tepat buat lo. Karena gue rasa kita attract ketika kita udah siap, ya gak sih? Kita attract someone when we are prepared gitu. Karena gak mungkin ada orang yang ingin membeli tanah kosong, ya gak sih? Atau mungkin bisa aja, cuman akan sedikit kemungkinannya gitu kan. Pasti mereka akan ingin ketika semuanya sudah prepared, sudah jadi gitu sih. Dan sudah sembuh intinya. Yaudah, waktunya lo kasih pamit dari pendengaran teman Pro 2 di malam hari ini. Karena udah mau jam 11 juga, waktunya melanjutkan segala aktivitas teman Pro 2. Mau itu tidur, atau ngelanjutin perjalanan pulang, atau justru malah perjalanan untuk memulai hari karena kamu shift malam. Ya, apapun itu,
Pro 2 bakal nemenin sampai dengan jam 12 ya, untuk kamu dan lagu-lagu kamu ya nantinya. Dan ya, waktunya Lukas pamit. Terakhir dari Lukas, Lazy Fajar, and Express Your Willingness, All With Pro 2 Red Malampung, teman terbaik kamu. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di darat, tetap di udara.

0: seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia, Studio Jakarta, kembali mengudara melalui.
1: Kamu penasaran gak sih dengan radio yang saat ini kamu putar? Sebenarnya dimulai sejak kapan? Radio pertama kali mengudara di Indonesia sejak tanggal 16 Juni 1925. Pada masa itu, Belanda lewat Bataviase Radio Vereniging atau BRV menggunakan radio untuk mempercepat hubungan komunikasi dengan negara jajahannya. Baru setelah munculnya radio BRV inilah, radio-radio lain jadi ikut bermunculan di berbagai daerah. Mulai dari Solose Radio Vereniging atau SRV di Surakarta, sampai Netherlands Indische Radio Omerop, Mitch atau Nirop di Jakarta, Bandung, dan Medan.
2: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: WA belum? Kok lama banget sih? Padahal udah beli kunci mahal-mahal.
1: Belum. Mana gue gak belajar lagi semalam. Ini kok MTK susah banget sih?
2: Katanya generasi penerus bangsa, tapi kok malah ngerusak bangsa? Stop menyontek. Mulailah jujur pada diri sendiri.
3: Jujur pada diri sendiri.
0: Ada WA nih. Tapi kunci bahasa. Apa gue pakai aja kali ya?
4: Oh.

0: Nyala gak ada notif.
1: Nah ini dia notifnya.
0: Halo? Halo? Halo? Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin mas. Belum bisa mas. Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi. Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
2: Jurnal-jurnal menyebalkan.
3: Eh, mau kemana itu?
4: Mas Frankie, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
5: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh ini.
3: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.
5: Selamat malam teman Pro 2, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini, Kamis, tanggal 3, bulan September tahun 2026. Kita akan berpisah untuk berjumpa kembali esok pagi, pada pukul 5 waktu Indonesia Barat, melalui frekuensi 92,5 Pro 2 RRD Bandung Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda, saya Gabriel Kwas, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 2 RRD Bandung Lampung, mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pro 2, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berpisah untuk berjumpa kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 Pro 2 dari Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui frekuensi 92,5. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Jumat, tanggal 9 September tahun 2026. Dari studio, Angga Labesa yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi, saya Anggala Besta akan menyampaikan program acara yang sudah disiapkan di 92,5 Projo Air Bandar Lampung pada hari ini, hari Jumat, tanggal 4 September tahun 2026. Dari pukul 5 pagi sampai dengan pukul 10 pagi, teman Pro 2 akan ditemani di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Informasi dan lagu-lagu bisa teman Pro 2 dengarkan di Santai Siang dari pukul 10 sampai dengan pukul 3 sore hari. Dilanjutkan dengan Sore Ceria di pukul 3 sampai dengan pukul 7 ya. Spesial di pukul 5 sampai dengan pukul 7, teman Pro 2 akan ditemani dengan penyiar pelajar DJ Sorcer Angkatan ke-26. Malamnya, jaga malam yang akan menemani teman Pro 2 dipandu penyiar mahasiswa Broadcaster Academy Angkatan ke-6 dari pukul 7 sampai dengan pukul 10 malam. Dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan cerita penutup hari. Jadi, buat kamu teman Pro 2, hari ini dengarkan terus 92,5 Pro 2 RI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Wah, udah pagi ini. Ayam mana gak berkokok lagi. Ini Muli menganai, gak bangun-bangun. Bangun lagi Muli menganai. Keluarin radionya. Udah mati ya apa radionya ini. Woi, bangun lagi woi. Lama bener. Udah jam segini.
2: Aduh, kesiangan lagi. Gara-gara semalaman nungguin aplikasi gak ada yang match. Oh. Gimana ini? Kosannya udah buka belum ya?
1: Paldi, udah siang ini, bangun lagi. Makanya kok malam suruh tidur tuh tidur. Jangan ngeband aja kerjaannya.
2: Paldi.
3: Iya, ini mau bangun loh. Sabar. Ya kan aku ngeband juga buat kamu loh. Oh. Iya, ini bangun loh. Udah sih, kamu tuh gak usah teriak-teriak gitu. Enak didengar sama yang sebelah.
1: Anak ngigo kamu ini. Jam berapa ini? Bangun lagi.
3: Aduh, di mana semua data-data jurnal ini? Ah, ngaret lagi nih pasti. Aduh, Pras, kamu melihat jurnalku tidak? Tidak. Tadi kan kamu taruh sana. Ah, yang benar, Pras. Iya. Ah, udahlah kita tidur saja. Ah, sudah. Ah.
1: Wah, yang satu ini kayaknya butuh terapi. Butuh dia ini kayaknya ke pemandian air panas natap. Aduh, anak kidah satu ini baru pulang. Liar bener, dari mana aja kamu baru pulang jam segini?
4: Mas Frank, ini kayak gak pernah muda aja. Dulu kan pulangnya malamnya lagi.
1: Waduh, yang satu ini Victor. Susah banget dibangunin. Saya takut lagi ngebangunin dia.
5: Apa?
1: Ya apa?
5: Apa?
1: Hah? Ya apa?
5: Hah? Apa?
1: Hah? Ya apa, Ge?
5: Hah? Apaan sih?
1: Akhirnya, Bujang Gajah sudah bangun semua. Waktunya saya ngidupin radio berarti.
6: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
7: Selamat pagi teman Pro 2. Sekarang waktunya Pro 2 nemenin kamu dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam dengan berbagai informasi yang seru dan menarik. Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: kajian pagi bersama Mama Dede dengan tema kurangi mengeluh, banyak bersyukur.
1: Kalau Anda pengen bahagia, bersyukur dengan nikmat Allah. Alhamdulillah ya Allah, mata bisa melihat, orang lain mah gak bisa melihat. Alhamdulillah tangan saya utuh, orang lain gak punya tangan. Alhamdulillah saya usia segini masih seger, orang lain mah bengek. Bersyukur dengan nikmat Allah. Jangan Anda bilang nyari bahagia dulu baru syukur. Terbalik, syukur dulu baru bahagia. Orang yang bersyukur sekecil apapun itu pasti oleh Allah menjadi senang dan bahagia. Lain syakartum lazidannakum walain kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa yang bersyukur dengan nikmat Allah akan dilipat-lipat gandakan nikmat yang diberikan kepada kalian. Siapa yang kufur dengan nikmat Allah, nauzubillah, azabku sangat pedih.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Hidup Tenang oleh Ustadz Salim Afilah.
1: Akan dikatakan seperti oleh Imam Hasan Al-Basri, aku tenang karena rizkiku yang menjadi jatahku tidak akan jatuh kepada orang lain, dan musibah yang bukan jatahku tidak akan menimpaku. Ini yang membuat kita tentram. Sehingga dalam soal-soal seperti itu juga ringan saja kita berbagi, ringan saja kita melepas apa-apa yang memang semuanya adalah milik Allah dan bukan milik kita.
2: Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, Kedua RI Bantu Lampung.

0: kajian pagi bersama Ustadz Hanan Attaqi dengan tema memperbaiki diri.
1: Allah itu suka banget sama orang yang bertaubat lalu belajar memperbaiki diri. Taubat dan ta'lim Allah nge-like banget tuh. Siapapun yang bertaubat, siapapun yang kemudian pengen belajar memperbaiki dirinya, semasa proses itu Allah suka banget sama dia. Setiap hari Allah nge-like dia dan ngasih tahu ke malaikat, ini hambaku, ini hambaku, ini hambaku, ini. Terus Allah ngebanggain dia. Allah walaupun ngelihat kita banyak berbuat dosa, tetapi Allah masih juga manggil kita hamba. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kalau kalian datang kepadaku dengan membawa dosa yang memenuhi langit dan bumi, penuh dengan dosa kalian, gak ada lagi planet, gak ada lagi bintang, semuanya dosa kalian isinya. Lalu kita datang kepada Allah dan kita mengatakan, Rabbi, ini hambamu yang fakir ada di hadapanmu. Ya Allah, ini hambamu yang hina sekarang datang ke pintu rahmatmu. Apa kata Allah? Aku bukakan rahmatku seluas-luasnya, aku terima kedatanganmu, lalu aku gugurkan semua dosa-dosamu menjadi hilang, wala ubali, dan aku gak peduli sebanyak apa-apa.

0: kajian 1 menit dengan tema kemuliaan Al-Qur'an oleh Ustaz Adi Hidayat.
1: Di dunia ahli Qur'an itu kemuliaan Qur'annya akan merembet pada sekitarnya. Silakan cek kalau enggak percaya. Anda punya anak hafal Qur'an 5 tahun, bapak ibunya akan ikutan mulia. Musa yang hafal Qur'an, bapak ibunya dihajikan. Ahmad Kamil yang hafal Qur'an, ibunya, perawatnya, gurunya, teman-temannya ikut haji semuanya. Enggak percaya silakan. Demi Allah saya katakan, Qur'an turun di satu bulan, bulannya jadi mulia Ramadan. Qur'an turun di satu malam, malam jadi mulia Lailatul Qadar. Qur'an turun di satu hari, hari jadi mulia hari Jumat. Qur'an turun di bawah malaikat Jibril, Jibril jadi menjadi mulia. Naik status jadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Quran turun di Mekah, Mekah yang bercahaya. Quran dibawa ke Madinah, Madinah munawwarah. Demi Allah, Quran tidak pernah singgah dimanapun kecuali orang itu dan tempat cemerlangnya akan.

0: time for Flash Info.
1: Selamat pagi teman Pro 2, waktunya Angga update kamu info cuaca pagi hari ini. Info cuaca pagi hari ini teman Pro 2 di hari Jumat tanggal 4 September tahun 2026. Kita pantau dulu Kota Bandar Lampung teman Pro 2 yang pagi hari udaranya akan berkabut teman Pro 2 ya. Untuk suhunya sendiri Kota Bandar Lampung ada di kisaran 23 sampai dengan 30 derajat Celcius. Kelembapannya ada di 54 sampai dengan 94%. Informasi ini teman Pro 2 dikutip dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Provinsi Lampung teman Pro 2 ya. Dari Kota Bandar Lampung kita beralih ke Kota Metro. Kota Metro teman Pro 2 pagi hari diperkirakan akan berkabut. Sementara itu untuk Pesisir Barat udara akan berkabut teman Pro 2. Tulang Bawang Barat akan cerah. Kita pindah teman Pro 2 dari Tulang Bawang Barat ke Mesuji yang diperkirakan akan cerah. Sementara untuk Prengseu akan berkabut atau berasap teman Pro 2. Kabupaten Pesawaran akan berkabut. Sementara itu Waikanan akan cerah. Dan untuk Lampung Timur diperkirakan pagi hari akan cerah. Untuk Tanggamus teman Pro 2 akan berkabut dan juga berasap. Sementara untuk Tulang Bawang diperkirakan akan cerah. Kita pindah teman Pro 2 ke Lampung Barat yang diperkirakan udara akan berkabut. Pindah lagi teman Pro 2 di Lampung Utara, diperkirakan cuaca akan berkabut. Lampung Tengah akan cerah teman Pro 2. Sementara itu untuk Lampung Selatan diperkirakan akan cerah. Itu dia info cuaca pagi hari ini. Untuk informasi menarik lainnya bisa kamu akses di RR Digital ataupun sosial media kita di @pro2bdl.
0: Flash Info Pro 2 FM.

0: Ustadz Adi Hidayat.
1: Ustadz, saya tahun depan mau menikah dengan seorang akhwat. Orang tua sudah setuju, alhamdulillah. Kadarullah, beberapa hari lalu ia memberi kabar bahwa ia sudah menerima lamaran ikhwan lain. Padahal ana sudah sabar menunggu dia selama 4 tahun. Masya Allah. Saya sabar menunggu dia selama 4 tahun tanpa komunikasi. Kita sudah capek-capek hampir 2 jam mendapatkan cahaya, antum jadi meredup lagi. Beri saya nasihat Ustaz agar saya bisa melupakan dia.
2: Yang baik akan ketemu yang baik lagi. Yang kurang baik bertemu dengan yang kurang baik lagi. Menurut Anda, dia yang terbaik untuk Anda. Menurut Allah, dia bukan yang terbaik untuk Anda. Yang untuk Anda, ada yang lebih baik lagi. Kadang jalan kehidupan yang telah Allah tetapkan bukan harus menentukan hasil sesuai dengan yang Anda inginkan, tapi Allah menetapkan sesuai dengan apa yang Anda butuhkan. Cari, masih banyak perempuan semuka bumi. Masa tidak ada yang cocok untuk Anda?
0: 95 FM Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: 92,5 Produer Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Waktunya Angga Labesa
1: dan Luzia Putri, teman Produer, nemenin kamu di Spada.
0: Kita bakal seru-seruan sampai nanti, teman Produer, tentunya barengan sama kita berdua. Sampai nanti cuma di
1: Spada.

0: Kedua pagi hari ini ada Angga dan juga
1: Lucia Putri.
0: Kita punya beberapa informasi buat kamu teman Pro 2.
1: Iya.
0: Yang pertama teman Pro 2 ada dari rri.co.id, panen cabai perdana Bank Indonesia dan juga Polinela nih dorong pesantren jadi penggerak ekonomi umat. Wow. Nextnya ada apa?
1: Nextnya, aduh aku gak kelihatan nih kamu
0: Oke. Nextnya teman Pro 2 ya, datang dari rri.co.id juga teman Pro 2 ya. Dan ini informasi datang dari PWI Lampung yang bangun kekompakan tim. Dan yang terakhir teman Pro 2 ada dari kejuaraan provinsi PBSI Lampung nih, diikuti 298 atlet dari 15 kabupaten kota. Semua informasi tadi teman Pro 2 bakal kita berikan buat kamu tentunya cuma di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Kamu sudah mendengarkan Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Yeay, pagi teman Pro 2. Gimana nih Jumat paginya? Siapa yang masih ada di kasur atau rebahan? Pasti bukan kita berdua ya. Aduh, agak serak nih teman-teman Pro 2. Kak Angga gimana Jumat paginya? How do you feel? Dan
0: biasa aja. Biasa aja sih. Tadi gue dikirain nggak buka siaran teman Pro 2 sama Lucy ini. Katanya biasanya nggak buka siaran. Gimana banget, maksudnya gitu banget. Ya? Setelah ya nggak riset dulu teman Pro 2 ya. Tadi kita udah membawain 3 informasi teman Pro 2 yang bakal kita berikan tentunya buat kamu.
1: Yes.
0: Dan juga hari ini kita bakal memberikan juga kamu keseruan-keseruan lainnya teman Pro 2, lebih tepatnya Lucy ya teman Pro 2, karena dia udah mempersiapkannya dari jauh-jauh hari teman Pro 2 ya. Dan juga tentunya buat kamu hari ini yang Jumatnya lagi bersiap-siap, semangat buat kamu kalau dalam perjalanan, hati-hati jalan, jangan lupa sabuk pengamannya, jangan lupa helmnya. Dan juga buat kamu juga yang mungkin masih belum berangkat ya, jangan lupa semua barang-barangnya jangan sampai ketinggalan.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Baca doa juga jangan lupa ya, Kak.
0: Ya, sebenarnya teman Pro 2 ya. Ada yang mau sampaikan lagi boleh?
1: Tidak ada sepertinya, itu aja samain sama Angga ya. Karena mungkin gak ada yang penting lagi selain selalu diingat kalau misalnya harus ada menyertakan Tuhan di hati kita.
0: Iya, yes, sebenarnya banyak sih penting ya. Kayak kamu harus sarapan juga.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Jangan lupa kamu harus
0: menambah stamina kamu. Mungkin dengan cara kamu konsumsi gula gitu biar kamu lebih happy lagi, karena ada sebuah riset yang bilang kalau gula itu membawa kita lebih happy lagi gitu.
1: Naikin mood gitu.
0: Yes, benar.
1: Jadi energi gitu ya?
0: Iya, gitu teman Pro 2 ya. Jadi jangan lupa sugarnya.

0: Duh, pilih yang mana ya?
1: Lagi lihat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak. Gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih? Coba deh lo lihat produk lokal. Nggak kalah bagus kok.
0: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh?

0: 105.2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Masih ditemenin sama Lucia Putri dan
1: Anggala Besa, teman Pro 2 Jakarta dari Lale Ilmanino. Ngomongin soal Jakarta, sibuk banget ya kota itu, teman Pro 2 ya.
0: Kota metropolitan katanya.
1: Yes, bener banget teman Pro 2. Kemarin baru-baru gue ngeliat isu ternyata ada beberapa LRT dan juga transportasi yang ternyata baru di konektivitasin gitu.
0: Oh, di renov bahasa akunya, bahasa bayinya. Enggak.
1: Bukan sih.
0: Oh, dia
1: di renov sih, disatukan.
0: Oh,
1: lebih
0: di...
1: tepatnya biar lebih terkoneksi gitu.
0: Okay.
1: Antara berbagai mode mode perjalanan gitu. Misalnya naik bus nanti bisa langsung pindah ke LRT atau MRT gitu.
0: Jadi lebih gampang ya.
1: Yes, benar. Menarik sih gue ngeliat apa ya desainnya, apalagi ngeliat gubernurnya gitu lagi naik daun ya teman Pro 2 ya gitu.
0: Bapak
1: gitu.
0: Pramono Anung, betul?
1: Yes, benar banget teman Pro 2. Ya itu dukungan dari semua pihak teman Pro 2 gitu. Gue berharap Lampung sesegera mungkin sih bisa menjadi sebuah kota yang punya landscape dan juga punya arsitektur dan juga perencanaan kota yang baik dan benar.
0: Amin,
1: gitu.
0: Ya Allah.
1: Biar kita sama-sama tahu kok kalau ternyata di Lampung itu nggak melulu harus pakai kendaraan pribadi,
0: tapi
1: bisa pakai kendaraan umum juga.
0: Betul.
1: Gitu. Karena mau dibilang juga kendaraan umum di Lampung ya emang rada susah.
0: Minim sih, ya.
1: Minim. Akhirnya kan mau nggak mau kita balik lagi kita akhirnya mau gak mau pakai kendaraan pribadi yang gak ada akhirnya nebeng.
0: Kalau
1: gitu.
0: Gak mesen ojek online, which is lebih mahal tuh biayanya gitu. Apalagi tapi, untuk, apa tuh kak?
1: Tapi yang gak ada itu ya biasanya gini deh yang gak ada. Kalau gak ada gini deh biasanya.
0: Gak
1: ada
0: gimana?
1: Nebeng gitu. Zaman-zaman gue SMA itu tuh banyak teman-teman gue yang nebeng. Ini gak boleh ya, gak boleh dilakukan ya.
0: Kenapa?
1: Akhirnya bonceng tiga gitu. Jadilah mereka cabe-cabean. Ya, udah gue buka nih gerbangnya. Bisa gak lo lanjutin?
0: Cabe-cabean ngomongin cabe nih yang gak biasa. Jadi ada panen cabai perdana dari Bank Indonesia dan juga Polinela dorong pesantren jadi penggerak ekonomi umat. Nah,
1: yes, benar teman Pro 2 ya. Informasi ini dikutip dari rri.co.id. Lanjutkan.
0: Jadi, Politeknik Negeri Lampung atau Polinela bersama Bank Indonesia, kantor perwakilan Provinsi Lampung dan para santri itu baru saja ngelakuin panen cabe perdana di Pondok Pesantren Wali Songo Sukajadi Kecamatan Bumi Ratu Nuban di Kabupaten Lampung Tengah. Sebenarnya tanggal 1 kemarin sih ternyata. Nah, kegiatan tersebut itu merupakan bagian dari program Santri Bangun Ketahanan Inflasi atau Sang Bumi yang diinisiasi Bank Indonesia dengan melibatkan kampus Polinela. Nah, program ini tuh tujuannya apa sih? Tujuannya adalah mendorong pondok pesantren untuk menjadi salah satu motor penguatan ekonomi umat sekaligus berkontribusi dalam pengendalian inflasi daerah. Seperti itu. Nah,
1: yes, benar.
0: Habis itu, salah satu kegiatan utama dalam program tersebut adalah pengembangan budidaya cabai di lingkungan pondok pesantren. Kayak gitu, Angga.
1: Yes, benar. Dan juga ya, ini kan inisiasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia ya. Bank Indonesia ini berharap apabila ini bisa diperluas dan juga nanti masing-masing pondok pesantren sendiri nih bisa mengaplikasikannya gitu, teman Projo, tanpa bantuan dari pihak luar. Tapi semoga aja ini terus berlanjut. Ini kan kegiatan positif ya, teman Projo ya. Dan semoga didukung oleh semua pihak karena mau enggak mau kita emang butuh cabai ya.
0: Betul.
1: Gitu ya. Tapi semoga aja bukan cuma cabai doang yang ditanam, banyak sayur-sayuran lain gitu. Kayak misal lobak
0: sawi
1: ya,
0: untuk biar makan mie
1: ya, biar bisa buat kimchi nanti.
0: Okay,
1: ya kan
0: kimchi.
1: Terus
0: bawang
1: boleh bawang. Tapi soal cabai nih biasanya makanan apa sih yang lo suka banget yang berhubungan sama cabai?
0: Gue suka banget rendang atau nggak dendeng. Kan cabai tuh, cabai merah.
1: Oke.
0: Bener nggak? Jadi apa ini, Bu?
1: Unexpected sih, tapi ya oke.
0: Emang malah enggak apa?
1: Rendang berarti, rendang yang pedis lah yang lo suka.
0: Bener.
1: Rendang Padang atau rendang?
0: Rendang Padang.
1: Oh, kalau gue sukanya rendang Lampung.
0: Oh, beda ya?
1: Yang dia lebih manis, lebih juicy. Kalau rendang Padang kan lebih kering ya.
0: Bener.
1: Setahu gue ya, jangan dihakimi gitu.
0: Hakimi dia.
1: Iya. Tapi biasanya kalau gue nanya perempuan tuh, kalau ngomongin soal cabai ya, mereka sukanya makanan yang berkuah gitu.
0: Oh, kayak seblak.
1: Yes,
0: kayak lagi bakso.
1: Nah, ya kayak seblak. Teman-teman gue tuh sukanya seblak biasanya.
0: Sebenarnya enak juga sih, tapi sekarang yang di top of mind adalah rendang.
1: Yes.
0: Kangen tapi, rendang.
1: Kalau ngomongin seblak, ingatnya sama Bandung ya.
0: Mau
1: ya. Tadi dan kan kita
0: Bandung.
1: Oke. Oke, kita bakal muterin lagu Bandung, yeah. Tapi bukan Bandung yang itu, Taman Pro 2.
0: Oh, apa tuh?
1: Tungguin aja ini dia.

0: familiar dengan Raden Intan II? Namanya hampir ada di semua fasilitas publik di Lampung, dari bandara hingga universitas. Tapi, kamu tahu nggak siapa beliau? Raden Intan II adalah pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Lampung, dan beliau lahir di Desa Kuripan tahun 1834. Raden Intan II dikenal sebagai pemimpin sekaligus panglima perang yang tak hanya memiliki fisik yang kuat, namun juga pemikiran yang cemerlang. Dari beberapa kali serangan yang dilakukan oleh Belanda, pasukan Raden Intan selalu dapat mengandaskannya. Meskipun telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengalahkan Belanda, namun akhirnya Raden Intan II gugur di tangan Belanda karena kalah persenjataan dan kalah jumlah dalam peperangan. Beliau akhirnya wafat pada 5 Oktober 1856 pada usia 22 tahun.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: time for Flash Info.
1: Selamat pagi teman Pro 2, waktunya Angga update kamu traffic info wilayah Bandar Lampung pagi hari ini. Kita pantau teman Pro 2 ya, Jalan Gajah Mada menuju Jalan Antasari terpantau ramai lancar teman Pro 2, walaupun ada sedikit kemacetan di sekitaran Jalan Dasa Muko ya. Jadi hati-hati buat kamu yang di sana. Kita pindah lagi teman Pro 2 ke beberapa wilayah jalan yang ada di Kota Bandar Lampung. Di Jalan Pangeran Tirta Yasa teman Pro 2 terpantau ramai lancar. Hati-hati buat kamu yang di sekitar sana teman Pro 2. Jalan Kartini terpantau ramai lancar, termasuk di Tugu Adipura teman Pro 2 terpantau ramai lancar. Di sekitaran Pasar Bambu Kuning teman Pro 2 ada sedikit kemacetan, jadi hati-hati buat kamu yang di sekitar sana teman Pro 2. Kita pindah lagi ke Jalan Imam Bonjol yang terpantau ada sedikit kemacetan ya, hati-hati buat kamu yang di sekitar sana. Samratulangi teman Pro 2 terpantau ramai lancar. Kita pindah lagi teman Pro 2 ke Simpang Tanjung Karang yang terpantau ramai lancar. Dan itu dia traffic info wilayah Bandar Lampung pagi hari ini. Untuk informasi menarik lainnya bisa kamu akses di RRI Digital ataupun sosial media kita di @pro2bdl.
0: Flash info Pro 2 FM.

0: banget kak, dibeli.
1: Ramai banget sih pasar hari ini.
2: Mbak mampir mbak, sini mbak, dipilih mbak, ini makanannya banyak mbak.
1: Kuliner semua, ada acara apaan sih? Kalau kata gua mah ya, mending beli frozen food Prancis. Ini tuh acara UMKM, Nay. UMKM-nya yang kulineran gitu. Kan tadi lo lapar, mending beli di sini aja. Dengan lo beli di sini, lo bisa bantu UMKM. Dengan bantu UMKM, lo bisa bantu memajukan Indonesia. Bang, mau dong bang, es panasnya satu.
3: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman.